0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja

0: dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Partisertinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena

0: unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
2: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
3: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
4: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
3: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
2: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
3: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
5: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
3: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
7: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
6: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
8: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
6: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.

0: dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
2: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
3: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
2: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kakak kamu?
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Menjalankan usaha tidak hanya soal menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang menjaga lingkungan. Kini semakin banyak pelaku UMKM yang mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam kegiatan usahanya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih kemasan yang mudah didaur ulang, atau memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber yang berkelanjutan. Langkah-langkah sederhana ini ternyata mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian alam. Selain membantu mengurangi sampah, UMKM yang peduli lingkungan juga semakin diminati konsumen. Banyak masyarakat kini lebih memilih produk yang berkualitas sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mari kita dukung UMKM yang peduli bumi, karena setiap pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ya dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ranai.
2: Pendengar, ya khususnya pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 pagi ini untuk hari Minggu ya 6 September 2026. Nah, selamat berakhir pekan dan kembali di info cuaca kita bakal update ya cuaca hari ini ya, apakah ada kemungkinan hujan ya, karena mengingat kondisi cuaca kita ataupun keadaan sedang diselimuti asap ya. Oke, sudah tersambung bersama Happy pagi ini ada prokester Marcel ya. Halo, selamat pagi Marcel.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2 ya. Cuaca cerah berawan, tapi kurang tahu juga nih berawan atau tidak karena kita sedang diselimuti asap yang cukup tebal pagi ini, Marcel.
3: Betul Mbak, ini juga sama Mbak, tapi yang cukup tebal juga Mbak.
2: Iya, semoga kita berharap ya kabutnya cepat menghilang ya. Oke. Marcel, sudah siap dengan info cuaca untuk hari ini?
3: Siap dong.
2: Oke, silakan Marcel, info cuaca.
3: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 6 September 2026. Kelembapan udara lapisan atas yang relatif rendah dan kecepatan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Natuna menyebabkan kurangnya pertumbuhan awan hujan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 35 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali Marcel untuk update info cuaca untuk hari ini ya, siang, sore hingga malam ya. Nah, sebelum main kebersamaan mungkin ada kata-kata untuk hari Minggu.
3: Baik Mas, sedikit saya dari saya. Mimpi yang besar dimulai dari pagi yang produktif. Bangun, bergerak, dan wujudkan. Sekian Mbak, terima kasih Mbak.
2: Baik, cukup memotivasi sekali ya, agar pendengar dan juga teman persatu cepat bangkit dan beraktivitas. Oke, terima kasih, selamat bertugas Marcel.
3: Siap Mbak, selamat bertugas kembali Mbak.
2: Oke, nah buat pendengar dan teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita Info Cuaca ya hari ini edisi Minggu 6 Juni 2026. Jumpa lagi besok di frekuensi dan jam yang sama. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.
0: Ranai menyapa.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Tadi sudah kita dengarkan update informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ranai. Ya, jadi pendengar tetap waspada ya terhadap kabut asap dan selalu jaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih. Baik, pendengar yang pagi ini lagi beraktivitas di alam terbuka ya, karena mengingat kabut asap kita saat ini yang terjadi ya, tetap waspada juga untuk gunakan masker, apalagi untuk kelompok rentan ya, agar kita terhindar dari penyakit yang berpengaruh terhadap kesehatan pernapasan dan juga paru-paru kita. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda ya pagi ini yang kami akses dari rri.co.id terkait dengan BRIN uji coba bombing untuk pemadaman karhutla skala kecil ya pendengar. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN berhasil menguji coba formula ubi bombing pemadam kebakaran hutan skala terbatas. Hasil riset kimia molekuler itu memanfaatkan bahan tepung singkong sebagai pelapis pelindung isolasi panas lahan gambut. Campuran bahan amonium polifosfat berfungsi mengisolasi titik panas dari bawah tanah agar kobaran api tidak meluas. Pengolesan dispersi cair keruh ya terbukti efektif menahan laju penyebaran karhutla pada area uji coba terbatas. Inovasi pemadaman memerlukan dukungan alat khusus seperti drone untuk menyemprotkan 2.000 liter cairan per hektar. Pasokan amonium polifosfat saat ini masih bergantung pada impor Tiongkok karena belum diproduksi secara dalam negeri. Periset kimia molekuler BRIN, Julinton Sianturi, memaparkan perkembangan eksperimen teknis pemadaman karhutla menggunakan tepung ubi kayu. Jadi pendengar, ia mengatakan fungsi penting zat kimia amonium polifosfat yang bertindak sebagai penghambat nyala api pada lahan. Karakteristik lahan gambut yang memiliki panas bawah tanah ini memerlukan formula khusus agar bara api padam total. Mengaplikasikan udara dinilai menjadi strategi utama dalam mendistribusikan racikan cairan pemadam ke titik lokasi terisolasi. Peneliti terus menyempurnakan kalkulasi asumsi jumlah kebutuhan bahan baku sebelum memasuki tahapan uji coba luas. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

Kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu saat dewasa. Berbeda dengan monyet biasa, Kekah punya ciri khas yang unik. Lingkaran putih di sekitar matanya bikin dia seolah-olah lagi memakai kacamata. Kekah ini hewan pemalu. Dia lebih sering menghabiskan waktunya di pucuk pohon tinggi dan memakan dedaunan segar. Sebanyak 80% makanannya adalah pucuk daun muda, bunga, dan biji-bijian hutan. Mereka jarang sekali turun ke tanah karena mereka merasa lebih aman di tajuk pohon yang lebih tinggi. Dan sayangnya, status mereka sekarang terancam punah. Kekah saat ini termasuk kategori rentan dan penyebab utamanya adalah penciutan lahan hutan dan perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Kekah adalah harta karun Natuna, kebanggaan Indonesia. Yuk jaga alam kita, biar si kacamata putih ini tetap bisa melompat bebas di rumahnya.

0: di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan si kecil menyapa. Kali ini persembahan dari adik-adik TK Wonderful Kids.
3: Halo teman-teman, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Ayo kita menyapa masyarakat Natuna. 1, 2, 3. Halo masyarakat Natuna, apa kabar? Kami dari TK Wonderful Kids. Alamatnya Jalan Pramuka, di samping toko Naga Jaya, depan kantor KPU. Halo masyarakat Natuna, nama saya Ji. Saya senang sekali belajar di TK Wonderful Kids. Di sini saya mempunyai guru yang cantik-cantik dan baik hati. Ada Miss Ima, Miss Santi, Miss Desi, Miss Kori, Miss Cia, Miss Evi, dan Miss Ulas. Hari ini kami akan bermain dan belajar bersama-sama. Dengarkan ya.
5: Halo anak-anak Miss.
4: Halo Miss.
5: Nah, sebelum mulai kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Karena di sini anak-anak Miss ada yang beragama Islam, agama Kristen dan Buddha, jadi kita gantian ya doanya. Nah, sebelumnya kita nyanyi dulu. Sama-sama, 1, 2, 3.

sekarang gilirannya agama Buddha dan Kristen ya. Tangannya siap-siap mau berdoa. Berdoa. Mulai. Yeah.

0: Amin.
1: Oke, anak-anak Miss, Miss mau bertanya, siapa yang tahu hari ini hari apa?
2: Rabu.
1: Tanggal berapa ya?
2: Bulan.
1: Bulan apa?
2: September.
1: Tahun?
2: 2026.
1: Nah, siapa yang tahu apa nama sekolah kita?
2: TK Wonderful Kids.
1: Kalau nama ibu bupati kita siapa ya? Siapa yang tahu apa nama negara kita?
2: Indonesia.
1: Warna bendera kita warna apa ya?
2: Merah.
1: Wah, hebat sekali. Sekarang kita mau tepuk profil TK. Tangannya siap-siap. Profil TK.
2: Hari

0: akan belajar dan bermain semua. Siapa yang mau?
1: Saya.
0: Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu lagu Mars Sempo.

0: dengar hitung?
1: Sudah.
0: Sudah, pegang semuanya. Oke, kasih dengar mi suara manis semuanya yuk. Bunyikan. Oke, coba rapikan, bersihkan. Kita mulai dari soal yang paling mudah ya, soal satuan. Coba, 1 + 2 jadi?
1: Yeah.
0: Hebat, 3 + 1 jadi?
1: Yeah.
0: Oke, good job. 4 + 5
1: 9.
0: Jadi? Oke, good job. 5 + 3 jadi?
1: 8.
0: Oke, sekarang kita dengar hitung dengan soal puluhan dan satuan. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Oke. 20 + 5, 4. Jadi?
1: 9.
0: Oke, hebat. 40 + 4, 5. Jadi?
1: 29.
0: Hebat. 50 + 20, 7. Jadi?
1: 77.
0: Oke, 50 + 40, kurang 10.
1: Dapat
0: jadi?
1: 20.
0: Bunyikan semuanya. Oke, sekarang karena semuanya sudah hebat, kita nyanyi lagu perkalian 2 dan 3. Mulai.

0: Hebat sekali. Nah, anak-anak Miss, sekarang kita akan belajar agama. Siapa yang sudah bisa baca surah Al-Fatihah?
1: Saya.
0: Surah Al-Ikhlas?
1: Saya.
0: Doa keluar rumah?
1: Saya.
0: Oke. Nah, sekarang ayo sama-sama kita baca surah Al-Fatihah.

0: Doa keluar rumah.
1: B.

0: karena semuanya sudah hebat. Ayo sama-sama kita bersolawat. Solawat Busra.
1: Allahumma.

0: Masya Allah, tabarakallah. Tepuk anak hebat. Hai anak-anak Miss, sekarang kita mau bermain menyebutkan kosakata bahasa Arab. Sebelum mulai, kita berhitung dulu. 1 sampai 20 bahasa Arab mulai.
1: Wahid is

0: 小大阿小有鸡大大阿小有小不大阿小有小慢牙大阿小有一大大阿小有一水雾呢。
1: 那bahasa Arab kepala
2: sun
1: rambut
2: jalun
1: mata
2: ainun
1: pipi
2: hokdun
1: mulut
2: famun
1: bibir
2: syafatun
1: sekolah
0: madrasatun
1: kursi
2: kursiun.
1: Wah keren, tepuk anak hebat.
2: Prak, kami hebat.
1: Oke, anak-anak Miss, sekarang bersama Miss Ima, kita akan bermain menyebutkan kosakata bahasa Mandarin. Sebelum itu, ayo kita berhitung dari 1 sampai 20. Mulai.
3: Se, yau, bi, ba, xiang, se, se, yi, se, se, san, se, wu, se, se, wu, se, yau, se, qi, se, ba,
1: Oke, bahasa Mandarin mata.
2: Yenting.
1: Hidung.
2: Yicheng.
1: Mulut.
2: Cepa.
1: Telinga.
2: Ketua.
1: Kepala.
2: Tau.
1: Tangan.
2: Sau.
1: Perut.
2: Tuce.
1: Kaki.
2: Yau.
1: Oke, tepuk anak hebat. Oke, anak-anak Miss, kita akan belajar dan bermain bahasa Inggris bersama teman kita, yaitu Gi.
4: Hello, good morning everyone. Nice to meet you again. My name is Biakta Gidama Sastra. Today I'm going to say some vocab words in English.
1: Oke, kepala.
4: Head.
1: Mata.
4: Eye.
1: Hidung.
4: Nose.
1: Telinga.
2: Ears.
1: Warna merah.
2: Red.
1: Warna kuning.
2: Yellow.
1: Warna hijau.
2: Green.
1: Warna biru.
2: Blue.
1: Mama.
2: Mother.
1: Papa.
2: Father.
1: Guru.
2: Teacher.
1: Matahari.
2: Sun.
1: Bulan.
2: Moon.
4: Thank you everyone. See you next time. Bye.
1: Wah, hebat sekali. Tepuk anak hebat. Anak-anak Miss, gimana perasaannya? Senang?
2: Senang.
1: Oke, sebelum

0: anak hebat.
1: Karena kami hebat.
2: Miss, saya senang sekali belajar di TK Wonderful Kids atau yang biasa dikenal TK Sampoa, karena kelasnya nyaman, pakai AC, mainannya juga banyak. Dan buku Sampoa gambarnya lucu-lucu dan cantik-cantik. Hanya ada di sekolah kita loh. Baiklah Mas Raka Natuna, demikianlah kegiatan kami.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini ya. Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan, mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya, ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia menekankan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Ia menilai RUU perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Menurutnya, pendengar, lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Dirinya menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri. Ia berharap pembahasan RUU tersebut dilakukan mendalam agar aturan mampu mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara lebih efektif. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
2: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

0: Lin, sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku. Tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu

Anda pernah bermain Rubik? Atau Anda mungkin pernah menyelesaikan permainan unik ini? Rubik merupakan salah satu permainan klasik yang masih dimainkan hingga saat ini. Nama permainan ini sendiri diambil dari nama Erno Rubik yang menciptakan permainan ini pada tahun 1974. Erno Rubik yang merupakan seorang profesor arsitektur asal Hungaria, awalnya membuat kubus sebagai alat bantu mengajar untuk menjelaskan konsep ruang tiga dimensi kepada mahasiswanya. Kubus ciptaan Erno Rubik ini baru dikenal luas setelah mendapatkan hak paten pada tahun 1975 dan mulai diproduksi secara massal pada akhir 70-an. Pada tahun 1980, kubus Rubik mulai dipasarkan ke pasar internasional dan sejak itu popularitasnya meroket, bahkan dalam waktu singkat. Rubik bukan hanya sekedar permainan, melainkan simbol kreativitas, ketekunan, dan kemampuan memecahkan masalah. Rubik terus menarik generasi baru untuk menguji kemampuan mereka dalam menyelesaikan tantangan yang tak lekang oleh waktu.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: melihat tumbuh kembang anak kita. Nah, seperti halnya orang dewasa, bayi pun membutuhkan aktivitas fisik untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka. Utamanya pada periode emas, 1000 hari pertama kehidupan, sejak janin hingga bayi berusia 2 tahun. Jadi mengutip buku Happy Healthy Parenting, aktivitas fisik atau olahraga ini bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh, memperkuat otot, mengasah motorik, dan mencegah si kecil terkena berbagai macam penyakit kronis di masa mendatang. Olahraga sejak dini pendengar juga dapat membantu menjaga kesehatan mental dan psikologis anak. Meski demikian, perlu dipahami ya bahwa gerakan olahraga antara bayi dan orang dewasa itu berbeda. Sebagai rekomendasi, generasi bersih dan sehat ya, itu bisa melakukan aktivitas fisik untuk bayi seperti tummy time. Nah, latihan tengkurap atau tummy time ini merupakan salah satu olahraga yang aman untuk bayi. Olahraga ini, pendengar, bermanfaat untuk melatih otot leher, dada, bahu, dan lengan si kecil. Agar memahami cara tepat melakukan tummy time untuk bayi, ya, kita bisa melihat panduannya ya. Sekarang sudah banyak di internet bagaimana panduan untuk melakukan tummy time pada bayi. Kemudian angkat beban. Nah, tidak hanya orang dewasa ya, bayi pun bisa berolahraga angkat beban. Namun, beban yang diangkat tidak seberat orang dewasa. Sebagai latihan, bayi bisa memanfaatkan mainan atau benda di sekitarnya. Olahraga ini, pendengar, bisa dilakukan setelah bayi mampu menggenggam barang. Umumnya ketika bayi mencapai usia 3 atau 4 bulan. Nah, untuk melakukan aktivitas ini, duduklah bersama bayi ya, atau kita bisa mendudukkan bayi di sofa, lalu letakkan berbagai macam mainan atau barang di hadapannya. Biarkan dia mengambil dan memainkan benda tersebut. Meski terkesan sederhana, aktivitas fisik ini dapat mengembangkan kemampuan menggenggam bayi, meningkatkan koordinasi tangan dan mata, serta membantu mengembangkan otot-otot di bahu, lengan, dan tangan. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa aktivitas fisik yang bisa bantu optimalkan tumbuh kembang bayi. Tetap bersama kami di Pro Satu Ranai.
1: Mak Cileha, nak kemana tuh bawa tas keranjang?
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Pendengaran masih bersama kami Pro Satu Ranai ya. Jadi masih ada beberapa aktivitas fisik yang bisa bantu optimalkan tumbuh kembang bayi. Nah, tadi ada tummy time, kemudian angkat beban, lalu juga ada sit up. Nah, sit up ini merupakan olahraga yang bermanfaat untuk melatih kekuatan otot bahu, lengan, dan punggung bayi. Untuk melakukan gerakan tersebut, pegang lengan bawah dan tarik perlahan ke arah orang tua ketika bayi sedang terlentang. Bayi berusia 3-4 bulan ini umumnya sudah bisa melakukan latihan ini ya. Jadi pada awalnya cukup tarik si kecil sekitar 3-5 cm. Seiring pertambahan usia, si kecil bisa maju sampai posisi duduk penuh. Selain menyehatkan, pendengar latihan ini juga menyenangkan bayi kita. Karena ketika sit up, dia bisa semakin dekat ke wajah orang tua ya, agar lebih terhibur. Kita bisa beri kecupan di kening setiap orang tua menariknya ke atas. Lalu yang terakhir adalah bersepeda. Nah, pada aktivitas tersebut, anak bayi tidak membutuhkan sepeda. Caranya, baringkan bayi dan gerakan kakinya secara lembut seolah-olah sedang mengayuh sepeda. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-5 kali. Aktivitas ini pendengar bermanfaat ya untuk melatih kaki, pinggul, lutut, dan perut si kecil. Gerakan ini juga bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan gerak. Itulah pendengar beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan untuk membantu tumbuh kembang bayi kita. Ya, informasi ini kami akses dari laman kompas.com.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat
1: keterisian. Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai bersama Anda untuk di kesempatan Ranai siang ini bersama saya Yuli Samzah ya. Dan untuk Anda pendengar, tentunya kami akan berbagi berbagai informasi, dan saat ini kita bersama di Jendela Negeri. Nanti kami juga akan berbagi informasi untuk Anda tentang kesehatan anak ya. Jadi pendengar, anak juga perlu kita jaga kesehatannya. Selain kondisi tumbuh kembangnya, kita juga harus menjaga tentang kesehatan mental ya. Jadi pendengar, seperti apa alarm kesehatan mental anak ini? Jadi untuk Anda pendengar, agar anak kita tidak bergejala cemas atau juga depresi ya. Jadi gejala cemas atau depresi ini bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi di tingkat anak-anak pun jika kita tidak mengenalnya, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak sehat untuk tumbuh kembang anak. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, alarm tentang kesehatan anak ya. Jadi pendengar, kesehatan anak tentunya menjadi perhatian utama bagi setiap orang tua. Tetapi tahukah kita bahwa beberapa anak, beberapa tanda pada anak yang sebaiknya tidak kita abaikan ya, karena bisa menjadi alarm atau sinyal adanya gangguan kesehatan, yaitu anak sering terlihat lemas atau tidak bersemangat. Kemudian juga pendengar, jika hal ini terus-menerus terjadi, kurang aktif, tidak seperti biasanya, tidak seperti anak normalnya, dan ini perlu diperhatikan ya, kondisi seperti ini terutama jika berlangsung sudah cukup lama. Kemudian juga pendengar, berat badan atau pertumbuhan tidak sesuai ya. Jadi pertumbuhan anak ini juga perlu dipantau, perlu kita perhatikan bahwa berat badan yang sulit naik justru turun, atau tinggi badan yang tidak bertambah sesuai usia ini dapat menjadi tanda bahwa ada yang perlu diperhatikan atau perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan ya. Kemudian juga pendengar, anak sering sakit, ini jelas ya. Jika anak sering sakit ya, batuk, pilek, demam ya, dan ini terlalu sering, kita perlu berkonsultasi dengan ketenaga kesehatan untuk diperiksakan ya. Dan biasanya batuk, pilek atau demam ini seringkali terjadi pada anak ya. Tetapi jika ini terlalu sering dan berulang-ulang tanpa sembuh, ini boleh diperiksakan ya. Kemudian juga perubahan perilaku mencolok. Nah, anak yang biasanya aktif tiba-tiba menjadi pendiam, mudah marah, sering nangis, sulit tidur, atau juga kehilangan minat untuk bergaul, bermain bersama teman sebaya ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Kesehatan anak bukan hanya soal fisik, tetapi soal kondisi emosional dan mentalnya juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga pendengar, kesulitan bernapas atau kondisi darurat lainnya. Nah, bila anak mengalami sesak atau kesulitan bernapas, kejang, kehilangan kesadaran, tampak sangat lemah atau kondisi darurat, jangan menunggu terlalu lama untuk mencari pertolongan medis ya. Jadi pendengar, jangan menunggu anak-anak kita sakit baru kita memberikan perhatian. Tetapi pekalah terhadap perubahan-perubahan kecil pada kondisi fisik, pertumbuhan maupun perilaku anak ya. Karena bisa menjadi alarm kesehatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dan untuk Anda pendengar, jika kita sebagai orang tua, tentunya kita yang paling tahu tentang kesehatan untuk anak ya. Jadi jangan dianggap hal yang sepele. Nah, pendengar, itu tadi alarm kesehatan untuk anak-anak kita semua. Semoga kita semuanya sehat ya. Kemudian juga kita dapat memperhatikan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita.
1: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih 1 pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest, sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Mikael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 四十三。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
5: This weekend they were flying.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anak Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, para Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Brusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berlatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Some players play today their first game in Indonesia.
3: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bekanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil yang mengilim menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kasparitski Brotogarer, itu terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todotuo Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todotuo berharap Derek Michael dan Polita dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini,

0: Saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang kita.
1: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya, dan ya jadi pengalaman aja buat daftar ajang Olimpiade nanti akan segera. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti untuk Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berkuatan dan bisa.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tarigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita dari RRI Pro 3 Jakarta dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Brad ya, untuk selanjutnya kami sampaikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Lagu Islami kami hadirkan untuk Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Satu RRI Ranai, selamat siang untuk Anda, salam bahagia untuk kita semuanya di hari ini, dan selamat menikmati akhir pekan ya. Dan pendengar, untuk hari ini di daerah kita, jika kita lihat dengan mata kita secara langsung, hari ini untuk kabut lumayan tebal ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar rumah atau juga bepergian ya, jangan lupa untuk menggunakan masker, jangan lupa untuk menggunakan kacamata pelindung tubuh jika dibutuhkan ya, agar kita tidak terpapar langsung oleh partikel-partikel dari kabut asap ini ya. Jadi pendengar, jika memang tidak ada keperluan yang mendesak ya, lebih baik kita mengurangi aktivitas di luar rumah. Baik, untuk Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita, minum air putih yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi ya, hindari makanan-makanan junk food ya. Dan untuk kita semuanya, doa dan harapan kami, kita semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Dan untuk Anda pendengar, masih dengan hiburan siang dan berbagai informasi untuk Anda di Ranai siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
0: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah Ar, norak kali sih kemar rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian nggak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan informasi terkini untuk Anda terkait dengan Kapolres Natuna turun langsung memadamkan karhutla 20 hektar di Batubi. Jadi pendengar, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jalan Poros Batubi Ranai, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna pada hari Jumat kemarin tanggal 4 September 2026 malam ya. Jadi kebakaran yang melanda lahan kosong ini didominasi oleh gambut dan semak belukar dengan luas kurang lebih 20 hektar. Kondisi lahan yang kering serta tiupan angin membuat api dengan cepat merambat dan meluas. Kemudian juga peristiwa tersebut diketahui masyarakat sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sore ya. Jadi informasi kemudian diteruskan kepada personel pos pengamanan Karhutla Batubi untuk segera dilakukan penanganan. Dan personel pos PAM Karhutla Batubi bersama BPBD Kabupaten Natuna bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 17.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan petugas langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Namun proses pemadaman menghadapi kendala medan. Titik api berada sekitar 500 meter dari akses jalan. Sementara kondisi lahan gambut dan minimnya sumber air membuat kendaraan pemadam tidak dapat menjangkau seluruh titik kebakaran secara langsung. Dan upaya pemadaman pun terus dilakukan hingga malam hari. Dan sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi juga turun langsung ke lokasi untuk memimpin sekaligus memastikan penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu. Dan upaya pemadaman diperkuat oleh Satsamapta Polres Natuna dan juga Damkar Kabupaten Natuna. Sejumlah kendaraan dikerahkan seperti mobil tangki dari Polres Natuna, kendaraan AWC Polres Natuna, serta mobil pemadam kebakaran Kabupaten Natuna. Dan penanganan juga melibatkan unsur TNI, personil Lanal Ranai bersama Damkar TNI AL mengerahkan kendaraan tangki dan mobil pemadam untuk membantu mempercepat proses pemadaman di lokasi. Dan dukungan juga datang dari unsur TNI Angkatan Udara, Damkar TNI AU juga turut mengerahkan mobil tangki dan kendaraan pemadam untuk memperkuat upaya pemadaman yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, pendengar, dari Polsek Bunguran Barat sendiri juga menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi lahan yang kering, dan warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat ditangani sedini mungkin. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda di siang hari ini. Kita masih bersama di Ranai Siang.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk hiburan di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah Sepekan untuk siang ini.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar, berikut kami hadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna. Dan beragam peristiwa ini terangkum dalam berita sepekan untuk edisi hari ini Minggu tanggal 6 September 2026 yang akan disampaikan oleh rekan kami Marjani.

0: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menggelar kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan di tingkat puskesmas.
1: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus melakukan pembinaan bagi tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kadis Kesehatan Kabupaten Natuna melalui Kabid Sumber Daya Kesehatan Zabir saat dikonfirmasi RRI Senin kemarin mengatakan pihak Dinas Kesehatan terus melakukan pembinaan terhadap penguatan kompetensi tenaga kesehatan. Salah satunya dalam melakukan pembinaan kepada kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas.
2: Perhatian yang hari ini diharapkan adalah penguatan kompetensi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan pembinaan kader pesandu yang ada di wilayah masing-masing puskesmas. Sebagaimana mereka nanti bisa membina ataupun mengelola posyandu-posyandu yang ada, supaya bersiap berperan sebagaimana yang kita harapkan. Kompetensinya, pencatatan, penyimpanan data, dan lain-lain. Jadi bagaimana konsep kader itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi di sini adalah peran kader tadi dalam melayani masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat. Berkualitas.
1: Zabir menambahkan, dalam upaya peningkatan tersebut, pihaknya memfokuskan pada lingkungan internal di Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Posyandu.
2: Kami bersinergi dengan di lingkup kami dulu, pertama Dinas Kesehatan, kedua Puskesmas, ketiga ada juga Pustu ataupun Puskesmas pembantu, kemudian terakhir ada Posyandu yang sinergi lintas sektor sebetulnya. Jadi Posyandu di bawah BPMD. Kami salah satu bidang kesehatan di situ adalah memperdayakan kader posyandu. Memang tahun lalu kita sudah melatih kader posyandu, jadi kader posyandu itu sudah dilatih dengan kompetensi yang dituntut hari ini. Jadi tidak hanya bisa menimbang ataupun mencatat, tetapi mempunyai kemampuan lainnya, yaitu dalam hal advokasi, dalam hal penyuluhan, kemudian kerjasama dan lain-lain.
1: Adapun kegiatan orientasi pembinaan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan puskesmas yang digelar sejak tanggal 3 Agustus 2026 hingga 2 September 2026 di NDR tersebut diikuti oleh sebanyak 3 perwakilan setiap puskesmas yang ada. Diharapkan melalui kegiatan orientasi yang dilakukan, ke depan para kader dapat mengetahui fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tercapai masyarakat Natuna yang sehat dan berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Sementara untuk mengetahui luas lahan yang terdampak, pendataan perlu mengacu pada hasil pengukuran instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna masih menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Sementara untuk mengetahui luas lahan yang terdampak, pendataan perlu mengacu pada hasil pengukuran instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, Raja Darmika kepada RRI mengatakan, kewenangan kawasan hutan berada di bawah Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Provinsi serta Kesatuan Pengelola Hutan Produksi KPHP di daerah yang memiliki peran dalam pengelolaan kehutanan. Menurutnya, instansi tersebut dinilai lebih tepat dalam melakukan pendataan luas lahan yang terbakar.
4: Jadi, kalau berbicara mengenai kewenangan hutan, nah itu kan sebenarnya kan Kementerian Kehutanan, di bawahnya ada Dinas Provinsi, ya, Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, di Natuna kan kita hanya ada KPHP. Nah, kalau menurut saya yang tahu luas lahan, kemudian lahan yang terbakar, seharusnya mereka lah lebih berperan.
3: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan faktor alam akibat cuaca yang sangat panas menjadi indikasi terbesar penyebab terjadinya karhutla di wilayah Natuna. Sedangkan dugaan karhutla yang disebabkan faktor kesengajaan masih dalam proses pendalaman oleh pihak kepolisian.
5: Indikasi yang paling besar adalah karena faktor alam, cuaca yang sangat panas. Untuk yang faktor kesengajaan, baru kita dalami satu perkara, dan ini masih berlangsung.
3: Upaya pencegahan dan penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta turut menjaga lingkungan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang dapat meningkatkan resiko terjadinya dan meluasnya karhutla di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
7: Sering anak-anak sekolah di luar dan juga

0: Kali pengawasan Pak Camat, Pak Kades dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita tahu semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa di daerah.
4: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna, Wan Sazali, dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini, pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
5: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat, dan pada tahun 2025 akhir itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut pada tahun 2026 kita langsung diperintahkan untuk CPCL, cek petani cek lokasi. Ya ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran ini kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
4: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
6: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus, karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan depan kan untuk kita istilahnya ada tumbuhan untuk hari depan.
4: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
7: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun pulau selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, nggak ada ya untuk kendala kerja ya.
3: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
8: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila

0: Perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut, salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
1: Untuk perkara narkoba di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar berapa? Jadi sekarang ada sekitar 14-an ya? 14 perkara.
0: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
2: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
0: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yusfianti melaporkan.
3: Berita sepekan terakhir, waspada kabut asap yang semakin tebal. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur membagikan masker gratis kepada warga ranai dan sekitarnya.
4: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan, Jumat sore membagikan masker kepada warga ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur, Sleman, saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan sebagai langkah antisipasi mengingat semakin tebalnya asap kiriman dari karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
5: Kami dari pemerintah Kecamatan Bunguran Timur beserta beberapa lurah yang ada di wilayah kita melaksanakan pembagian masker untuk warga ranai dan sekitarnya yang melintasi jalan perempatan Simpang 4 Ranai Kota dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit ISPA karena kabut asap yang beberapa hari ini dilanda di wilayah kita, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita bagikan 300 masker untuk masyarakat kita.
4: Mengingat kondisi yang terjadi, kepada warga diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap yang terjadi. Dan jika ingin keluar, sebaiknya menggunakan masker.
5: Ya, tentunya kita berharap warga untuk melihat kondisi cuaca kita ya, karena panas yang ekstrim luar biasa, ditambah kabut asap kiriman dari beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan. Sekiranya untuk beraktivitas di luar ruangan yang tidak penting, mohon cukup di rumah saja. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun apa kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Jadi kita berharap jaga kesehatan agar supaya tidak terganggu penyakit ISPA.
4: Tidak lupa Camat Sparman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, terutama di saat musim cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, pihak kecamatan juga telah mengeluarkan imbauan stop karhutla, cegah kebakaran hutan dan lahan, jaga lingkungan, dan jaga kehidupan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti berita daerah sepekan untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026. Dan selanjutnya pendengar, untuk siang Anda, kami akan bersama dalam program Pro Dangdut.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikut dimanapun Anda berada, kita bersama di Prodangdut untuk siang hari ini. Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon seperti biasanya ya. Halo, Prodangdut ya, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita. Selamat kembali.
0: Dengan siapa nih?
1: Zubaidah dari Medan.
0: Zubaidah?
1: Ya.
0: Oke, Bu Zubaidah, lagu apa nih?
1: Lagu dari Firdan, Mbak.
0: Judulnya?
1: Mbak ajalah yang milih.
0: Dari Firdan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat keluarga saya di Aisene, di Singgang Bulan, kakak, abang, buat adik di Teluk Buton, buat Mario, Nahje, Mama Nani, Mama Seri, buat keluarga di Jebala, buat keluarga di Ranai Darat, buat Nak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Zubaidah kita ya yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, nanti untuk Kak Zubaidah kita, kami pilihkan lagu dari Firdan dengan judul Terima Kasihku. Baiklah, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda dan kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Bang Zuhirman Padangkura.
0: Bang Zuhirman di Padangkura, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bang Zuhirman.
2: Iya.
0: Apa lagu nih?
2: Lagu dari Rio Aldi aja.
0: Judulnya?
2: Takdir.
0: Takdir, oke.
2: Iya. Salam dia ada Usman sama Daud di Eraya. Ada Pitung di Kelanga. Ada Mbak Nani, Mbak Sari, Mbak Rus, ada Mario, ada Kak Gersati, untuk Yulinda, untuk Pak Zainuddin juga, untuk si Nuri juga di Sekebun, untuk Wan Lusu di Sambas, untuk Kak Berlian juga di Tanjung Pinang, untuk Bang Karnizi juga di Bangka, untuk Bang apa nih, Bang Iwan juga di Lok Semawe. Untuk semualah bergabung Kak dari awal sampai akhir.
0: Baik, terima kasih.
2: Untuk Kak Yudi juga semua operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuhirman dari Padangkura ya, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda di Prodangdut untuk siang hari ini, nanti jelang pukul 15 ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Pak Idris di Teladu nih.
0: Pak Idris di Teladu?
3: Ya.
0: Oke, Pak Idris apa lagu siang nih?
3: Tak lagu dari Abi Setardut.
0: Judulnya?
3: Judulnya Angin Surga.
0: Angin Surga?
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari, buat Mario di Batu Hitam, buat keluarga di Sekalong, keluarga di Teluk Buton, keluarga di Teledu semuanya, untuk penyadap operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris tadi ya dari Teledu sudah bersama kita. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu ya karena sudah ada beberapa pilihan lagu. Jadi tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar pun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan kembali bergabung bersama kami di line telepon ya. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Wah, Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayulis yang cantik itu.
0: Oh, Bang Zai yang ganteng itu.
1: Balikan ya.
0: Bang Zai.
1: Iya.
0: Di Batu Gajah kabut enggak?
1: Enggak, berapa?
0: Yalah Bang Zai, apa lagu?
1: Lagu apa ya? Untuk Bang Hidir di Sejubah tuh.
0: Lagu apa?
1: Lagu gelas retak.
0: Gelas retak?
1: Ya, saya untuk Bang Hidir di Sejubah yang ganteng itu. Senyum Bang Hidir, senyum. Senyum beneran Bang Hidir, senyum. Banusu dari Sambas yang cantik itu, senyum Banusu. Ada tuh sama Bang Bakri Sinardi Darat Ranai yang ganteng itu, senyum Bang Bakri, senyum sama istrinya nama Sinar yang cantik itu, senyum Bang Asir yang ganteng itu. Ada tuh sama Mayulis, siapa tadi? Mayulis ya?
0: Iya.
1: Mayulis yang cantik itu harus senyum ya?
0: Senyum.
1: Senyum benaran ya?
0: Benar.
1: Ya, pelatarnya siapa Mayulis?
0: Bang Agus.
1: Pak Agus? Yang ganteng itu senyum Bang Agus, senyum. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian. Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnamasari ya. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum, senyum. Senyum benaran. Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu, senyum Mama Nani. Senyum. Datu sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu, senyum Rusnah ya. Senyum. Sama Mama Mama Seri Penagi yang cantik itu, senyum Mama Seri. Datu dengar juga semuanya ya. Tekor orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai di Batu Gajah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang juga, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Nah, ini tadi ada yang ganteng itu, ini yang cantik itu di Tanjung Pinang.
0: Oh, Kak Berlian ga?
2: Iya, saya.
0: Okeylah, apa kabar?
2: Kabar baik, ya, baik-baik ya. Sayang, Mbak Yulis.
0: Sehat, Alhamdulillah. Mbak Berlian?
2: Amin, ya.
0: Kalau di Tanjung Pinang ada kabut tak? Kabut asap?
2: Tidak ada.
0: Oh, Alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu.
2: Kalau kabut asap dari Kalimantan, tidak ada. Kalau di Bintan, tidak tahulah. Di Bintan ada gak itu orang kebakaran hutan kan.
0: Yeah.
2: Adilah sikit nyampai ke Tanjung Pinang. Takut di Tanjung Uban. Nanti kalau Kak Fatimah masuk, mana tahu dekat Tanjung Uban ada sampai asap dari Kalimantan kan. Dekat Midai je tak sampai Pak Yulis.
0: Iya ke
2: tempat... Adik mana tadi nyebut tak ada kata dia. Sampai tak asap berarti... dari Kalimantan kita tak ada kata dia.
0: Iyalah berarti tak kabut lagi ya.
2: Mungkin kata dia asap tu dibawa angin tak ke mana-mana kata dia. Jadi tak sampai ke kami kata
0: betul,
2: dia.
0: Betul. Iyalah. Mbak Berlian apa lagu?
2: Lagunya dari Pak Haji Romai Rama di Ayun-Ayun.
0: Di Ayun-Ayun.
2: Iya, di Ayun-Ayun, salahnya yang ganteng itu tadi, Bang Zairman, Bang Pitung, Bang Mario, Bang apa, Bang Samsul di Midai, semua orang Midai di salam, buat Michael, Mak Ngah, J, Long E, Mak Sinar, Kak Jubaidah, yang lainnya Wan Musu, yang lainnya fotokopi Bang Zai yang ganteng itu tadi Mbak Yulis. Buat Kak Sainah Kiki Batam, buat penempat pertama sampai terakhir, buat Kak Yulis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian kita ya. Sudah bergabung untuk siang hari ini. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih tunggu di line telepon ya. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Mana nih, Mbak?
0: Mana nih, di mana? Oh, Sungai Ulu kah?
2: Ya.
0: Oke, mana nih?
2: Ya.
0: Apa lagu?
2: Lagu Menggapai Matahari, Mbak. Salamnya untuk Zanudin, untuk Mbak Belian, untuk Mbak Rusna, Mbak Sinar, Wanusu, untuk Bang Jai Disual, Juherman, Mario, Ryan, Jubeidah, Rana Daran, Tumbak juga sama pelajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Nani kita ya dari Sungai Ulu sudah bergabung untuk siang hari ini. Baik, untuk anda pendengar, kita langsung saja putarkan lagu dulu ya, sebelum nantinya kami kembali untuk menyapa pendengar di Pro Dangdut di line telepon ya. Baik, untuk anda pendengar, tetaplah di Programa 1.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikan dimanapun Anda berada, Pro Dangdut masih bersama Anda di siang hari ini ya. Silakan yang ingin bergabung, kami masih tunggu di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, saya agak suka.
0: Dengan siapa nih?
1: Ya.
0: Dengan siapa?
1: Uang lama sih.
0: Uang lama, siapa tuh?
1: Uang tarik.
0: Siapa Pak Kasim?
1: Iya.
0: Oke, Pak Kasim sehat ya hari ini?
1: Ya.
0: Sehat kan, Dek?
1: Halo.
0: Pak Kasim sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa nih?
1: Hah? Lagu. Cewek anak sekolah.
0: Lagu mbak nih?
1: Ya.
0: Lagu mbak.
1: Cewek anak sekolah.
0: Lagu
1: apa? Lagu lah. Ya, tak jatkan lagi.
0: Oh.
1: Ya. Ini numpang orang ni, makcik.
0: Wah.
1: Ya, jauh ni, baru begini. Ya, radio kita belum mantap belum.
0: Okey lah. Nak kirim salam dengan siapa je?
1: Ya?
0: Nak kirim salam dengan siapa je ni?
1: Ini tu jelas lagi ni. Salam-salam ni, makcik.
0: Ya.
1: Oh, ni Pak Lan ni. Lambai salam dengan Pak Gerif. Pak Gerif ni kerdu. Pak Gerif kerdu.
0: Ya.
1: Dia ada di barik ni. Lambai nanti kan, kata dia. Ya. Ni salam tu, makcik ni.
0: Ya.
1: Yalah, halo, makcik.
0: Ya.
1: Ini pun jelas ni. Ayo, assalamualaikum, makcik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Kasim dari Klari ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dulu lagi tambah unik.
0: Dengan siapa nih?
2: Mairona, Mbak.
0: Oh, Bang Mairona dari Medan.
2: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, Bang Mairona dari Medan. Horas.
2: Horas.
0: Oke, Bang Mairona, apa lagu?
2: Lagu dari Ayu Ting Ting, Mbak.
0: Judulnya?
2: Cemburu.
0: Cemburu?
2: Yoi.
0: Oke. Kirim salamnya.
2: Makan apa, Mbak?
0: Ya?
2: Ngunyah-ngunyah apa?
0: Nggak ada ngunyah.
2: Kok macam makan makan ngunyah?
0: Nggak lah.
2: Ya, salam ya. Salamnya pertama banyak Mbak Yulis.
0: Ya. Sama
2: baru Mbaknya Yulinda, nama Sri, ada Jung Herman, Mbak Nyai, Erusna, Mbak Nani, Longhis, ada Mbak Maida, semuanya nama para pecinta Pro Dangdut di Sanggar ini, Mbak.
0: Oke.
2: Okay, banyak Mbak Yuli, selamat tugas untuk kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mairona ya. Dari Medan sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Wow.
3: Alhamdulillah dapat ge nelpon siang nih ya.
0: Lang Is kah?
3: Iya betul.
0: Oke, Lang Is sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Lang Is nak dengar lagu apa siang nih?
3: Lagu Mbe ya. Kayaknya dari Rita Sugiarto lah Long ya.
0: Belum. Apa judul?
3: Lagunya kayaknya Sebujur Bangkai aja kayaknya. Kalau nggak salah Rita Sugiarto nih.
0: Coba kita cek dulu ya.
3: Salamnya tadi buat Bang Mairona. Salam kembali. Tadi ada Pak Kasim ke?
0: Dari Klari.
3: Sengak-ngak Bang Klari lah tuh. Undo Pak Zai dan sekitarnya. Undo Kak Mus juga.
0: Lagu dari lagu dengan judul Sebujur Bangka ini dari Roma, tapi Roma udah naik. Long Is
3: gitu.
0: Long Is bisa tukar lagu lain.
3: Kalau gitu kita nak lagu dari siapa? Ya, Rita pun boleh lah.
0: Judulnya?
3: Judulnya apa ya? Lupa juga. Banyak sih lagunya.
0: Dua kursi.
3: Apa?
0: Dua
3: apa
0: kursi.
3: Kan? Dua kursi. Ah, boleh juga. Okay. Tapi enggak lah. Saya mau minta dari Elvi Sukaisi aja lah.
0: Apa tuh?
3: Lagu basah-basah seluruh tubuh. Ah, gitulah. Lagu itu aja lah. Terus salam untuk semua pendengar, semua yang bergabung Undak Uang daerah Kelange, daerah Lokton ge, ya sengak-ngak lah. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Long Is ya dari Ranai sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita putarkan lagu dulu ya. Jadi yang nak gabung setelah lagu-lagu yang kami hadirkan.
4: Dut, dangdut adalah kita.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa? Joya, engkau ngintip apa tu? Tak boleh Joya. Kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
0: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya. Tapi betul ke atau tu hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodang di kesempatan siang hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, kami tutup ya. Jadi pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan lagu-lagu islami akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menunaikan sholat fardu asar, kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu asar. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 3 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai Sore Ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah untuk saat ini, dan kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Ranai Sore Ini. Baik pendengar yang lagi disibukkan dengan beragam aktivitas sore ini, semoga aktivitas berjalan dengan lancar, dan hari ini hari Minggu mungkin banyak rencana yang sudah tersusun rapi ya. Mungkin ada yang ingin menikmati suasana pantai ya, mengajak keluarga untuk jalan-jalan ya, atau ada yang ingin mendaki Gunung Ranai ya. Mudah-mudahan perjalanan Anda lancar tanpa kendala apapun. Untuk cuaca hari ini memang cerah meskipun masih diselimuti kabut asap, dan ini perlu kita waspadai, jangan sampai mengganggu pernapasan kita pendengar ya. Jadi apalagi kita yang memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu, terutama berkaitan dengan paru-paru ataupun pernapasan ya. Jangan sampai terkena yang namanya ISPA. Jadi bagi yang akan beraktivitas di luar rumah atau yang ingin jalan-jalan, barangkali ada baiknya menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Berhubung cuaca hari ini memang tidak menentu, dan bahkan sudah beberapa minggu ini ya, dan mudah-mudahan ini cepat berlalu masalah kabut asap ini, sehingga kita tidak perlu merasa khawatir ketika akan beraktivitas di luar rumah ya. Baik saudara pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan mengisi ruang dengar Anda di hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya ya. Namun bagi Anda yang ingin keluar rumah, sepertinya di luar ada sudah mulai ada gemuruh ya. Nah, jadi harus mempersiapkan sesuatu. Misalnya akan bepergian jauh, siapkan mantel hujan di jok motornya karena kondisi cuaca saat ini sedang mendung, pendengar ya. Meskipun mendung dalam artian belum berarti hujan, namun tidak ada salahnya bagi kita untuk selalu waspada ataupun jaga-jagalah kalau istilah bahasa Melayu ayunya ya. Kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tentu ketika terjadi hal seperti turunnya hujan ya, maka bisa kita antisipasi lebih awal dan tentu perjalanan kita akan lancar. Baik pendengar, informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Polres Anambas salurkan beras SPHP 500 kg ya pendengar ya. Jadi informasi yang kami akses dari Antara Kepri ini, yang mana mengatakan informasinya yaitu kepolisian resort atau Kepulauan Anambas, Polda Kepulauan Riau menyalurkan sebanyak 500 kg atau 100 karung beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP guna mempermudah masyarakat mengakses beras subsidi ya. Nah, dikatakan oleh Kapolres Kepulauan Anambas AKP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka mengatakan bahwa penyaluran beras ini dilakukan melalui kegiatan pepasar murah yang dilaksanakan pada beberapa waktu lalu ya, atau kemarin hari Sabtu. Dan dikatakannya pula bahwa penyaluran beras tersebut merupakan wujud kepedulian Polri dalam membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah kepulauan. Nah, jadi pendengar, menurutnya beras SPHP kemasan 5 kg tersebut dijual seharga Rp57.000 per karung. Penyalurannya dibagi untuk masyarakat di dua wilayah, yakni 58 karung untuk warga desa Ulumaras atau kecamatan Jemaja Timur dan 42 karung untuk warga desa Sungga atau kecamatan Jemaja Barat ya. Yang mana beras SPHP ini pendengar merupakan beras bermutu medium dari program stabilitas pasokan dan harga pangan pemerintah pusat. Nah, beras subsidi ini tidak dijual bebas, melainkan hanya didistribusikan melalui mitra resmi Perumbulok, kemudian program pasar murah serta gerakan pangan murah yang digelar pemerintah dan juga lembaga resmi. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda sore ini dan tetaplah bersama kami.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda yang saat ini tengah melakukan beragam aktivitas ya. Pendengar, Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mencatat 5 rute penerbangan mengalami keterlambatan jadwal akibat dampak dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau pada hari Sabtu lalu ya. Dan informasi yang kami akses dari Antara Kepri Pringer, Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Anang Setia Budi menyampaikan bahwa kondisi tersebut menyebabkan penyesuaian terhadap jadwal penerbangan khususnya pada rute yang berkaitan dengan bandara terdampak. Nah, berdasarkan informasi resmi yang diterima pada hari ini, terdapat beberapa bandara yang melakukan langkah penghentian sementara operasional penerbangan, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 5.30 hingga pukul 9.30 hari ini, kemudian Bandara Internasional Raden Intel 2 pada pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan beberapa maskapai yang mengalami pembatalan jadwal penerbangan, yakni ada rute beberapa rute ya. Jadi peringat disampaikan bahwa terkait upaya antisipasi potensi kepadatan calon penumpang yang terdampak perubahan maupun pembatalan penerbangan, manajemen Bandara Internasional Batam ini akan meringankan, maksud kami meningkatkan koordinasi dengan maskapai dan pihak terkait ya. Dan sementara itu pendengar, manajemen Bandara Internasional Hang Nadiem Batam ini terus membantu perkembangan kondisi serta dampaknya terhadap operasional penerbangan. Jadi penyesuaian operasional juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan informasi resmi dari otoritas penerbangan terkait ya. Dan pendengar, untuk yang melakukan perjalanan terkait dengan pembatalan ini, PT Bandara Internasional Batam juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat kondisi tersebut. Baik peringat, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Baik pendengar, sudah pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda ya. Dan saat ini pendengar masih marak dibicarakan mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau. Yang mana informasi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini banyak menyebabkan penundaan penerbangan dan bahkan sampai dengan pembatalan ya. Nah, tadi informasi sebelumnya untuk Bandara Hang Nadiem Batam melakukan pembatalan terutama penerbangan dari dan ke Batam ini. Nah, jadi pendengar, selain itu ini semua wilayah di Tangerang juga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, yang mana informasi yang kami akses dari Antara Kepri bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang Provinsi Banten menyebutkan sebagian besar wilayah di kota tersebut terdampak sebaran abu vulkanik erupsi menerus Gunung Anak Krakatau ya. Dan mendengar informasinya bahwa dari untuk tadi pagi abu sudah sampai wilayah Karang Tengah, artinya sebagian besar sudah terdampak karena itu daerah perbatasan dengan Jakarta ya. Dan mendengar sebagaimana dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang bahwa sejak terjadinya erupsi pada Jumat lalu, maksud kami pada Jumat malam lalu hingga hari ini, BPBD Kota Tangerang terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait seperti BMKG dalam rangka mitigasi ya. Jadi sebaran dari permukaan hingga ketinggian 20.000 FT teramati ke arah Tenggara Selatan, mencakup sebagian Banten dan Jawa Barat serta perairan sekitarnya. Dan mendengar sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 FT teramati ke arah barat daya, barat laut, mencakup sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Barat, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Lampung dan juga Banten ya. Dan mendengar BMKG mengeluarkan imbauan untuk warga daerah sekitar sebaran abu vulkanik untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga, melindungi mata dan memakai masker serta mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini sepertinya di beberapa daerah di Indonesia mengalami berbagai masalah ya, mulai dari kabut asap, ini muncul lagi masalah abu vulkanik ya, terutama di daerah-daerah luar ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa lebih mengantisipasi lagi ya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi baik di luar daerah ataupun di daerah kita sendiri. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan, semangat selalu dalam beraktivitas ya, sekiranya tidak ada hal yang tidak yang terlalu urgent ya, sebaiknya menunda aktivitas di luar ruangan. Kalau kita di Natuna ini untuk saat ini masalah debu ya, bukan masalah debu, kabut asap. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Dengar selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
13: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
14: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 6 September 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menekankan pentingnya validasi data kependudukan untuk memastikan angka stunting dan kemiskinan akurat serta programnya tepat sasaran.
1: Angka stunting di Kota Padang Panjang menunjukkan penurunan. Namun di balik capaian tersebut, pemerintah kota masih menghadapi dinamika data kependudukan yang dinilai dapat mempengaruhi angka stunting maupun kemiskinan. Hal itu mengemuka saat Wali Kota Hendy Anis mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 secara daring di ruang VIP lantai 2 Balai Kota Padang Panjang akhir Agustus kemarin. Wali Kota menyebutkan angka stunting Padang Panjang telah turun dari 10,53% menjadi 9,03%. Namun angka tersebut masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring adanya perpindahan penduduk, termasuk anak yang masuk dalam data stunting. Menurutnya, dari hasil pembahasan bersama sejumlah perangkat daerah ditemukan indikasi adanya warga yang berpindah atau menumpang kartu keluarga di Padang Panjang. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar data kependudukan yang menjadi dasar berbagai program pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat yang berdomisili di kota tersebut.
2: Bisa diartikan kita berkomitmen untuk mengurusi warga kependudukannya sejak dalam kandungan sampai mereka tutup usia. Itu dalam salah satu program kami, Hendy Alit. Untuk itu, dalam kesempatan yang istimewa ini, kita memiliki harapan untuk tingkat stunting di Kota Padang Panjang bisa diwujudkan sampai ke level 0 atau tidak ada stunting di kota.
1: Hendy Anis menegaskan jika perpindahan penduduk tidak terjadi, angka stunting di Padang Panjang dapat saja lebih rendah. Karena itu, dirinya meminta agar data dipastikan keakuratannya. Wali Kota meminta penguatan peran camat, lurah, RT, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam memastikan setiap perubahan data kependudukan memiliki dasar dan bukti yang jelas. Hendy Anis menilai pembenahan data bukan semata untuk mengejar penurunan angka stunting. Hal itu juga bertujuan memastikan program pemerintah seperti bantuan sosial tepat sasaran. Wali Kota menekankan semua kebijakan harus satu arah. Dirinya menginginkan angka kemiskinan dan stunting yang ditampilkan benar-benar merupakan angka real. Hendy Anis juga meminta setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan layanan atau bantuan untuk terlebih dahulu menggunakan data kependudukan yang telah diverifikasi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berdomisili dan memenuhi ketentuan dapat memperoleh layanan sesuai aturan. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap 12 kabupaten dan kota pendukung tuan rumah yang ditunjuk sebagai pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Polprov pada 2 hingga 14 Oktober 2026 terus mematangkan persiapan. Selengkapnya dilaporkan Ahwan Ahmad Fauzan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026 harus tetap berjalan sesuai kesepakatan yakni pada 2 hingga 14 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Vasco dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatera Barat sekaligus launching Porprov ke-16 di ruang rapat Istana Kegubernuran. Menurut Wagub Vasco, berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam persiapan di sejumlah kabupaten kota harus diselesaikan melalui koordinasi dan pendampingan.
4: Komitmen menjalankan kesepakatan kita bersama ini, insya Allah Polprov kita bisa berjalan.
3: Wagub Vasco memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan dukungan penuh untuk mempercepat persiapan Polprov ke-16, termasuk membantu daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyelenggaraan. Uda Vasco Sapan Karipa juga meminta seluruh kepala daerah memberikan perhatian khusus terhadap persiapan Pekan Olahraga Provinsi, mulai dari kesiapan venue, aspek teknis pertandingan, dukungan terhadap kontingen, hingga kebutuhan penyelenggaraan lainnya. Alona Pauza melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. UPT BK RSUD Bengkalis gelar forum konsultasi publik dan review standar pelayanan 2026 melibatkan stakeholder. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
5: UPT BK RSUD Bengkalis terus melakukan pembenahan pelayanan dengan menerima masukan dari masyarakat melalui forum konsultasi publik dan review standar pelayanan tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di gedung kantor UPT BK RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Tengah, Jumat pagi. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan UPT BK RSUD Bengkalis, Freddy Antoni, mengatakan forum tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan terkait pelayanan rumah sakit. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Ada sekitar 5 permasalahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan semua dan telah kami dalami, di antaranya akses jalan masuk yang sudah rusak, tindak lanjut dan laksanakan beban koordinasi dengan pihak terkait untuk perbaikan jalan masuk rumah sakit serta melakukan pantauan regulasi jalan. Sebagian jalan memang sudah kami perbaiki dengan penampal, namun belum semua ditampal secara rata karena memang kondisi kita tahun ini memang agak mengalami kesulitan secara finansial.
5: Sementara itu, LSM Pencari Keadilan Ahmad Effendi turut menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat, diantaranya terkait pelayanan apotik di RSUD Bengkalis.
7: Bahwa hasil review ini ada sebuah pembanding. Pelayanan apotik dari apotik itu kan memang memakan waktu. Memang boleh ditinggalkan, nanti dikumpul lagi. Tapi mereka kan ada ini, bantuan datang pulang, pergi balik lagi, nanti yang berapa datang lagi. Jadi apotik ini berkali-kali juga memberikan saran dan masukan juga kesempatan yang sama ini, yakni penambahan tenaga itu tadi, apakah dari pengangkatan dari medical kapal waktu itu memang diusia betul, Pak.
5: Sementara itu, Freddy menjelaskan sejumlah masukan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh pihak rumah sakit, di antaranya perbaikan jalan masuk rumah sakit yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran serta pemantauan ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien. Ditambahkan, persoalan waktu tunggu dokter juga menjadi perhatian manajemen. Rumah sakit mendorong agar jadwal visit dokter penanggung jawab pasien rawat inap dapat dilakukan lebih awal sehingga tidak mengganggu pelayanan pasien lainnya. Seluruh masukan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut manajemen RSUD Bengkalis. Reporter Maud Fiza melaporkan.
0: Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Baklipun Bengkalis meminta Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk memproses kasus-kasus yang masih tertunda proses hukumnya dan diharapkan dapat memberikan tuntutan sesuai dengan undang-undang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Wat Hadiaksa ke-81 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Lembaga Penyelamatan Uang Negara Baklipun Kabupaten Bengkalis Rahman Siregar menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan kepada institusi kejaksaan agar semakin profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Rahman berharap di usia ke-81 kejaksaan makin matang dan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan serta tidak membeda-bedakan siapapun yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting bagi institusi penegakan hukum. Karena itu, kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui proses penegakan hukum yang profesional dan transparan serta memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Selain itu, Rahman juga menyoroti sejumlah perkara yang dinilai masih tertunda atau menjadi tunggakan. Ia berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis sehingga proses menyelesaikan ini tidak berlarut-larut. Rahman juga mendorong Kejaksaan Negeri untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat termasuk insan pers dan LSM yang memiliki kepedulian terhadap persoalan penegakan hukum. Menurutnya keterbukaan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, wartawan dan lembaga masyarakat ini dapat menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik.
9: Berpesan kepada Kejaksaan Negeri di mana ada kasus-kasus tunggakan agar segera diselesaikan karena kami menilai hal itu akan menjadi presiden buruk bagi kejaksaan kedepannya. Jadi kami mohon agar Kejaksaan Negeri juga memperhatikan suara-suara dari teman-teman wartawan, LSM yang berniat untuk menegakkan hukum setegak adil-adilnya.
8: Terkait masih adanya sejumlah tunggakan yang belum terselesaikan, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Ade Indrawan menyebutkan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan rapat internal untuk membahas berbagai perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Ade mengatakan dirinya masih sekitar sepekan menjabat sebagai Kejari Bengkalis sehingga perlu mempelajari dan memahami terlebih dahulu kondisi penanganan perkara suara yang ada.
10: Itu saya sampaikan tadi, mungkin ini kan hari ketiga. Hari pertama saya langsung melakukan rapat staf, hari kedua dan ketiga langsung upacara. Upacara, jadi mungkin konsolidasinya belum sempat ke dalam lagi, baru memberi pengarahan aja di hari pertama. Minggu ini atau beberapa yang saya butuhkan lah, mungkin dalam waktu dekat mungkin kan ada hal yang dapat dicapkan. Mungkin salah satunya juga masih tetap sama polanya di kejaksaan ini untuk informasi itu Kepala Kejaksaan Negeri tetap melalui bidang intelijen gitu.
8: Ia menegaskan masukan dan harapan yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian pihaknya. Setelah dilakukan pembahasan secara internal, Kejari Bengkalis akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap berbagai persoalan hukum yang masih menjadi pekerjaan rumah. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Waspada kabut asap yang semakin tebal, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bagikan masker gratis kepada warga sekitar. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Mengantisipasi penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dikarenakan kabut asap kiriman yang semakin tebal, sejak beberapa hari terakhir akibat kebakaran hutan lahan, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur bersama pihak kelurahan, Jumat sore membagikan masker kepada warga Ranai dan sekitarnya. Camat Bunguran Timur Sreman saat dikonfirmasi RRI menerangkan bahwa pembagian masker yang dilaksanakan sebagai langkah antisipasi mengingat semakin tebalnya asap kiriman dari karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat dan sekitarnya.
12: Kami dari pemerintah Kecamatan Bunguran Timur beserta beberapa lurah yang ada di wilayah kita melaksanakan pembagian masker untuk warga Ranai dan sekitarnya yang melintasi jalan perempatan Simpang 4 Ranai Kota dalam rangka untuk mengantisipasi penyakit ISPA karena kabut asap yang beberapa hari ini dilanda di wilayah kita, khususnya terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kita bagikan 300 masker untuk masyarakat kita.
11: Mengingat kondisi yang terjadi, kepada warga dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi kabut asap yang terjadi. Dan jika ingin keluar, sebaiknya menggunakan masker.
12: Ya, tentunya kita berharap warga untuk melihat kondisi cuaca kita ya, karena panas yang ekstrim luar biasa, ditambah kabut asap kiriman dari beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan. Sekiranya untuk beraktivitas di luar ruangan yang tidak penting, mohon cukup di rumah saja. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun apa, kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Jadi kita berharap jaga kesehatan agar supaya tidak terganggu penyakit ISPA.
11: Tidak lupa Camat Sperman mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan, terutama di saat musim cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, pihak kecamatan juga telah mengeluarkan imbauan stop karhutla, cegah kebakaran hutan dan lahan, jaga lingkungan, dan jaga kehidupan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang, dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporan Meta Fajar Walinda.
13: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
14: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
13: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
15: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG, dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
13: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 tahun kiprah ASDP Cabang Batam dalam memperkuat konektivitas maritim, perekonomian, dan arus logistik antar pulau di wilayah Kepri melalui Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
16: PT ASDP Indonesia Peri Perseru Cabang Batam, khususnya melalui Pelabuhan Telaga Punggur, menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Batam dan Kepulauan Riau.

0: dapat bergerak lancar setiap hari. Kelancaran arus barang ini secara langsung menjaga stabilitas harga barang dan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi warga Batam maupun wilayah hinterland di sekitarnya. Lebih lanjut, Fajar mengatakan selain rute pendek Batam-Bintan, ASDP Punggur mengoperasikan kapal penyeberangan jarak jauh menuju pelabuhan penting lainnya seperti Kuala Tungkal atau Jambi dan Mengkapan atau Buton Riau. Konektivitas ini menurutnya mempermudah pelaku UMKM dan pedagang lokal di Batam untuk memperluas jangkauan pasar mereka hingga ke daratan Sumatera, begitu pula sebaliknya.
1: Telaga Punggur Mengkapan atau Tanjung Buton di lintasan Telaga Punggur Kuala Tungkal, lintasan Telaga Punggur Tanjung Uban. Yang keempat ada Telaga Punggur Dabo, dan untuk lintasan Telaga Punggur Tanjung Balai Karimun, kami memastikan kembalilah kesiapan dari kapal-kapal yang akan melayani ya Pak ya, baik itu lintasan pendek Telaga Punggur Tanjung Uban atau sebaliknya, ataupun lintasan jauh, long distance ferry, baik itu ke Karimun, Dabo, Telaga Kuala Tungkal ataupun Mengkapan di sini.
0: Sementara itu, kehadiran armada kapal yang solid dari PT ASDP menciptakan efek domino bagi sektor informal di Batam. Aktivitas pelabuhan yang hidup 24 jam mendorong pendapatan terutama bagi penyedia jasa logistik. Hal itu diakui salah satu pengguna jasa ASDP Punggur Batam, Bambang. Menjadi pengguna jasa ASDP sejak hadirnya ASDP Punggur Batam, ia mengaku usahanya menjadi jasa logistik yang sudah ia bangun sejak 2019 lalu, kini ini semakin berkembang dan merasakan dampak positif dengan dibukanya pelabuhan ASDP Punggur Batam.
2: Saya pengguna ASDP ini mulai dari tahun 2019 awal. Pada saat itu baru mulainya dibuka jalur ke Kuala Tungkal. Okay. Dari Telaga Punggur Kuala Tungkal yang tadinya kan enggak ada jalur ke sana. Okay. Tadinya jalur cuma ke Buton aja. Okay. Kan itu. Jadi bagi yang mau melaksanakan perjalanan menuju Jambi, Palembang, Lampung, Jawa dan sebagainya, itu sangat jauh sekali kalau dari Buton itu. Karena perjalanan itu, perbedaannya itu, kalau kita pakai kendaraan kecil itu lebih kurang 11 jam itu sampai Jambinya bedanya. Bedanya itu 11 jam, itu baru sampai Jambi. Nah, dengan adanya dibukanya jalur situ, ya kami merasa terbantu yang tujuan Jambi, Palembang, Lampung dan sebagainya itu. Nah, jadi tahun 2019 awal itulah saya memulai usaha saya buka ekspedisi kecil-kecilan.
0: Kiprah ASDP ke depan juga diproyeksikan semakin besar bagi ekonomi Batam seiring adanya rencana pembukaan rute internasional baru kapal Roro yang menghubungkan Batam ke Johor Bahru, Malaysia. Konjen RI Johor Bahru Sigit S. Widianto mengatakan rute strategis ini diyakini akan menjadi lompatan besar yang semakin memperkuat integrasi kargo, kendaraan, serta kunjungan wisatawan asing ke kota Batam.
3: Jika kita punya Roro yang menghubungkan Johor dengan Batam nantinya, tentu orang-orang yang commuting ini membutuhkan barang-barang pokok, barang-barang kehidupan yang kemudian bisa dipasok dari Batam secara katakan lebih cepat, karena paling 3 jam sudah bisa masuk, apalagi kalau kemudian truk barang itu bisa melintas di jalan raya di Malaysia dalam hari ini Johor. Bahkan mungkin orang Singapura bisa membawa mobil kemudian berwisata ke Kepulauan Riau. Bukan hanya Batam, bisa misalnya ke Rempang Galang. Tentu siapa tahu nanti bisa diatur bisa ke seluruh Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, ke Bintan, toh terhubung dengan Roro juga.
0: Secara keseluruhan, operasional infrastruktur penyeberangan yang andal oleh ASDP Punggur bukan sekedar memindahkan kendaraan, melainkan menjadi motor penggerak yang menjaga denyut nadi perekonomian dan kesejahteraan warga Batam tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun. Diketahui PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan perusahaan yang bergerak dalam layanan transportasi penyeberangan dan mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia. ASDP memiliki peran dalam menghubungkan berbagai wilayah Indonesia melalui layanan penyeberangan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. ASDP memiliki 27 cabang yang mendukung kegiatan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. ASDP mengoperasikan 320 rute penyeberangan dengan jaringan yang mencakup 37 pelabuhan. ASDP juga memiliki 224 kapal dalam skala operasional serta menyediakan akses transportasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Peran tersebut mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antar pulau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
4: Selanjutnya kita ke

0: RRI Pekanbaru. Semarak RRI Fest 2026 di Pekanbaru, RRI diharapkan kegiatan berdampak melalui UMKM, sosial, lingkungan, dan hiburan kreatif. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: RRI Pekanbaru resmi menggelar RRI Fest 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, serta berbagai pihak. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosian Umar mengatakan, pelaksanaan RRI Fest tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dampak langsung bagi masyarakat kota Pekanbaru.
2: Ya, kita harapkan tentunya kegiatan ini betul-betul relevan dan berdampak langsung terkait dengan misalnya dari dunia usaha, kemudian cinta lingkungan, kegiatan sosial, donor darah, terpenuhinya misalnya kebutuhan darah. Ini merupakan bentuk partisipasi RRI sehingga kebutuhan darah bisa tercapai. Itu salah satu contohnya di bidang lingkungan. Kalau polisi punya green policing, kita punya green radio. Nah, ini terkait dengan WAHI kemarin. Kita berkolaborasi begitu juga dengan pemerintah provinsi. Tentunya tujuan ini tentunya harus kita sinergikan.
1: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Pekanbaru, Amran Syarifuddin menyampaikan bahwa seluruh persiapan kegiatan telah mencapai 100%. Rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan berbagai agenda yang melibatkan masyarakat mulai dari senam hingga fashion show.
3: Alhamdulillah hari ini persiapan RRI Fest 2026 sudah mencapai 100% dan pagi ini sudah dimulai dengan senam sehat mulai pukul 6.45 tadi. Jadi rangkaian kegiatan RRI Fest kita yang 6 poin itu kita akan laksanakan semua pada hari ini. Di antaranya nanti akan ada kegiatan bazar UMKM, lalu akan ada digital activation, ada lomba Mobile Legend, lalu secara bersamaan ada kegiatan seni dan budaya yaitu lomba-lomba mewarnai, lomba fashion show, dan juga aksi panggung, band, dan juga dance.
1: Diharapkan pelaksanaan RRI Fest tahun ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat hubungan antara RRI Pekanbaru dan masyarakat kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas sepak bola dengan menyiapkan tambahan lapangan yang diharapkan menjadi pusat pembinaan sekaligus mencetak bibit atlet potensial. Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus memperkuat fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, dengan menyediakan lapangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan para atlet muda. Saat ini satu lapangan sepak bola milik Pemerintah Kota Pekanbaru telah terrealisasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan keberadaan fasilitas tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung perkembangan olahraga sepak bola di Kota Pekanbaru. Pemerintah berharap fasilitas yang tersedia dapat menjadi pusat pembinaan sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial. Menurut Agung, pembangunan sarana olahraga tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang gemar bermain sepak bola, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ekosistem olahraga yang mampu menunjang prestasi atlet daerah.
5: Dengan lapangan sudah ada, kita yakin bahwa ini adalah pusat untuk olahraga Kota Pekanbaru, yaitu bukan tadi tentang bagaimana kita bisa bermain bola dengan tentunya dengan baik dan
4: benar. Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra menyebut Pekanbaru berpeluang menjadi tuan rumah Liga Top Skor Seri Nasional. Penunjukan tersebut, menurut Roni, disampaikan langsung oleh owner atau founder Liga Top Skor. PSSI Kota Pekanbaru kini masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Roni mengatakan jika terrealisasi, kompetisi tersebut akan menghadirkan tim-tim dari berbagai provinsi di Indonesia. Pertandingan nantinya direncanakan menggunakan stadion milik Pemerintah Kota Pekanbaru baru sebagai lokasi pertandingan.
6: Ya, insya Allah kemarin kita ikut kompetisi juga Liga Top Skor Seri Nasional. Kemarin owner atau founder dari Liga Top Skor secara resmi menunjuk Pekanbaru untuk sebagai tuan rumah Liga Top Skor. Nanti untuk kategori umur berapa nanti kita pastikan ke Liga Top Skornya. Kita menunggu surat resmi penunjukan dari Liga Top Skor.
4: Rencana pelaksanaan Liga Top Skor Seri Nasional di Pekanbaru tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan tahun depan. PSSI Kota Pekanbaru berharap event ini dapat menjadi momen untuk meningkatkan pembinaan sepak bola usia muda sekaligus memperkenalkan fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Penutupan RRI Fest 2026 di halaman RRI Padang berlangsung meriah sejak pagi tadi. Beragam kegiatan dan pertunjukan budaya turut menghibur masyarakat yang hadir hingga hari terakhir. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
7: Oh senang, bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga.
8: RRI Fest 2026 ditutup dengan pertunjukan budaya Sunda dan Barongsai di halaman RRI Padang pagi tadi. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian yang diikuti masyarakat pada hari terakhir RRI Fest. Kepala RRI Padang Yulian S. Saaba mengatakan pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung sukses. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh panitia.
9: Kerjasama, kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat. Dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
8: Ia mengatakan RRI Fest tahun ini menghadirkan beragam budaya melalui pertunjukan sisingaan dan barongsai. Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang dan Himpunan Bersatu Teguh yang mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap kolaborasi budaya seperti itu dapat terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di masa mendatang. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Asman Afandi mengatakan, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan sesuai dengan yang diprediksi. Ia menyebut sejumlah pihak turut mendukung kegiatan mulai dari komunitas budaya hingga sponsor.
10: Alhamdulillah banyak perkembangan dan acaranya tertib sesuai dengan apa yang diprediksi, pengisi-pengisi acaranya hebat-hebat semua.
8: Sementara itu, pengunjung RRI Fest, Riza, mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan di RRI Fest. Warga para Laweh Kota Padang itu datang sekitar pukul 7 pagi dan mengikuti senam serta berbelanja bazar.
7: Oh senang, bahagia kita ada dapat hadiah, dapat sehatnya juga. Oh senam, habis itu kita belanja juga di bazar, sekarang dapat door prize juga. Maju terus, semangat terus dan semakin sukses.
8: Riza juga mengaku mendapatkan door prize dalam kegiatan tersebut. Ia berharap RRI terus berkembang dan sukses dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
0: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang memastikan pelayanan keagamaan bagi seluruh siswa sekolah rakyat tetap diberikan tanpa membedakan agama dan keyakinan. Bobby Febrianda melaporkan.
11: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBBPPKS Padang, Wildan Humaydi kemarin mengatakan sekolah rakyat di Sumatera Barat menjadi ruang nyata bagi tumbuhnya toleransi lintas agama. Oleh karena itu, kebutuhan keagamaan setiap siswa menjadi bagian yang tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Wildan Humaydi menyampaikan, meskipun mayoritas siswa beragama Islam, namun untuk siswa non-Muslim, sekolah rakyat menyiapkan sarana khusus guna mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Pelayanan keagamaan bagi siswa non-Muslim dilakukan dengan menghadirkan pemuka agamanya. Wildan Humaydi mengungkapkan, pada pelaksanaannya kegiatan keagamaan di luar lingkungan sekolah tetap mendapatkan pendampingan dari pihak sekolah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh wali asuh untuk memastikan aktivitas siswa berlangsung dengan aman dan tertib.
12: Untuk pelayanan keagamaan bagi siswa-siswi sekolah rakyat, tetap sekolah rakyat juga memberikan fasilitasi bagi siswa dan siswinya yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Seperti yang sudah dilaksanakan di hampir semua sekolah rakyat, kita juga menyiapkan sarana khusus ya bagi siswa-siswi yang non-Muslim, karena memang mayoritas di sekolah rakyat di Sumatera Barat ini mayoritas Muslim.
11: Wildan Humaydi menambahkan, keberagaman agama tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan pembinaan sesuai keyakinannya. Sekolah rakyat mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman dan menghargai keberagaman. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan diperbarui sesuai kondisi. Selengkapnya laporan disampaikan Reni Ilda Valantra.
13: Warga dan nelayan Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir disebut telah memberikan persetujuan terhadap aktivitas sedimentasi di laut. Persetujuan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan perusahaan. Camat Bintan Pesisir Asun Ani mengatakan kondisi masyarakat di Desa Numbing hingga kini tetap kondusif dalam menyikapi aktivitas.
0: Kami lanjutkan berita selanjutnya. Ketersediaan darah menjadi tantangan tersendiri bagi Palang Merah Indonesia bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fidewati.
14: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menurunkan angka stunting. Langkah tersebut dilakukan karena stunting merupakan ancaman nyata yang dapat menyebabkan kehilangan generasi atau lost generation. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M. Bisri, mengatakan pemerintah Provinsi Kepri terus menekan penurunan stunting setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2029, Pemprov Kepri menargetkan penurunan stunting hingga di angka 14,2%, yang saat ini Kepri berada di angka 15%. Menurut Bisri, stunting menjadi perhatian utama pemerintah karena stunting merupakan ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan generasi, karena stunting berisiko menurunkan potensi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak secara permanen.
15: Pengaruhnya sangat besar terhadap generasi ke depan, karena stunting itu diidentikan dengan lost generation, bukan yang kehilangan kesempatan atau tumbuh kembang baik yang mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan fisiknya, itu hilang karena kondisi badannya yang tumbuh kembangnya terganggu. Ini yang harus kita pikirkan, artinya berapa penanggal toleransi.
14: Dikatakan Bisri, yang menjadi tantangan penanganan stunting di Kepri adalah letak geografis Kepri yang terdiri dari pulau-pulau, menyebabkan beberapa daerah tidak tersentuh dengan berbagai akses kesehatan dan lainnya yang menjadi kantong-kantong stunting di Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, bahkan Gubernur Kepri telah mengadakan rapat kerja bersama kepala daerah kabupaten kota di Kepri untuk merumuskan program strategis dalam menurunkan angka stunting di setiap wilayah di Kepri. Reporter Fidewati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya feature dari RRI Ranai. Sekolah yang biasanya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain kini terlihat lebih sepi. Sementara itu, di rumah-rumah, meja belajar kembali dipenuhi buku dan tugas sekolah. Anak-anak tetap belajar, tetapi kali ini tanpa seragam dan tanpa duduk bersama teman-temannya di ruang kelas. Kisah tersebut termuat dalam feature produksi RRI Ranai disampaikan Marjani.
1: Pagi itu, suasana sekolah di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna terasa berbeda. Tidak terdengar riuh suara anak-anak yang biasanya memenuhi halaman sekolah. Tidak ada pula aktivitas belajar-mengajar seperti hari-hari biasa. Yang terlihat justru kabut yang menyelimuti lingkungan. Kabut asap kiriman dari luar daerah perlahan menutup pandangan dan membuat udara terasa berbeda. Di tengah kondisi tersebut, sekolah untuk sementara waktu berpindah, bukan ke gedung lain, bukan pula ke tempat yang lebih jauh, tetapi ke rumah masing-masing. Bagi sebagian anak, rumah mungkin selama ini hanya menjadi tempat beristirahat setelah seharian belajar di sekolah. Namun kondisi kabut asap membuat rumah berubah menjadi ruang kelas. Meja makan bisa menjadi tempat mengerjakan tugas, ruang keluarga menjadi tempat membaca buku. Dan orang tua untuk sementara ikut mengambil peran mendampingi proses belajar anak-anak mereka. Inilah suasana pembelajaran dari rumah atau BDR yang diterapkan di sejumlah kecamatan berpulau di Kabupaten Natuna. Empat wilayah yang terdampak kondisi kabut asap tersebut yakni Kecamatan Subi, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur. Peserta didik mulai dari tingkat PAUD SD hingga SMP harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Keputusan ini bukan sekedar memindahkan tempat belajar. Ada alasan yang jauh lebih penting di baliknya, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak. Di usia mereka yang masih sangat muda, anak-anak tentu belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan kualitas udara di sekelilingnya. Mereka mungkin hanya tahu bahwa hari ini tidak perlu pergi sekolah, seragam sekolah tidak dikenakan, tas tidak perlu dibawa, dan teman-teman mereka tidak ditemui di ruang kelas. Tetapi di balik suasana yang tampak sederhana itu, terdapat kekhawatiran orang tua dan guru. Sebab kabut asap bukan hanya membuat jarak pandang berkurang, kondisi udara yang buruk juga dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Karena itu, ketika lingkungan belum cukup aman untuk beraktivitas di luar ruangan, pembelajaran pun harus menyesuaikan keadaan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Umar Wirahadi Kusuma mengatakan, pembelajaran dari rumah diberlakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kabut asap di wilayah kecamatan berpulau. Menurut Umar, pelaksanaan BDR berakhir hari ini. Namun kebijakan tersebut masih dapat diperpanjang apabila kondisi cuaca belum menunjukkan perbaikan. Artinya, ruang kelas belum tentu dapat dipenuhi siswa dalam waktu dekat. Semua bergantung pada perkembangan kondisi udara dan cuaca di masing-masing wilayah.
2: Apakah BDR itu perpanjang atau mulai Senin nanti kita tetap tatap muka? Ini kami masih berkoordinasi dengan pihak puskesmas melihat kondisi udara seperti apa. Kalau memang kondisi udaranya masih membahayakan untuk anak-anak kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, kalau kondisinya memang berbahaya, kita tetap memperpanjang BDR.
1: Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna terus memantau kondisi di lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena kondisi kabut asap dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketika kabut mulai menipis, aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Tetapi jika kabut kembali menebal dan kondisi udara dinilai berisiko bagi kesehatan siswa, pembelajaran dari rumah dapat kembali diperpanjang. Keputusan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang kegiatan belajar, tetapi juga tentang bagaimana memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan. pendidikannya tanpa mengorbankan kesehatan mereka. Di Kecamatan Serasan Timur, kondisi serupa juga dirasakan oleh pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 1 Serasan Timur, Tulus Amanto, mengatakan kabut asap kiriman mulai berdampak terhadap kesehatan sejumlah siswa. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan sekolah dalam mengikuti kebijakan pembelajaran dari rumah. Hingga saat ini, wilayah Serasan Timur masih diselimuti kabut. Bahkan menurut Tulus, kabut asap terlihat semakin tebal ketika siang hari. Keadaan ini tidak hanya mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat pun ikut terdampak, termasuk kegiatan belajar mengajar.
2: Informasi sementara semput asma atau pernapasan. Kemudian kami dengan informasi di rumah sakit itu pun juga dari kapusnya sendiri bilang untuk penyakit pernapasan ini sudah mulai agak meningkat.
1: Bagi anak-anak, perubahan ini mungkin terasa seperti libur sekolah. Tetapi sebenarnya bukan. Tidak ada istilah libur dalam pembelajaran dari rumah. Sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berubah. Di satu sisi, anak-anak harus tetap menjaga semangat belajar. Di sisi lain, mereka juga harus menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih menyelimuti wilayah mereka. Disinilah peran orang tua menjadi semakin penting. Orang tua tidak hanya memastikan anak menyelesaikan tugas sekolah, tetapi juga mengingatkan anak untuk tidak bermain terlalu lama di luar rumah ketika kualitas udara belum membaik. Kabut asap juga memberikan gambaran lain tentang kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Jarak antar wilayah yang dipisahkan laut membuat setiap perubahan kondisi alam dapat memberikan dampak yang berbeda. Di satu kecamatan, kabut mungkin mulai berkurang, namun di wilayah lain, kondisi justru masih memburuk. Karena itu, kebijakan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa melihat keadaan di lapangan. Sekolah harus menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing wilayah. Dinas pendidikan pun terus melakukan pemantauan sebelum menentukan langkah berikutnya. Apakah anak-anak akan kembali ke sekolah atau masih harus belajar dari rumah? Jawabannya, menunggu kondisi udara benar-benar memungkinkan. Di tengah kabut yang belum sepenuhnya pergi, ada satu hal yang tetap harus dijaga, yakni semangat anak-anak untuk terus belajar. Sebab pendidikan tidak berhenti hanya karena pintu sekolah untuk sementara ditutup. Papan tulis boleh kosong, bangku kelas boleh tidak terisi, halaman sekolah boleh sepi, tetapi proses belajar tetap berlangsung. Ia berpindah dari ruang kelas ke ruang keluarga, dari suara guru di depan kelas menjadi pendampingan orang tua di rumah, dari suasana sekolah yang ramai menjadi kesunyian rumah yang digunakan untuk belajar. Semua dilakukan agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus terlindungi dari kondisi udara yang kurang bersahabat. Kabut asap suatu saat akan berlalu. Udara yang hari ini kelabu diharapkan kembali jernih. Jarak pandang yang terbatas akan kembali terbuka. Dan halaman sekolah yang kini sepi akan kembali dipenuhi langkah kaki anak-anak. Tas-tas sekolah akan kembali disandang. Seragam kembali dikenakan. Suara guru kembali terdengar dari ruang kelas. Dan tawa anak-anak kembali memenuhi halaman sekolah. Namun selama kabut masih bertahan, rumah menjadi ruang belajar. Di sanalah, anak-anak Natuna tetap membaca, menulis, dan belajar. Karena sekolah boleh berpindah tempat untuk sementara, tetapi semangat untuk belajar tidak boleh ikut terhenti.

0: Pendengar, feature dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febrian Sah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
4: Baik pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Baik, selamat sore, kami sapa Anda, semoga sehat dan semangat selalu sore ini untuk yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Sebaiknya menggunakan masker ya. Jadi kalau memang tidak terlalu penting ya, baiknya di rumah saja, karena mengingat kabut asap yang semakin hari semakin menebal ya, tentu akan mempengaruhi kesehatan kita, terutama untuk pernapasan ya. Dan pendengar, pemerintah telah mengeluarkan edaran terkait tentang pembelajaran dari rumah atau BDR ya. Jadi terkait dengan kondisi kualitas udara yang semakin hari semakin memburuk ya, terutama di wilayah Natuna dan sekitarnya. Jadi mulai besok hari Senin sampai dengan tanggal 9 hari Rabu diberlakukan pembelajaran dari rumah, terutama untuk tingkat untuk sekolah PAUD, SD, SMP maupun SKB ya. Nah, jadi bukan berarti libur, pembelajaran tetap dilakukan tapi dari rumah ya. Jadi anak-anak kita dianjurkan untuk belajar dari rumah sebagai pengganti proses belajar mengajar di sekolah selama 3 hari dari tanggal 7, 8 dan 9 September 2026 ya. Nah, jadi mudah-mudahan saja ini bisa kita jalani peringar ya. Jadi proses perpanjangan BDR atau penghentian BDR ini akan menyesuaikan laporan indeks kualitas udara di wilayah terdampak. Nah, jadi untuk sementara pemerintah kita mengeluarkan edaran untuk belajar dari rumah 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu besok ya. Nah, untuk selanjutnya apakah akan lebih lanjut atau tidak, tentu akan memperhatikan kondisi kualitas udara di hari berikutnya pula. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan kembali mengisi ruang dengar Anda sore ini. dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Kak, kopi sada.
1: Mbak, kopi ini si Jima.
2: Nih, kopi hitam, Cik.
3: Mace, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku wajah nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Oke.
8: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Sudah pukul 17:03 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani aktivitas Anda sepanjang sore ini ya. Dan pendengar, kami kembali ingatkan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya. Nah, jadi sebaiknya menggunakan masker, karena mengingat kondisi udara semakin hari semakin kurang membaik ya. Jadi diharapkan bisa menggunakan masker untuk keselamatan kita juga ya. Jadi di daerah kita di Natuna ini sedang menghadapi masalah gangguan terhadap udara ya, udara yang buruk. Kemudian di luar sana juga masih banyak yang mengalami berupa dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau, yang mana dalam hal ini Menkes siagakan hoax ya. Dan pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya mulai mengaktifkan hoax, yaitu health emergency operation operating center maksud kami ya, dan menyiapkan nebulizer, konsentrator oksigen, obat tetes mata, salep kulit, ini sebagai respon dampak kesehatan erupsi Anak Krakatau. Nah, pendengar, dalam konferensi pers di Jakarta pada hari ini, Budi mengatakan bahwa erupsi Anak Krakatau berdampak pada kesehatan baik terhadap pernapasan, mata maupun kulit. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut disarankan untuk tetap di rumah ya. Publik untuk tetap di rumah. Apabila keluar rumah disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata guna menghindari partikel-partikel dari erupsi tersebut masuk ke tubuh. Nah, jadi pendengar, selain itu, beliau juga mengingatkan untuk tidak mengucek mata apabila terkena partikel erupsi dan membersihkan dengan air atau obat tetes mata saja, atau setidaknya ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan. Nah, baik pendengar, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya merespon kondisi tersebut seperti operasi modifikasi cuaca ya. Dan apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, maka pihaknya dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG akan menggunakan metode water mist untuk mengurangi partikel abu yang berbahaya. Nah, jadi pendengar, apapun kondisi yang terjadi di daerah kita, baik yang mengalami kabut asap ya, ataupun yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini, yang jelas kalau bisa aktivitas di luar ditunda dulu untuk sementara. Kalaupun harus terpaksa keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker untuk kenyamanan dan keselamatan kita. Baik, peringat lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik.
2: Ini adalah sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
5: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
5: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
5: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
4: Oh ya? Kenapa?
5: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
5: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
5: Enggak dong, kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
5: Ya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
5: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk.

0: 10 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa nih yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tuh kak, pastilah atuk tuh marah. Macam mana nih?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda sore ini. Semoga bisa menemani aktivitas yang Anda lakukan. Dan pendengar, hari sudah semakin sore setelah melakukan aktivitas baik olahraga ataupun aktivitas lainnya. Jangan lupa untuk mandi sore, karena waktu sholat fardu maghrib semakin hari semakin cepat ya. Untuk hari ini waktu sholat fardu maghrib pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita bersama di religi sore jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk Anda. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi berikut ini.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17:38 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi, membacakan surah Toha ayat 124 yang akan dibacakan oleh Cico Masyhur ST. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Menuju Terciptanya Keadilan dan Kesejahteraan yang akan disampaikan oleh Ustadz Doni Cahyo Wibowo SST hingga masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 17:53 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah sehingga kita kita dapat mengikuti acara Mutiara Senja di petang yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Munsyi Agung Munsyi Mulia Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk membawa rahmat bagi alam semesta dan seluruh makhluknya. Salawat dan salam semoga juga tercurah bagi para keluarga, persahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dan istiqomah di jalannya. Semoga kita merupakan bagian dari mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali suara saya menemani saudara sekalian dalam acara Mutiara Senja yang kali ini saya beri judul Ketika Keburukan Berbalas Kebaikan. Hidup memang tak lepas dari saling memberi, karena disitulah nilai hidup kian bertambah. Tapi kata saling kadang tak selamanya berlangsung langgeng. Ada kalanya kemestian memberi justru terlahir ketika setelah habis-habisan diminta. Ungkapan itu tidak hanya tertuju pada sebuah pengorbanan seorang hamba Allah dalam bentuk partisipasi sebuah perjuangan. Karena setiap hamba Allah yang takwa sulit memisahkan diri dari pengorbanan dan perjuangan. Ada dunia lain yang sebenarnya akrab dalam kehidupan sehari-hari, yang juga butuh pengorbanan. Hanya saja, kadang-kadang tak banyak orang yang menyadari bahwa itulah latihan dasar yang mesti ditempuh. Seperti itulah ketika kebencian terhadap seseorang justru berbalas pemberian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fusilat ayat 34. Saudaraku, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari berbuat baik terhadap orang yang berlaku buruk terhadap kita. Hikmah yang pertama adalah bahwa balasan yang baik akan melahirkan kesadaran. Tiap orang punya potensi melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang memang sengaja dan direncanakan. Ada juga yang sama sekali tidak punya niatan, apalagi perencanaan. Namun, acap kali dua jenis kesalahan itu tampak sama di mata korban tatkala sebuah celaan, pukulan, fitnah, dan sejenisnya merugikan dirinya, atau paling tidak mengusik ego dan harga diri. Ketika itu, reaksi yang muncul dari korban adalah perlawanan atau balasan berupa tindakan yang hampir sama seperti yang ia terima. Celaan dibalas celaan, pukulan dibalas pukulan, fitnah dibalas fitnah, dan seterusnya. Selanjutnya, tindakan yang tak mengenakkan itu menjadi lingkaran kejahatan yang sulit terputus. Masing-masing menyimpan dendam.
Hal itu punya nilai beda jika sebuah pembalasan dipayungi institusi dan aturan hukum. Tentu dasar dari ketentuan hukum bukan karena dendam dan pembalasan, tapi lebih karena hukuman agar kejahatan tidak terulang dan keadilan bisa ditegakkan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, dan seraya memberikan balasan yang baik terhadap mereka yang berlaku buruk kepada kita, agar mereka cepat tersadarkan dan tumbuh kasih sayang di antara kita, serta terjaga ketenangan dan kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."
1: Peringat untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Pendengar, saat ini sudah pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semangat selalu pendengar ya. Barangkali saja saat ini ada lagi duduk-duduk santai sambil menikmati cemilan, sambil menikmati secangkir kopi barangkali, atau menikmati secangkir teh ya. Biasanya akhir pekan ini banyak yang meluangkan waktunya untuk menikmati waktunya untuk diri sendiri, kemudian juga melakukan hobi, menyalurkan selera. Mungkin ada yang suka kopi ya. Nah, jadi yang pagi, yang saat ini sedang menikmati kopi, secangkir kopi, selamat menikmati secangkir kopi, barangkali saja ditemani oleh goreng ubi ya. Jadi meski bagi kita pecinta kopi terasa sangat spesial ketika menikmati seduhan kopi ya. Namun ketika kita konsumsi terlalu berlebihan, maka kurang baik juga bagi kesehatan ya. Pendengar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk membantu menurunkan berat badan atau diet kopi. Nah, meski demikian pendengar, konsumsi kopi tetap harus ada batasannya, yaitu tidak lebih dari 400 mg kafein atau setara 4 cangkir kopi dalam sehari. Nah, jika kita mengonsumsi kopi dalam jumlah yang melebihi batas tersebut, maka hal ini bisa memicu timbulnya berbagai bahaya kopi pada kesehatan tubuh. Dan risiko ini lebih mungkin terjadi apabila minum kopi sudah menjadi kebiasaan ya. Nah, jadi minum secukupnya, jangan sampai berlebihan karena bisa membahayakan kesehatan ya. Baik pendengar, sambil menemani Anda yang saat ini lagi menikmati cemilan sambil ditemani secangkir teh ataupun kopi, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Baik pendengar, sudah pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kualitas udara memang sangat merisaukan dan juga mengganggu aktivitas kita karena begitu asap tebal juga bisa memengaruhi jarak pandang kita ya. Dan pendengar, polusi udara ini termasuk salah satu penyebab yang menimbulkan masalah kesehatan terkait pernapasan. Jadi tentu kita perlu mengetahui cara menghindarinya, terlebih saat kualitas udara sedang buruk dalam belakangan ini. Nah, pendengar, berbicara tentang kualitas udara yang buruk ini dan kualitas udara di Indonesia, terutama di Jakarta, ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi perlaporan terbaru yang dimuat pada Rabu kemarin, indeks kualitas udara atau AQI di ibu kota mencapai angka 156. Jadi angka tersebut sudah masuk kategori tidak sehat, sebab merujuk angka kualitas udara dalam kategori baik adalah di angka 0,50. Nah, kalau sudah begini, risiko untuk terserang gangguan pernapasan tentu lebih tinggi. Sebaiknya lakukan beberapa hal untuk menjaga kesehatan pernapasan kita, di antaranya menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, mendengar, masker wajah tidak menawarkan perlindungan sempurna terhadap polusi udara. Namun, cara ini dapat berguna untuk menyaring udara yang masuk ke tubuh saat buruk ya. Adapun masker yang paling efektif untuk melindungi tubuh dari pencemaran udara adalah masker industri. Jika sulit, maka alternatifnya adalah menggunakan masker yang sekali pakai seperti N95 atau P100. Nah, fungsinya sama, yakni menyaring udara kotor hingga menangkal bakteri berbahaya masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian juga ada cara lain selain menggunakan masker saat keluar rumah, yaitu dengan konsumsi makanan sehat, pendengar. Nah, kita juga disarankan untuk rutin mengonsumsi makanan sehat agar tubuh terlindungi dari berbagai bahaya akibat polusi udara. Berbagai makanan yang direkomendasikan antara lain buah, sayur, kacang-kacangan, serta lemak sehat. Jadi, asupan vitamin juga disarankan untuk dipenuhi agar sistem kekebalan tubuh lebih kuat. Ya, jadi pendengar yang lagi menikmati hidangan malam, jangan lupa konsumsi makanan yang sehat ya. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.

Baik pendengar, setelah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, di saat kualitas udara yang kurang bagus dalam beberapa hari ini pendengar, kita perlu melindungi pernapasan kita dengan beberapa langkah, diantaranya menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu, memperbaiki gaya hidup ini juga bisa kita lakukan, terutama saat polusi udara yang semakin hari semakin memburuk ya. Jadi penting untuk melakukan olahraga secara teratur yang dapat membantu menjaga kesehatan paru. Namun demikian, kita tetap harus memilah lokasi untuk berolahraga. Jadi apabila kualitas udara sedang buruk, maka pilih tempat olahraga yang berada di dalam ruangan atau indoor, agar niat untuk mendapatkan tubuh yang sehat tidak rusak karena menghirup polusi udara. Nah, pendengar, selain itu, konsumsilah lebih banyak sayuran dan buah-buahan yang kaya akan antioksidan. Kemudian hentikan kebiasaan merokok serta hindari menjadi perokok pasif. Nah, jadi pendengar, terdapat sekitar 7.000 racun yang terkandung dalam asap rokok. Ribuan racun yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh tersebut tentu akan menimbulkan dampak negatif pada tubuh, mulai dari pembuluh darah, gigi, mulut, saluran cerna, dan juga tentunya paru. Nah, pendengar, rokok memang tidak memberikan dampak negatif secara langsung. Pada tahap awal, nikotin akan memberi rasa nyaman. Jadi dampak buruk terhadap kesehatan tubuh baru akan muncul setelah beberapa tahun kemudian. Nah, menghindari rokok juga berarti membantu memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Jadi mari jalani kebiasaan yang baik untuk menjaga tubuh tetap sehat meski bekerja di daerah dengan kualitas udara yang buruk. Nah, baik pendengar, sudah pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Tuh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
5: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: manusia mengumbar.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB B.B. Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke, Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah

Oke, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
4: Esensi buku Dewasa Itu Keras, karya Darus Armedian. Buku ini membantu pembaca memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak. Poin-poin penting dalam buku ini adalah dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Menghadapi kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari proses dewasa. Penting untuk memiliki tujuan hidup dan berusaha mencapainya. Dewasa juga berarti belajar menerima kekurangan diri sendiri dan orang lain. Buku ini membahas tentang makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Penulis menjelaskan bahwa dewasa bukan hanya tentang usia, tapi tentang kemampuan mengelola emosi dan tanggung jawab. Dengan berbagai pengalaman dan cerita, penulis membantu pembaca memahami bahwa dewasa adalah proses yang tidak selalu mudah, tapi sangat berharga. Buku ini cocok untuk remaja dan dewasa muda yang ingin memahami makna dewasa dan bagaimana menghadapi tantangan hidup. Mereka yang ingin belajar mengelola emosi dan tanggung jawab akan mendapatkan manfaat dari buku ini. Demikian esensi buku Dewasa Itu Keras, karya Darus Armedian.

Pendengars, pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga tetap semangat selalu malam ini. Nah pendengar, nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan drama radio untuk Anda. Nah untuk yang senang mengikuti drama radio, kami hadirkan setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar yang saat ini lagi menikmati hidangan malam, selamat menikmati hidangan malam. Mungkin ada juga yang saat ini lagi berkemas-kemas menyiapkan tempat tidur ya, merapikan tempat tidur karena kalau tidur terlalu larut juga kurang baik pendengar ya, jangan sampai tidur kita kurang dari 7 hingga 8 jam per malam, per hari maksud kami. Kadang dengan padatnya aktivitas kita, lelah yang sangat luar biasa, tentu durasi istirahat malamnya mungkin agak berbeda satu sama lain ya. Baik pendengar, malam ini mungkin tidak terlalu sibuk lah bagi kita, terutama untuk adik-adik pelajar ya. Biasanya besok awal pekan adalah hari yang sangat sibuk bagi kita ya. Namun besok karena menikmati libur yang berdasarkan surat edaran dari pemerintah kita, ini berhubungan dengan cuaca yang kurang baik ya, maka besok diliburkan ya, mungkin tidak terlalu sibuk malam ini. Namun demikian bukan berarti libur belajar, tetapi libur ke sekolah tapi belajar tetap dari rumah ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
0: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat ini sudah pukul 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya, untuk menemani Anda yang saat ini masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, mudah-mudahan tetap bahagia dan tetap semangat. Nah, berbicara tentang bahagia, memang setiap kita memiliki keinginan agar hidup kita terasa bahagia. Nah, meski dapat diartikan secara beragam, tidak semua orang bisa mendefinisikan atau bahkan merasakan kebahagiaan. Nah, sering membandingkan diri dengan orang lain, merasa terisolasi dan tidak dihargai, suka berpikir negatif atau kurang me time, ini bisa membuat seseorang tidak mampu merasakan bahagia. Nah, jadi pendengar, sebelum membahas cara membahagiakan diri sendiri, kita perlu tahu dulu kenapa hal ini perlu dilakukan. Jadi kebahagiaan bisa membuat kita menjalani hidup dengan damai, memiliki hubungan baik dengan orang lain, mampu belajar hal baru, serta mencapai tujuan dan juga kesuksesan. Nah, pendengar, selain itu perasaan bahagia bisa berdampak positif bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dan hal ini karena saat seseorang bahagia, kadar hormon stres akan berkurang, sehingga risiko terjadinya kondisi kesehatan seperti hipertensi juga bisa berkurang. Dengan begitu pendengar, risiko stroke dan juga penyakit kardiovaskular pun dapat menurun. Nah, perasaan bahagia juga menurunkan risiko gangguan kecemasan dan juga depresi. Nah, untuk membahagiakan diri sendiri bisa kita lakukan dengan beberapa hal, di antaranya dengan meningkatkan rasa syukur ya. Pendengar, bersyukur dapat membuat kita merasa bahagia dan menjalani kehidupan ya. Kita bisa memulainya dengan memaafkan diri dan mengakui satu hal yang kita terima setiap pagi saat bangun tidur ya. Dan sadari juga hal-hal sederhana di sekitar kita yang kita bisa kita syukuri, misalnya rekan kerja yang menawarkan secangkir kopi atau menghirup udara yang segar. Nah, dengan terbiasa bersyukur kita, maka kebiasaan ini bisa kita dapatkan manfaatnya ya. Kemudian kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain pun akan hilang dengan terbiasa rasa syukur ini. Nah, Mepringer, semoga tetap bahagia selalu, semoga tetap berada di lingkungan yang sehat ya, yang mana lingkungan yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik ya. Nah, berada di lingkungan yang baik merupakan cara untuk membahagiakan diri sendiri. Nah, definisi baik atau buruknya sebuah hubungan pertemanan mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang. Namun pendengar, pastinya teman yang baik adalah mereka yang memberikan dampak positif terhadap diri kita. Baik pendengar, untuk Anda masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan, dan tetaplah bersama kami.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan drama radio dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga gak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas aja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
2: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
4: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
3: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
4: Udah cepet masak
3: nasi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai malam ini.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Di Ranai malam ini Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 24 nanti ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai saat ini, waktu bersama keluarga, atau sudah ada yang mulai ngantuk juga. Mungkin dari pagi tadi memang banyak aktivitasnya, banyak kegiatannya ya. Jadi saatnya melepas lelah biar besok bisa kembali bersemangat mendengar memulai hari ya. Pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang menjalankan tugasnya malam ini. Hari ini cuacanya terutama untuk kualitas udara ya masih kategori tidak sehat pendengar, dan kondisi ini juga membuat pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memberitahukan terkait dengan belajar dari rumah ya untuk siswa-siswi di Bunguran Besar seperti Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, dan juga Bunguran Batubi. Nah, jadi pelaksanaan proses belajar mengajar secara tatap muka di satuan pendidikan yang terdampak kualitas udara atau laporan terkait indeks kualitas udara yang dalam kategori berbahaya ya kriterianya. Nah, ini proses belajar mengajarnya dilaksanakan dari rumah atau BDR selama 3 hari pendengar, mulai besok hari Senin tanggal 7 September sampai dengan hari Rabu 9 September 2026 ya. Dan untuk proses perpanjangan BDR atau penghentian BDR ini akan menyesuaikan laporan indeks kualitas udara di wilayah yang terdampak. Ya, semoga lekas pulih saja kesehatannya untuk yang lagi batuk, pilek, diare, atau mungkin asmanya juga kambuh ya, mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya. Jaga selalu kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker juga ketika beraktivitas di luar rumah atau bepergian ya. Baik pendengar, malam ini lagu-lagu dari Sumatera Selatan atau Sumatera bagian selatan ya kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada informasi-informasi untuk Anda di Ranai malam ini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
5: Ini Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan nanti masih akan kami putarkan untuk Anda ya. Nah pendengar, salah satu tradisi yang ada di Sumatera Selatan yaitu sedekah serabi, khususnya bagi suku Lintang ya, di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ini adalah tradisi dalam memenuhi nazar yang dikenal sebagai sedekah serabi pendengar. Nah, dalam pelaksanaan tradisi sedekah serabi

Ini prosesnya mirip dengan kenduri yang diisi dengan doa-doa dan masyarakat merujuknya sebagai sedekah serabi. Karena acara kenduri atau sedekah ini menitikberatkan pada hidangan serabi ya sebagai makanan utama, itulah mengapa lebih dikenal dengan sedekah serabi. Kemudian tidak hanya serabi saja sebagai makanan utama, tapi ada juga makanan pendamping lainnya seperti pisang goreng, kemudian kerupuk ubi merah, ada bolu, agar-agar, dan juga kecepol ya, sejenis roti goreng, serta kadang-kadang ada juga gonjing namanya. Nah, sedekah serabi ini pendengar diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang suku Lintang, jauh sebelum agama Islam menyebar dan juga menjadi mayoritas di Kabupaten Empat Lawang ya. Nah, masih ada juga tradisi lainnya, ini ada namanya ngukus ya, seperti apa nanti akan kami sampaikan kembali informasinya untuk Anda.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: Oh, nah.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehatlah Mai. Mak saya wes alu ngono Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kalau tadi ada namanya tradisi sedekah serabi ya, yang ada di tengah suku Lintang di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Masih dari Sumatera Selatan, kali ini dari Ogan Peninger. Nah, ada kegiatan ngukus ya dalam budaya Ogan. Kegiatan ngukus ini memiliki arti memasak secara bersama-sama, di mana sekelompok ibu berkumpul dengan sukacita untuk membantu tuan rumah dalam menyiapkan makanan untuk keluarga besar dan juga tamu yang akan menghadiri acara sedekah atau resepsi ya. Tapi yang menarik adalah walaupun layanan catering sekarang banyak tersedia ya, tapi budaya ngukus atau memasak bersama ini masih berfungsi sebagai pengikat hubungan antara tuan rumah dengan ibu-ibu di sekitar lingkungan rumah. Nah, kalau dalam suku Jawa ini seperti rewang begitu ya. Bahkan seolah-olah ada aturan yang disepakati bersama bahwa setiap ibu menjalankan tugasnya dengan cekatan ya, mulai dari ibu yang bertugas sebagai pembeli dan pengantar bahan baku, kemudian yang mengolah bahan mentah jadi bahan siap saji, hingga ibu-ibu yang bertanggung jawab untuk menyajikan hidangan di hadapan para tamu. Ya, ada tugasnya masing-masing ya, sudah dibagi. Nah, kemudian ada juga ningku namanya Peninger. Ini adalah perayaan sebelum akad nikah yang unik ya, dan hal ini juga masih menjadi bagian penting dalam budaya khususnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang masih merupakan bagian dari Sumatera Selatan ya. Tidak seperti pengadangan yang melibatkan berbagai pihak, untuk acara ningku ini melibatkan pemuda dan pemudi yang merupakan teman dekat atau kerabat dari kedua mempelai yang akan menikah. tradisi ini dilakukan sebelum pernikahan dimulai ya. Ya, dalam pelaksanaannya tiap kelompok pemuda dan pemudi ini akan diberikan sarung yang nantinya akan diberikan secara bergantian antar kelompok, dan pada saat prosesi tukar menukar sarung sebagai penentu atau acuan waktu akan diputar sebuah lagu yang jumlahnya bisa satu atau lebih ya. Nah, setelah lagu dihentikan, pemuda dan pemudi yang terakhir mendapatkan sarung ini akan mendapat hukuman dari kedua mempelai. Hukuman ini bisa berupa menyanyi, menari, berpantun ya, dan yang lainnya. Nah, itulah beberapa tradisi yang ada di Sumatera Selatan, pendengar ya. Sudah pukul 20.43 menit saat ini.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Engkau ku banggakan.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
4: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Selamat malam ya, kami sapa untuk Anda. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk malam ini. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan tadi yang sudah kami hadirkan, mudah-mudahan bisa menemani suasana malam Anda, melepas rindu dengan kampung halaman ya. Bagi masyarakat yang ada di Natuna yang berasal dari Sumatera bagian selatan. Baik pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
7: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Tadi ada dua lagu yang sudah kami putarkan. Ada lagunya Michael Jackson ya, Will You Be There, dan juga dari Scorpions, Still Loving You. Baik pendengar yang mau bergabung malam ini, silakan di 0811 7033669. Penelpon pertama kita sapa ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sama siapa ini, di mana?
1: Sama orang Karimun.
0: Orang Karimun, siapa namanya, Pak?
1: Gafar, Gafar.
0: Pak Gafar, gimana kabarnya malam ini?
1: Ya, alhamdulillah. Ini sama Mbak siapa nih?
0: Sama Mbak Rita ini.
1: Rita ya?
0: Iya, iya.
1: Oh, Rita. Salam kenal Mbak Rita ya.
0: Iya, sama-sama. Pak Gafar, gimana di Karimun? Kabut asapnya ikut terdampak nggak?
1: Udah nggak lagi.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau di Natuna, ini besok mulai BDR nih di Bunguran Besar. Oh,
1: kalau di Ranai masih iya, kabut lagi ya?
0: Masih. Jadi untuk 3 hari ini anak-anak sekolah belajar dari rumah untuk wilayah Bunguran Besar ya. Kalau di Serasan udah dari kemarin. Ya, silakan Pak Gafar ya. Lagunya malam ini apa ini? Lagu mancanegara?
1: Lagu manca bisa ya?
0: Iya, kita pop manca malam ini.
1: Oh, kalau gitu saya mau lagu dari apa? Celine Dion lah.
0: Judulnya apa?
1: Kekuatan Cinta.
0: Apa judulnya tadi? Kekuatan Cinta?
1: Iya.
0: Oke, coba kita cek judulnya ya.
1: The Power of Love ya.
0: The Power of Love. Salamnya buat siapa ini?
1: Oke, salamnya untuk Mbak Rika. Saya selalu bagi, selalu diberikan rezekinya.
0: Amin. Ya, amin.
1: Selalu juga untuk kru-kru di Pro Satu Rana yang lagi sama istirahat, lagi kita doangan cepat sembuh, yang sehat jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Selain saya salam satu untuk semua, untuk sekali lagi untuk Mbak Rita, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya sudah kami siapkan ini ya. Di belakangnya sudah ada yang bergabung. Oke, terputus ya. Kita sapa kembali. Ya, terputus lagi. Silakan dicoba lagi yang ingin bergabung. Baik, sudah ada yang masuk ini. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, coba kita sapa lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Pak Supri.
2: Iya, saya.
0: Sehat malam nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Tadi itu macam mana datang ke rumah Pak Cucu?
2: Apa?
0: Tadi ke rumah Pak Cucu tak memenuhi undangan.
2: Itu saya terlambat, tapi tak pergi. Ucapan selamat ulang tahun yang ke-65.
0: Iya, padahal undangannya udah dari kemarin-kemarin ya.
2: Iya, betul.
0: Baik.
2: Pulang dari Binjai tadi nonton.
0: Apa lagu malam ini?
2: Lagu malam ini, Have You Ever Seen Rain? Pernahkah kamu melihat hujan tengah hari?
0: Dari siapa itu lagunya?
2: Dari apa tuh? Dari apa dong? Lupa dia dong. Have you ever seen the rain?
0: Coba kita cek lagunya ya.
2: Lagu ini spesial saya tunjukkan untuk Pak Cucu ya. Pak Cucu, Pak Ketua Formasi RRI yang melaksanakan ulang tahun beliau yang ke-65. Kawan-kawan Formasi RRI, Pak Samin ya. Pak Samin. Ryan, Mario, Pak Gepard tadi.
0: Ya.
2: Purnama Sari, Pak siapa? Berlian di Tanjung Pinang. Iya, seluruh purnama yang untuk Mbak Rita dan operatornya.
0: Iya.
2: Have you ever seen the rain? Have you video every night?
0: Iya, coba kita cek ya. Lagunya ini belum ketemu. Penyanyinya siapa, Pak, tadi? Baik. Ya, pendengar, nanti lagu untuk Pak Supri, kita coba carikan ya. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan dulu ini lagu dari Celine Dion-nya, ada The Power of Love ya. Nanti kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini, lagu buat Pak Gafar dan juga buat Pak Supri. Lagunya dari Rod Stewart ya, Have You Ever Seen The Rain, sudah kami putarkan. Baik, yang ingin bergabung di Ruang

0: kami nantikan di 0811703669 ya, dengan lagu-lagu mancanegara. Untuk yang ingin bergabung bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama 0811703669 ya. Apa kabar Kak Fatimah di Uban malam ini? Semoga sehat ya buat Kak Berlian juga di Tanjung Pinang. Buat yang ada di Batam juga ada Pak Andi, di sana ada Kak Sarina yang ingin bergabung. Mungkin yang lagi monitor mau request lagu-lagu pop mancanegara malam ini bisa ikutan gabung di Ruang Rindu ya. Yang dekat-dekat juga selamat malam nih buat Long East di Ranai. Apa kabar Kak Mus? Buat Mak Ngaji di Air Tawa ya, buat Dandi juga di Ranai, buat Bung Mario ya di Batu Hitam. Apa kabar juga Bung Ryan di Bandar Sah, yang ada di Padangkura ada Bang Zuhirman, ada Kak Yarni, ada Bu Niko di sana ya. Semoga sehat selalu. Baik pendengar di Ruang Rindu malam ini, masih kami nantikan yang ingin bergabung nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih banyak nih waktunya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu lewat dari lagu.
0: Apa kabar Kak Darsati?
1: Kabar baik.
0: Baik ya. Soalnya lagi musim ini batuk pilek ya. Jaga selalu kesehatan.
1: Iya. Syukur dah ada hujan.
0: Iya, oh iya, tapi tak sampai sepempang hujannya, hanya ya, di Ranai saja.
1: Di sepempang, sepempang.
0: Sepempang hanya kedengaran guruhnya aja.
1: Mungkin hujannya tak dengar, lah suruh ke sepempang lagi.
0: Belum waktunya sampai. Kalau dah waktunya sampai.
1: Minta lagu dia. India.
0: India, hey, apa tuh
1: judulnya? India, betul. Dilhe Tumhara.
0: Dilhe Tumhara. Salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Mario, untuk Bang Suherman, untuk Bang Jai di Batu Gajah yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Untuk Mak Ngaji, kamu, Long Is.
0: Iya.
1: Untuk Kak Rita juga sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi lagu Hollywood, kita Kak beralih ke Bollywood ya. Kali ini ada lagu Dilhe Tumhara. Sudah kami siapkan lagunya, ditunggu saja ya buat Mbak Darsati di Air Koles. Sehat selalu. Ya, apa kabar juga pendengar kita ini yang ada di Sebakung ya. Apa kabar buat Mbak Nuri di sana yang selalu monitor sih katanya ya, tapi jarang nih ikutan gabung sekarang ya dengan kesibukannya, atau malam ini juga mau istirahat ya, jadi sekedar monitor aja ya Mbak Nuri. Semoga sehat selalu. Mama Nani juga di Sungai Ulu, ada Yulinda juga di Sungai Ulu ya. Kalau gitu kita putarkan lagu saja ya, sembari menantikan yang ingin bergabung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop mancanegara, lagu buat Badar Sati tadi ada Dilhey Tumhara ya, dan juga lagu yang kedua kita putarkan Chale Chaya Chaya ya. Lagu ini menceritakan peringat tentang keindahan, kegembiraan dan juga kedalaman cinta yang disimbolkan seperti berjalan di bawah naungan kasih sayang ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bung Dandi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Tapi ada kabut ya.
0: Iya.
1: Pada libur
0: hari
1: besok.
0: Hari ini tadi agak pekat sekali kabutnya ya.
1: Sampai Rabu katanya libur.
0: Iya benar.
1: Kabut.
0: Mau salam dulu atau ke lagu dulu nih Dandi?
1: Salam semuanya.
0: Oke, lagunya apa
1: nyari
0: tuh?
1: Nyari saja jatuh.
0: Salamnya lagunya apa?
1: Lagu apa ya? Ya udahlah itu aja tuh.
0: Apa?
1: Lagu barat.
0: Iya, judulnya.
1: Sampai ngos-ngosan.
0: Judulnya apa lagu baratnya?
1: Itu tuh Hotel California ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salam tuh Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima
1: untuk
0: kasih.
1: Untuk kakak putih. Untuk kakak merah.
0: Ada kakak ungu macam-macam.
1: Iya itu.
0: Iya,
1: spesialnya saya untuk si cantik di rumah.
0: Baik.
1: Itulah kakak ungu itu si cantik.
0: Kakak ungu ya.
1: Ya.
0: Ditunggu lagunya Dani ya. Terima kasih kembali sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kami siapkan. Apa kabar Teh Dinda di Bogor? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah.
0: Dari tadi pintunya diketuk-ketuk terus sama Teh Dinda nih. Terbuka juga ya.
2: Karena sudah terbuka lebar gitu kan. Tapi masih ada tamu kan, jadi dalam antrian gitu.
0: Iya,
2: tapi
0: gimana?
2: Mencoba dan mencoba gitu.
0: Gimana kabarnya Teh Dinda?
2: Kabar alhamdulillah baik.
0: Gimana situasinya di sana? Di berita-berita yang lagi viral.
2: Iya betul. Ini apa namanya? Abu vulkanik ya.
0: Iya.
2: Terasa erupsi. Nih apa untuk hari ini nih debu halus sekali.
0: Iya.
2: Sepertinya di dalam rumah tuh terasa sekali ini
0: terasa.
2: Apa namanya hari ini.
0: Jadi ikut terdampak juga di tempat Teh Dinda ya.
2: Ya, debu karena bandara kan bandara Soekarno-Hatta
0: kan
2: tadi pagi
0: di,
2: juga
0: ini juga ditutup ya, banyak penerbangan yang di cancel. Itu yang dentuman-dentuman tuh kalau Teh Dinda dengar nggak sih yang kemarin itu?
2: Enggak
0: sampai ya, enggak sampai kedengeran di situ ya, di Bandung yang
2: intumannya enggak dengar.
0: Karena kan ada juga infonya sebagian kayaknya Jabodetabek juga ada yang sempat dengar gitu.
2: Iya, kebetulan enggak dengar persis dentumannya gitu kan. Cuma begitu pagi dengar di pusat pemberitaan kan, aduh, Suta di Soekarno-Hatta ditutup kan, Krakatau emosi, aduh.
0: Tapi ada himbauan, kalau dari lingkungan Teh Dinda sendiri, ada himbauan-himbauan tertentu enggak buat masyarakat di sana?
2: Himbauan sepertinya yang paling harus dipatuhi dan sepertinya pakai masker lagi deh.
0: Pakai masker ya.
2: Pakai masker lagi karena untuk hari ini terasa nih debunya itu udah masuk di rumah tuh terasa deh.
0: Ya semoga kondisinya segera membaik ya Teh Dinda ya, bisa normal kembali.
2: Terus Terus kita juga itu ya apa namanya bernafas itu agak-agak beda hari ini, nggak seperti kemarin
0: nggak plong gitu kan, nggak plong gitu ya Teh Dina ya, karena udaranya nggak bersih. Iya. Iya.
2: Aroma udaranya gitu. Juga beda hari ini.
0: Dampak dari abu itu tadi ya.
2: Dampak dari abu itu. Iya betul lah aroma ya bahasanya ya. Pokoknya begitulah. Susah ngomongnya.
0: Iya, jaga selalu kesehatan ya Teh Dinda dan juga buat warga di sana semuanya. Semoga kondisinya segera membaik. Kita berhibur dulu deh kalau gitu di ruang rindu. Teh Dinda mau dengar lagu apa?
2: Lagu Indonesia ya malam ini.
0: Kita
2: atau
0: mancanegara.
2: Oh, mancanegara.
0: Iya.
2: 80-90
0: sampai 2000-an. Iya.
2: Lagunya siapa ya sampai 2000-an ini? Kalau boleh lagu dari ini deh.
0: Siapa tuh?
2: Dari siapa ya? Mancanegara ya, mancanegara.
0: Lupa
2: banyak, atau banyak yang bagus-bagus.
0: Iya, saking banyaknya.
2: Ini aja deh. Ronan Keating lah, Ronan Keating.
0: Judulnya apa tuh?
2: If Tomorrow Never Comes.
0: If Tomorrow Never Comes. Oke, salamnya buat siapa?
2: Paling lama nggak jumpa, nggak mengudara di ranai karena nggak dapat jalurnya.
0: Sama dengan Deona juga udah.

0: nih.
1: Iya, Deon, Deona, terus Bang Andi itu
0: Iya, Bang.
1: kehilangan semua deh. Nggak tahu Bang Andi,
0: Kayak
1: tunggu Bang Andi
0: lagunya
1: lah. Kalau Deona,
0: kayak
1: nih kadang muncul, kadang hilang ya. Itu
0: iya,
1: biasa itu kalau.
0: Pak Andi Yudhistira semenjak pindah tugas, itu memang nggak bergabung ya selama yang saya tugas. Nggak tahu nih kalau sama teman-teman lain.
1: Tapi memang di mana-mana nggak ada Bang Andi Yudhistira
0: Oh,
1: ini.
0: gitu.
1: Jadi
0: Iya.
1: coba coba telepon, coba hubungi, mau tanya ada kabar apa, bagaimana kabar, cuma sekedar itu. Teleponnya nggak aktif.
0: Oh, mungkin ganti nomor atau gimana ya?
1: Kalau ganti nomor sepertinya nggak mungkin.
0: Atau kondisi daerahnya mungkin susah sinyal di tempat tugasnya.
1: Nggak tahu ada apa, dia biasanya teleponnya tuh nggak pernah off, nggak pernah.
0: Iya, ada apa dengannya? Kayak lagu Peter Pan
1: Sepertinya
0: ya.
1: ada denganmu, ada apa denganmu? Kalau malam ini ada di monitor ramai, coba cobalah bersuara biar tak biar kita tahu pasti Bang
0: Iya.
1: Andi itu sehat sehat
0: Karena
1: itu
0: kan biasanya
1: baik-baik gitu.
0: juga aktif di yang berjaringan juga di Jakarta, Pro
1: Tapi
0: 1 Jakarta ya kan.
1: nggak ada, nggak ada sama sekali, di mana-mana nggak ada dia. Belakang ini nggak tahu kemana, ada
0: Iya.
1: apalagi bertapa mungkin. Ayo turun gunung Bang Andi, bertapanya sudah selesai.
0: Tapi mudah-mudahan sehat aja deh, baik-baik aja ya buat Pak Andi ya.
1: Ya mudah-mudahan.
0: Kita udah ada gantinya sih Pak Andi Batam. Namanya sama-sama
1: Oh
0: Pak Andi.
1: Oh iya betul, di Batam ya.
0: Ya, salam
1: Oke.
0: buat siapa deh Dinda?
1: Salamnya untuk siapa namanya Bang Jai, ada
0: Ya.
1: Mario, ada Ryan, ada Bang Putra, ada Bang siapa lagi tuh kan lupa-lupa. Bang
0: Siapa
1: Putra,
0: lagi?
1: Bang Yudhistira juga ya.
0: Ya.
1: Terus terus terus terus siapa lagi kan? Aduh lupa deh. Oh ini untuk Mbak Fatima, untuk Mbak siapa lagi? Mbak Jumaidar
0: Ya.
1: ya. Terus ada juga Bang ini yang di Sulawesi. Sulawesi itu
0: Oh
1: Bang
0: ya,
1: Taf.
0: ada Bang Asri.
1: Bang Asri, iya. Oke lah Diona juga mudah-mudahan pantau ya. Ayo
0: Iya.
1: masuk ranah ya Diona. Oke,
0: Baik.
1: sepertinya itu aja. Ada kan lagunya?
0: Ada, ditunggu.
1: Kalau gitu, terima kasih
0: Terima
1: banyak.
0: kasih
1: Selamat malam.
0: kembali, Teh Dinda.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi deh Teh Dinda di Bogor yang sudah bergabung di tempat Teh Dinda juga ikut terdampak ya. Erupsi dari Gunung Anak Krakatau ya. Dan untuk di Lampung pendengar ya, ini juga terdampak ya informasinya tadi. Untuk kegiatan belajar mengajar di sana juga dilaksanakan dari rumah atau BDR ya, informasi yang kami terima dari masyarakat yang ada di Lampung ya malam ini yang bekerja di SPPG. Jadi informasi karena ada informasi anak-anak besok belajar dari rumah ya karena terdampak abu vulkanik ya, maka untuk SPPG juga tidak beroperasi ya. Termasuk untuk SPPG Batu Hitam juga sudah menginformasikan karena kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dari rumah ya, untuk penyaluran makan bergizi gratis atau MBG juga tidak dilaksanakan ya selama BDR. Kita sapa lagi ya satu penelpon sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Apa kabar, Pak Samin?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Rita.
0: Baik, iya.
2: Mbak Rita,
0: Gimana?
2: apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga ini Pak Samin di tengah kondisi udara yang lagi kurang baik saat ini ya. Jaga
2: Betul
0: selalu
2: sekali.
0: kesehatan, baik. Nah, Pak Samin mau dengar lagu apa? Ya?
2: Tadi sore di Ranai ini hujan lebat, Mbak.
0: Hujan kan? Lihat juga tuh di status teman-teman ya, alhamdulillah turun hujan, tapi nggak sampai ke

0: Sepampang ini. Hujannya belum sampai.
1: Tapi kabutnya masih ada, Mbak Rita.
0: Masih, iya. Mungkin karena belum menyeluruh, maksudnya sebaran hujannya itu masih lokal aja gitu ya. Belum semuanya.
1: Oh, mungkin jadi juga.
0: Masih.
1: Oh ya, ini terdampak. Ada saya mau mengucapkan untuk Pak Cucu kita, kan lagi berulang tahun tadi malam ini.
0: Iya.
1: Nah, saya mengucapkan kepada Pak Cucu, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, didapangkan semuanya lah gitu.
0: Baik, tadi ketemu teman-teman juga di sana. Pak Supri tadi kabarnya infonya terlambat, jadi nggak datang.
1: Oh,
0: iya.
1: Tadi pas saya datang duluan sebentar kan, cuma saya sendiri yang ada di situ. Jadi saya tanya sama Pak Cucu, teman-teman penyiar kita ada yang datang belum lagi Pak Samin katanya.
0: Iya.
1: Ya mungkin karena keadaan cuaca yang begini lah mungkin berita ya.
0: Iya. Lagunya apa Pak Samin malam ini?
1: Lagunya Mbak Rita aja lah yang milih ya.
0: Oke, nanti kita pilihkan. Ada yang mau disapa malam ini?
1: Untuk siapa tadi yang baru nelpon?
0: Ada ini Kak Dinda, Teh Dinda dari Bogor.
1: Kirim salam juga untuk Teh Dinda dari Bogor. Untuk Bu Lumaidar.
0: Iya.
1: Dan untuk semua-semuanya lah gitu yang sudah semuanya masuk tadi semuanya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Samin dari Batu Ampar ya sudah bergabung. Dan dia pasti udah nunggu-nunggu nih lagunya. Lama banget nih Kak Rita nelponnya, yang ngangkat teleponnya. Sabar ya Dandi ya. Kita langsung putarkan dulu lagu buat Dandi dan juga buat Teh Dinda di Bogor ya. Baik, yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini masih kami tunggu di 0811 7033669.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ranai malam ini.
5: Ranai malam.

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita masih bersama di Ruang Rindu malam ini. Pendengar, sudah pukul 22.11 menit waktu Indonesia Barat. Lagu buat Teh Dinda, If Tomorrow Never Comes ya. Kira-kira artinya nih, jika besok tidak pernah datang gitu ya. Baik, yang ingin bergabung sudah masih kami nantikan. Dan lagu buat Teh Dinda tadi semoga juga bisa menghibur pendengar semuanya yang kangen dengan lagu-lagu pop mancanegara era 80-an, 90-an sampai 2000-an ya. Yang punya kenangan tersendiri juga dengan lagu-lagu mancanegara, mungkin malam ini mau flashback ya. Silakan bisa bergabung di Ruang Rindu buat request lagunya, sembari salam-salam atau menyapa teman, keluarga dan yang lainnya ya. Apa kabar juga buat pendengar kita nih di luar Natuna yang lagi monitor, Pak Tarmizi, buat Bang Putra di Palembang. Halo, selamat malam.
1: Ruang selamat Rindu. Malam kembali Wang Rindu Memori lewat lagu sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Iya, Pak Zai. Sehat ya malam ini? Halo?
1: Halo?
0: Pak Zai sehat ya?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat. Barita Lenandari, iya, apa kabar?
0: Baik alhamdulillah.
1: Ya tamalah kita.
0: Ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Mbak Rita Lenandari aja yang milih ya. Iya, tapi suara cewek yang merdu sekali.
0: Cewek lagunya. Baik, iya, kita carikan ini, iya. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya sama Mbak Rita Lenandari yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum benaran ya. Operatornya siapa?
0: Operatornya ada Mbak Danti malam ini.
1: Mbak Danti yang cantik itu. Harus senyum ya, Mbak Danti, senyum. Senyum beneran ya. Sama Teteh Dinda di Bogor tadi yang cantik itu. Yeah, baru itu bergabung
0: juga.
1: Harus senyum ya, Teteh Dinda ya. Senyum, yeah. Senyum beneran. Ada tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Senyum, okay. Kak Diona, senyum. Diona, senyum. Ikut bergabung ya. Ada tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya.
0: Iya, yeah.
1: Yang ganteng itu, senyum Bang Asri, senyum. Bang Merona dari Medan, senyum. Kak Berlian di Tanjung Pinang, senyum Kak Berlian. Kak Darsyati di Air Kolek yang cantik itu, senyum, iya, Kak Darsyati ya. Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum, iya. Purnama Sari. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Datu dengar dia semuanya lah, tuh korang bergabung juga ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang yang cantik ya, itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Pak Zai sudah bergabung malam ini ya. Baik, di belakang Pak Zai silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palu ya, Bu Farida. Benar gak nih?
2: Iya betul, Mbak Rita.
0: Iya benar. Apa kabar malam ini? Sehat?
2: Kabarnya sehat-sehat, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana cuacanya di Palu hari ini?
2: Cuaca cerah ya,
0: cerah.
2: Dari pagi sampai malam cerah.
0: Baik. Lagunya apa malam ini, Bu Farida?
2: Lagunya tahun berapa?
0: Kita pop mancanegara tahun 80-an sampai 2000-an ini. Lagu apa tuh?
2: 2000-an ya.
0: Iya.
2: Kalau dari Aras masuk ya? Aras Malena.
0: Judulnya apa tuh? Judulnya apa?
2: Judulnya
0: apa? Broken.
2: Apa ya?
0: Broken Angel.
2: Oh iya.
0: Broken
2: iya,
0: Angel. Iya. Yeah. Salam buat siapa nih?
2: Tadi yang barusan lewat Pak siapa?
0: Pak Zai, ya? Pak Zai.
2: Pak Zahir, iya. Suka dengar nada-nada suaranya itu terus menyapa juga ya.
0: Yeah.
2: Asik ya dengarnya. Ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Ayu di Mesohi, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Widi di Tokyo. Tadi yang dari Ranai ada Mama Kembar gabung ya?
0: Belum. Belum.
2: Oh, ada Mbak Vina. Mbak Vina dari dari Pekanbaru kalau nggak salah ya, Mbak Vina, siapa lagi ya? Kalau dari Rane yang barusan lewat siapa-siapa ya? Dari
0: tadi ada Pak Samin, Pak Zai, terus ada Mbak Darsati juga tadi, udah ikutan gabung, Pak Supri juga.
2: Oh.
0: Ada Dandi.
2: Oh iya, mau kirim salam untuk semua yang sudah gabung-gabung tadi ya.
0: Iya.
2: Ya, yang belum gabung, ayo gabung. Salam dari Ibu Farida ya. Semoga kita selalu kompak walau hanya di udara.
0: Amin.
2: Karena ini ulang tahun RRI yang ke-81
0: ya. Oh, sebentar
2: ya.
0: Lagi. Iya, tanggal 11 nanti.
2: Ucapan dari Ibu Farida, RRI tetap jaya di udara sekali.
0: Amin.
2: Di udara.
0: Terima kasih.
2: Dan semua penyiar tetap semangat. Ya, tetap
0: iya.
2: Apa eksis

0: ya.
1: Iya.
0: Dan juga para pendengar juga ya, selalu setia untuk RRI seluruh Indonesia
1: Baik.
0: dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Rita
1: Iya.
0: selamat bertugas
1: Terima
0: sama operatornya. Nanti
1: kasih.
0: kalau pulang hati-hati di jalan. Terima
1: Iya,
0: kasih.
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu yang mau ikutan gabung, karena ini udah ada 3 lagu yang ngantri. Tapi kita mau putarkan 2 lagu dulu ya, Pak Samin, karena minta dipilihkan lagunya tadi. Kita putarkan lagu tahun 90-an ini, ada Goodbye dari Air Supply.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan

0: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi di Ranai malam ini. Masih kami temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu buat Pak Samin dan juga Pak Zaid sudah.

0: sudah kita putarkan buat Pak Zai, lagu dari Mariah Carey, Without You ya. Minta diputarkan lagu dari cewek tadi katanya. Semoga suka ya dengan lagunya Pak Zai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
1: Dengan Iin di Air Merah.
0: Oh, dengan Mbak Iin. Oh, dekat dengan area ini. Gimana? Sehat malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih? Baik, alhamdulillah juga. Lagunya apa nih Mbak Iin?
1: Dengan Malaysia, Ziana Zain,
0: judul?
1: Puncak Kasih.
0: Puncak Kasih. Salam buat siapa ini?
1: Buat Zainuddin yang ganteng itu. Buat udah lupa sih, sudah lama nggak gabung.
0: Oke.
1: Buat Mbak Rita dan kreatornya.
0: Terima kasih.
1: Buat yang belum bergabung dari awal sampai akhir nanti.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Iin ya dari Air Merah sudah bergabung bersama kita. Kita sapa kembali. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Baik, kita coba sapa lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Wanusu?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Kabut asap tuh masih tebal ke dekat tempat Wanusu?
2: Masih tebal, Mbak, kabut asap di sini.
0: Belum ada hujan ya?
2: Belum ada, tadi sedikit ya hujannya.
0: Oh ya, semoga lah lekas pulih kondisinya. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya Rela Demi Cinta dari Andra Respati.
0: Rela Demi Cinta. Andra nih tahun ini nih, kalau Andra lagunya tahun 2020-an. Kita sampai 2000-an aja ya. Paling banter paling baru tuh 2010 lah.
2: Iya, iya. Nah, kalau dari tahun 2000-an dari Inka Christie ya.
0: Kita pop Indonesia, pop mancanegara. Iya.
2: Mancanegara dari lagu Malaysia boleh juga ya?
0: Boleh. Tetangga Wanusu dekat ya.
2: Dari anak dari mancanegara lagunya jarak apa ya? Saya mau cari nah. Dari iklim majalah, Mbak.
0: Iklim. Perubahan iklim. Iya. Iya, iklim judulnya apa? Banyak
2: perjalanan.
0: Judul. Di perjalanan Sultan.
2: Sultan ya?
0: Boleh.
2: Sultan tuh Indonesia, boleh ya?
0: Boleh. Atau Suci Dalam Debu kalau iklim sekarang lagi musim debu.
2: Itulah, itulah di perjalanan ya.
0: Di perjalanan. Baik, ditunggu lagunya.
2: Salamnya pertama ini Mbak. Mbak siapa nih? Mbak Rita kan?
0: Rita, ya.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas.
0: Terima kasih, Wanusu. Amin.
2: Nah, pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai yang ganteng itu, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wantima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari.
0: Iya.
2: Buat Bunda Isal, buat Pak Kasim. Buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Wanusu di Sambas yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik pendengar, nanti masih ada waktu yang ingin bergabung. Kita mau putarkan dulu lagu tadi buat Bu Farida ya, minta diputarkan lagu darinya Rush featuring Helena Broken Angel. Baik, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, kita masih bersama di ruang rindu lagu dari Ziana Zainya, Puncak Kasih tadi buat Kak Iin di Air Merah yang sudah bergabung. Lagu ini dirilis tahun 1997 ya. Baik yang ingin bergabung di ruang rindu, kita berada di sesi terakhir malam ini pendengar ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
1: iya.
2: Terutama rindu ke penyiarnya.
1: Dengan pendengar kita dari Bandung.
2: Ya betulnya Sobarita ya.
1: Iya benar.
2: Sobarita yang cantik dan soleha.
1: Iya, amin solehanya.
2: Seorang gadis yang masih ting-ting.
1: Bukan main, padahal anaknya udah 3.
2: Wah, udah 3. Oh.
1: Ini sama Pak Ahmad apa ya? Lupa saya
2: iya,
1: namanya.
2: Betul,
1: Pak
2: si Ahmad. Jejak ting-ting juga
1: ini kan. Iya. Gimana sehat?
2: Alhamdulillah, malam ini lagi
1: kalau,
2: sehat.
1: Kalau di tempat Pak Ahmad tuh terdampak iya. Juga enggak abu vulkanik?
2: Kalau ke daerah saya mungkin agak sedikit jauh, nggak ada
1: jauh.
2: Itu kan. Cuman bandara itu Kertajati nggak di Kabupaten Majalengka sekarang pengalihan sementara dari Soekarno-Hatta itu kan.
1: Oh iya.
2: Dari terus, tempat saya ke sana itu kan 80 km itu kan Pantura dekat dengan Cirebon itu kan. Kalau saya kan tetangganya dengan Garut.
1: Iya.
2: Nah, ya itu aja.
1: Terus yang bunyi-bunyi itu dentuman-dentuman tuh kemarin malam tuh dengar nggak Pak Ahmad?
2: Kebetulan nggak kedengaran kan
1: kedengaran.
2: Soalnya jauh sih dari Gunung Krakatau itu lintasan dari antara Bakahuni Merak kan ya di tengah-tengah. Kalau dari tempat dari Merak aja ke tempat saya itu sekitar 200 kilo ke tempat saya.
1: Oh jauh makanya. Sekali ya.
2: Cukup jauh iya betul. 200 kilo juga 250-an lah dari sana dari lokasi Gunung Krakatau. Saya ingat lagu juga lagu itu Gunung Krakatau nampak yang berkilauan karena ombak-ombak yang bergelombang.
1: Ini gunung anak Krakatau-nya ya.
2: Iya, seperti itu. Bagaimana di Kota Ranai malam ini dingin atau gerah atau gimana?
1: Kebetulan karena mataharinya lagi bergeser ke bagian lain, jadi kita dingin.
2: Oh dingin.
1: Kalau siang panas.
2: Tidak haridang. Gitu kan.
1: Iya, kalau siang. Tapi hari ini tadi nggak seberapa panas terik ya, karena kabut asapnya lumayan tebal. Jadi kayak
2: betul.
1: Mendung, padahal bukan mendung gitu.
2: Kalau kesini kebetulan nggak ada, cuman kelihatan agak sedikit. Gimana cuaca nggak terlalu panas seperti kemarin kan gitu.
1: Iya.
2: Ada matahari panas cuman nggak seperti kemarin, tapi abu vulkannya nggak ada itu kan. Ya doain mudah-mudahan selamat semuanya ya gitu kan.
1: Amin buat
2: berdoa
1: semuanya,
2: sambil berikhtiar kan itu aja seperti itu.
1: Iya.
2: Karena mendoakan seseorang itu tidak mengenal siapa saja, yang penting semua masyarakat yang sekitar saya terutama saya udah pernah berdoa sambil berikhtiar kan itu
1: iya.
2: Juga.
1: Benar.
2: Iya kan tidak cukup juga berdoa kalau tanpa ikhtiar seperti
1: berdoa
2: hanya
1: dan berusaha.
2: Jodoh macam datang ke rumah, tapi kalau tanpa ikhtiar tidak akan tiba-tiba datang ke rumah gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Punya ilmu jodoh dong, juga, gitu, cling ya. Gitu tiba-tiba ada.
2: Iya, kita bersolek maka orang perempuan kan utama. Perempuan bersolek supaya ada yang naksir kan itu salah satu upaya itu kan. Dan tiba-tiba ditaksir loh, cantik juga. Nah, itu kan upaya juga gitu
1: iya.
2: Ya.
1: Lagu apa
2: ditaksir,
1: malam ini?
2: Itu kan kalau kodratnya kan perempuan mah ditaksir ya, itu sama laki-laki gitu aja.
1: Iya. Lagunya apa Pak Ahmad?
2: Lagunya tahun berapa?
1: Biasa tahun 80-an sampai 2000-an tapi kita mancanegara malam
2: kalau,
1: ini
2: kalau
1: ya.
2: Kalau begitu saya minta lagu ini aja.
1: Kita mancanegara.
2: Dari Teti Kadi ya. Tanpamu.
1: Kita lagunya mancanegara malam ini.
2: Oh, mancanegara.
1: Mau ke Hollywood boleh, ke Bollywood boleh,
2: atau
1: ke
2: ABBA
1: Korea boleh.
2: Ya.
1: Nah, apa tuh lagunya?
2: Fernando.
1: Fernando. Itu judulnya atau penyanyinya? Penyanyinya?
2: Pokoknya grupnya tuh ABBA atau ABBA gitu kan.
1: Iya, coba kita Fernando, cek lagunya. Salamnya buat siapa
2: salam,
1: nih?
2: Salam yang baru masuk ke siapa? Apa siapa?
1: Ada yang baru masuk tadi ya. Kok saya lupa ya siapa tadi?
2: Pokoknya yang baru masuk barusan salam kenal dari saya. Buat Kak Berlian, Mbak Serena Kiu-Kiu, ada Teh Dinda, ada Bang Andi, Bang Asri itu kan, Bang Maurina itu kan. Ada juga buat siapa lagi? Buat semua-semuanya aja ya itu Kak. Tanpa terkecuali. Pokoknya biasa kalau saya mah pantun ciri khas nanti kan.
1: Silahkan.
2: Ada pisang, ada sagu itu kan. Bawa-bawaan dari Melayu itu kan. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad itu kan pandai merayu.
1: Pandai merayu.
2: Ya, itu kan itu. Ciri-ciri seperti itu. Kepati, jalan ke kota itu kan.
1: Cakep.
2: Naik roda dari Belawan. Hati-hati bagi wanita. Jangan tergoda gombalnya Irwan.
1: Benar.
2: Jakarta jangan ke Pati.
1: Masih ada.
2: Jakarta Keramat Jati itu kan. Ke barat jalan Ungaran.
1: Iya.
2: Wanita harus berhati-hati, buaya darat berkeliaran.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang barusan gabung tadi di sesi sebelumnya ya, karena kalau di sesi ini baru Pak Ahmad yang gabung. Ada Wan Usu tadi, ada Mbak Iin, ada Bu Farida. Baik, lagunya sudah disiapkan. Ini lagu Fernando ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di Ruang Rindu untuk malam ini. Pendengar, mohon maaf juga yang belum sempat disapa. Insya Allah besok jumpa lagi ya dengan lagu-lagu pop Indonesia. Kami akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini dengan dua lagu terakhir untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Selamat malam dan sampai jumpa.

Kira-kira, kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Pendengar, kami masih menemani Anda di Ranai malam ini. Sudah pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam dan selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan di Ranai malam ini selanjutnya ada lagu-lagu serta kisah-kisah inspirasi. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan pendengar ya. Untuk Anda semakin sehat, semakin bahagia juga bersama keluarga. Baik pendengar, selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Masih melanjutkan perjalanan. Kali ini kita akan berhenti sejenak di sebuah jembatan yang terlihat sangat tinggi, khususnya kalau diukur dari jaraknya dari permukaan air yang mengalir di bawahnya. Di atas jembatan itu ada seorang pemuda yang tengah termangu-mangu, putus asa. Lalu apa yang akan dilakukan si pemuda di jembatan itu? Kita ikuti penuturan kisahnya.

Pada suatu hari, tampak seorang pemuda berdiri termangu-mangu di tepi sebuah jembatan dengan sungai yang berair deras di bawahnya. Sesekali matanya menerawang jauh, menarik napas panjang, dan jelas kelihatan di wajahnya dia sedang frustasi dan putus asa. Si pemuda berkata sendiri, "Semua kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku pernah kaya, pernah bepergian ke tempat-tempat indah di seluruh dunia. Makanan lezat dan kenikmatan yang dapat dibeli oleh orang juga telah aku rasakan. Tetapi, sekarang aku sungguh tidak bahagia. Keluargaku berantakan. Anakku meninggal dunia. Istriku pun pergi meninggalkan aku. Lalu untuk apa lagi aku hidup di dunia ini? Biarpun aku masih memiliki harta kekayaan, tetapi hatiku kosong dan menderita." Si pemuda tampak bersiap-siap bunuh diri dengan menyeburkan diri ke dalam sungai. Tetapi, di saat yang bersamaan, datang seorang pengemis berpakaian kumal menghampiri dia. "Tuan yang baik, tolong beri saya sedikit uang untuk makan. Saya doakan, semoga Tuan selalu sehat dan berumur panjang." Segera, dikeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua uang yang ada, sambil memberikan kepada si pengemis, dia berkata, "Ambillah semua uang ini." "Semua ini?" tanya si pengemis tidak percaya. "Iya, ambillah semua. Karena di tempat yang akan aku tuju, aku tidak lagi memerlukannya," kata si pemuda, sambil mengalihkan pandangannya ke arah sungai di bawah jembatan. Si pengemis rupanya merasakan sikap pemuda yang agak janggal. Sambil memegang dan memandangi uang itu sejenak, kemudian cepat-cepat mengembalikan uang sambil berkata, "Tidak, tidak jadi. Aku memang seorang pengemis, tetapi aku bukan seorang pengecut. Dan aku tidak akan mengambil uang dari seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini bersamamu ke sungai itu." Pengemis itu pun segera pergi dari situ sambil berteriak lantang, "Selamat tinggal Tuan Pengecut." Pria yang ingin bunuh diri itu pun terpana kaget. Perasaan puas dan bahagia sejenak yang dirasakan karena bisa memberi lenyap seketika. Dia sangat ingin si pengemis menerima pemberiannya, apalagi di akhir hidupnya. Tetapi itu pun tidak bisa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ternyata dengan memberi kepada orang lain, justru dia merasa bahagia. Ini sungguh suatu pengalaman baru bagi pemuda itu. Kemudian, dia memandang ke arah sungai sekali lagi, lalu berpaling dan berjalan pergi mengejar si pengemis. Dia ingin mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa dia tidak akan menjadi seorang pengecut. Dia berjanji di dalam hati akan kembali berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memberi kepada orang-orang yang

pendengar yang budiman, begitu mengenaskan mendengar orang mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Bahkan tidak jarang, gara-gara masalah sepele, orang mengambil tindakan bodoh. Setiap manusia pasti mengalami problem-problem kehidupan. Tetapi, bagaimanapun berat dan besarnya beban hidup, Kang Imin tuh, kita harus berani menghadapinya. Semua itu hanya karena satu alasan, yaitu Rensen Seijong Zene. Hidup adalah tanggung jawab. Daripada berani mati secara pengecut, jauh lebih bernilai berani hidup secara satria. Dan ternyata, kebahagiaan tidak hanya didapat pada saat kita menerima, tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan justru saat kita bisa memberi.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: yang hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Ketergantungan yang salah.

dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarga.

pendengar yang budiman. Kelangsungan hidup dengan mengantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda

0: prestasi spektakuler di muka bumi ini lahir dari sebuah embrio, yaitu berani mimpi. Wujud nyata dari sebuah impian butuh realisasi dengan keberanian untuk mencoba dan berjuang hingga sukses. Mari kita dengar kisah mimpi seorang bocah yang mungkin juga impian kita semua.
1: Kan Imung Siang, berani mimpi.

Dikisahkan di sebuah desa miskin, ada satu sekolah dasar, hanya sedikit muridnya. Karena kebanyakan anak-anak membantu orang tuanya mencari nafkah. Hari itu, salah satu guru sedang memberi pelajaran mengarang. Anak-anak, tugas hari ini adalah mengarang dengan judul Cita-Citaku. Seorang murid senang sekali dengan judul yang menantang itu. Maka dengan cepat sekali, dia menulis di bukunya tentang cita-citanya tersebut. Murid ini mengarang, "Nanti, kalau dewasa, ingin punya rumah besar di atas bukit dengan pemandangannya yang indah, berdampingan dengan villa-villa kecil untuk tempat peristirahatan. Banyak pepohonan yang rindang, ada taman bunga dan kebun buah." Setelah dibaca oleh guru, sang guru menegur, "Yang kamu tulis itu bukan cita-cita, tetapi itu impian yang tidak mungkin terjadi. Maka kamu tulis ulang tentang cita-citamu yang sebenarnya." Murid pun menjawab, "Bu guru, ini adalah cita-citaku yang sebenarnya. Ini bukan mimpi. Kelak, ini bisa menjadi kenyataan." "Kamu jangan bermimpi yang masuk akal kalau bingkarangan. Jika tidak kamu perbaiki, maka ibu guru akan memberi nilai jelek." Walaupun diancam oleh ibu guru, si murid kecil itu tetap ngotot, tidak mau mengubah sikapnya. Akhirnya, mendapat nilai paling jelek di kelas. Puluhan tahun kemudian, sang guru yang masih tetap mengajar di sekolah itu mengajak murid-muridnya berwisata di kebun buah di atas bukit yang sangat terkenal. Ia dan murid-muridnya berdetak kagum memandangi kebun buah dan taman bunga di atas bukit itu. Apalagi di dekatnya berdiri sebuah bangunan yang berdiri megah dan sangat indah. Orang yang membangun rumah ini pastilah orang yang sangat hebat, kuman sang guru. Tiba-tiba terdengar jawaban, "Bukan orang hebat, hanya seorang bocah bandel yang kan imung siang, berani bermimpi. Tapi pasti yang lebih hebat adalah guru yang dulu mendidik dia. Mari bu, ajak murid-murid yang lain masuk ke dalam rumah," ujar pemilik rumah dengan rendah hati. Sang guru pun terhenyak dan baru tersadar siapa yang berdiri di depannya. Tidak lain adalah si murid kecil yang keras kepala yang mendapat nilai jelek waktu itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau menyadari, sebenarnya banyak sekali prestasi spektakuler dari abad sebelum Masehi sampai abad milenium ini. Semuanya itu lahir dimulai dari sebuah embrio, yaitu Kan I Mong Xiang, berani mimpi. Karena keberanian bermimpilah dari Wright bersaudara sehingga pesawat terbang berhasil diciptakannya. Karena mimpilah kita bisa menikmati kecanggihan komputer dan berkomunikasi dengan telepon tanpa kabel. Karena impian pula, kehidupan yang miskin bisa kita rubah menjadi hidup yang berkecukupan dan berkualitas. Tentu, untuk merealisasikan setiap mimpi menjadi nyata, kita membutuhkan dukungan dari kekuatan lainnya, yaitu kekuatan keberanian. Berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan yang terakhir, berani sukses.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Danti mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan dan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Selamat dini hari ya pendengar, selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya pendengar, di hari kemarin ya, pada hari Minggu tanggal 6 September kita mendapatkan berbagai ujian. Setidaknya ada 4 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi di hari yang sama, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, di khususnya di Kalimantan dan Sumatera, ini belum sepenuhnya selesai. Namun dikabarkan di beberapa daerah pemadaman sudah berhasil berdampak pada berkurangnya titik api, dan juga telah terjadi hujan lokal begitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran juga ini mulai menunjukkan intensitas yang menurun, sehingga kabut asapnya juga mulai berkurang. Itu kabar baiknya. Dan terkait dengan letusan gunung api ini, salah satu yang berdampak besar adalah Gunung Anak Krakatau ya, yang dampaknya terasa di Lampung, Banten, Jawa Barat, bahkan sebagian Jabodetabek. Dan pendengar, seperti biasa Indonesia Menyapa dini hari hadir hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman-rekaman dialog yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, kami hadirkan kembali. Dan segmen kopi kali ini terkait dengan kebencanaan, tim kami mengambil tema terkait dengan Mahkamah Konstitusi ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Tentunya bersama saya hari ini Sabil, senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya tidak sendirian, di ruang pengarah acara ada rekan saya Wisnu Wardana yang nantinya akan membantu Anda untuk langsung terhubung bersama saya di studio. Dan Anda juga nantinya bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan tema kita, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Apa yang berubah dari keputusan MK, di mana Mahkamah Konstitusi ini mengubah parameter penetapan status bencana nasional melalui putusan yang baru saja dibacakan pada 28 Agustus 2026 lalu, melalui putusan nomor 261/PUU 23/2025. Yang berubah adalah di mana sebelumnya pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mencantumkan 5 indikator. Yang pertama, untuk bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, ini parameternya pertama melihat dari jumlah korban, seberapa banyak, dan kemudian bagaimana juga Pemda terkait ini bisa menangani jumlah korban yang ada. Kemudian kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Dan yang kelima, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dimana pada aturan sebelumnya, untuk bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, kelima-limanya harus ada ya. Jadi tidak bisa hanya 3 atau 4, semuanya. Namun di perubahan yang kemarin dibacakan, perubahan terbaru ini cukup 3 saja ya. MK menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator harus terpenuhi, dengan jumlah korban wajib menjadi salah satunya atau parameter utama. Jadi tentunya ini bisa membuat suatu bencana lebih mudah untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, dan tolak ukur utamanya adalah di jumlah korban. Namun tentu saja untuk menjadi bencana nasional itu syaratnya tidak gampang gitu ya. Enggak semua bencana bisa jadi bencana nasional. Bahkan kemarin di tahun lalu, di akhir tahun lalu juga dampak siklon tropis kepada tiga daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak orang menganggap itu seharusnya sudah dijadikan bencana nasional, namun pemerintah pusat menilai Pemda-Pemda setempat masih mampu berkoordinasi melakukan penanganan sehingga status darurat tidak diberlakukan karena Pemdanya masih cukup mampu untuk menanggulangi dampak bencana tersebut di wilayahnya masing-masing. Namun pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan tema kita, MK ubah syarat bencana nasional jumlah korban jadi indikator utama? Nanti kita akan buka sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk makin menguatkan ya pengetahuan kita terkait topik, yakni ada rekaman dialog bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261 garis miring PUU Romawi 23 2025, di mana MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif, kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja, dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai oleh MK sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Namun ternyata dalam putusan MK ini tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti berapa jumlah minimal korban jiwa, kemudian kerugian masifnya juga seperti apa untuk setiap indikatornya. MK ternyata sengaja menolak permohonan pemohon yang meminta kejelasan angka pasti. Mahkamah berpendapat bahwa indikator tersebut harus dinilai sebagai skala spektrum atau kontinum yang fleksibel, bukan angka kaku, agar pemerintah memiliki ruang diskresi yang cepat saat krisis melanda. Dan kami sudah bersama juga dengan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, ini kan istilah bencana nasional, ketika terjadi bencana selalu menjadi perdebatan, bahkan menjadi kritik buat pemerintah begitu ya. Tapi dengan adanya keputusan MK seperti ini, dampaknya bagi tata kelola bencana bagaimana ke depannya?
2: Iya, harapannya sih ya, dengan apa putusan MK yang awalnya istilahnya 7 indikator menjadi 3 lah
1: kan
2: sekarang. Itu apa namanya? Sejadinya akan mengubah paradigma kita dalam hal penanganan bencana secara cepat dan terukur lah, katakanlah gitu. Karena apa? Karena dengan jumlah korban itu otomatis yang sebelumnya juga menjadi jumlah korban. Sebenarnya kalau dilihat secara apa namanya, esensinya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Cuman ini kan yang sekarang lebih teknik administrasinya
1: diminimalkan jadi 3 syaratnya begitu ya, Pak Trubus ya?
2: Iya, sebenarnya kalau sebelumnya di pasal 7 ayat 2 itu kan memang rigid karena dia harus kumulatif lah sifatnya, semuanya harus terpenuhi gitu. Itu kan sebenarnya, tapi yang dulu itu sebenarnya niatnya itu adalah memberi ruang kepada pemerintah daerah, ada provinsi, ada kabupaten, kota. Kalau misalnya terjadi di satu kabupaten, berarti kabupaten itu punya kewenangan. Dengan anggaran yang sudah disediakan itu, dia punya kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Di satu sisi, pemerintah kabupaten ini di atas, ini bapaknya kan ada namanya provinsi. Nah, provinsi ini juga diberikan ruangan mengarahkan. Kan gubernur itu kan fungsinya WPP, Wakil Pemerintah Pusat di daerah.
1: Yeah.
2: Kan konsepnya begitu. Nah, sehingga dia sebenarnya orang pusat tapi di daerah gitulah, sehingga ketika terjadi apa namanya bencana di satu kabupaten itu, maka dia otomatis sebenarnya ikut terlibat di dalamnya gitu, sudah ada pemerintah pusatnya. Hanya kemudian ini kan tafsirannya mulai belok sekarang ini.
1: Sebenarnya
2: bencana yang ada di Sumatera itu toh mulai berbelok
1: menunggu pemerintah pusat turun begitu ya.
2: Turun nggak mau, dan seolah-olah harus semuanya ini. Nah, ini saya khawatir juga, ini yang kedua ada dampak-dampak tentu ya, ada dampak positif tentu kemudian.
1: Iya, ada plus minusnya lah begitu ya, Pak Trubus ya.
2: Nah, ya kan, karena namanya sebuah kritik ya tentu ada, ini kan ada dampak negatifnya juga. Nanti daerah itu seolah-olah apa-apa ngelepasin mas.
1: Iya, ada seperti moral hazard atau potensi ketergantungan daerah lah dengan pusat begitu ya, Pak Trubus.
2: Betul, dan itu akan wujudnya jadi ini.
1: Memperlambat penanganan begitu.
2: Betul, penanganannya jadi setengah hati kan, karena biarnya saya pemerintah pusat yang nangani, bukan ini.
1: Yeah.
2: Karena pola-pola berpikir seperti itu, artinya bencana ini kan.

0: Bencana ini kan harus ditangani sifatnya multisektor, artinya seluruh perangkat itu harus dalam posisi siapkan penanganan, nggak hanya oh ini urusan BMPB, oh ini urusan BMPD, itu kan bukan, yeah. Ini daerah gitu, itu bukan gitu, itu suatu kesatuan harusnya. Cuman memang menjadi apa, sebelumnya sih nggak banyak masalah ya, nggak masalah. Ini cuma di setelah bencana terjadi di Sumatera itu yang di kabupaten itu kan mulai ramai di situ karena apa namanya dampaknya luas, artinya cakupannya luas.
1: Yeah.
0: Terus ada pemerintah daerah yang selama ini selalu ini beromantisasi, misalnya kayak Aceh kan beromantisasi dulu tahun 2004 kok langsung ketika tsunami langsung bencana.
1: Iya, karena itu bencana nasional Pak kalau tsunami itu waktu itu kan.
0: Iya.
1: Beda statusnya, itu, ya.
0: Betul, waktu itu kan belum ada undang-undang 24 itu kan belum ada, ya. Gitu loh, sehingga waktu itu pemerintah pusat dengan tapi setelah itu kan begitu banyak penyimpangan yang terjadi lah.
1: Iya, muncullah undang-undang tahun 2007.
0: Betul, nah itu kan kemudian akhirnya dirubahlah itu karena apa? Karena banyaknya istilahnya itu penyimpangannya dari bantuan asing itu banyak sekali yang disimpangkan.
1: Yeah.
0: Itulah ini yang kemudian karena kita ya namanya bencana lemah pengawasan, nah daerah itu seperti kesan foya-foya waktu itu pikiran itu, maka disusunnya undang-undang 24 itu gitu loh.
1: Yeah.
0: Itu menjadi ukuran, tapi dalam perhatiannya memang 24 ini nah kemudian ditafsirkan lain, pokoknya 77-nya harus kumulasi semuanya diletakkan pada teknis administrasi,
1: yeah.
0: Jadi bukan pada penangannya. Nah ini pun sekarang sudah dirubah memang dari 3, apakah kemudian dalam penanganan akan berkurang, saya rasa juga enggak gitu ya, tetap yeah. Dalam konteks ini kan cuma
1: karena ada itu yang kekhawatiran Pak Trubus, adanya potensi ketergantungan daerah terhadap pusat dan juga kerancuan operasional di lapangan begitu Pak, antara pusat daerah saling tunggu begitu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Ya itu yang mengkhawatirkan itu, karena pada akhirnya bukan apa, kita kan namanya ada bencana berarti yang diutamakan adalah perlindungan kepada korban kan?
1: Ya, penanganan korban ya.
0: Nah, makanya di kata-kata itu korban menjadi untuk prioritas yang utama putusan MK, tapi putusan MK ini juga nggak terlalu detail.
1: Termasuk soal angkanya ya Pak, ini, jumlah korbannya berapa begitu ya, sebagai patokan ya. Ya.
0: Betul, ya harusnya dia memberikan patokan berapa angkanya kan gitu, sehingga orang juga tidak akan mengatakan nanti oh itu urusan nasional kan gitu. Ini saya khawatir juga tetap tarik menarik juga mas ya. Nantinya, karena kan. Sebenarnya gini, Indonesia ini kan negara ya katakanlah ring of fire, negeri sekarang bencana,
1: yeah.
0: bencana selalu ada dan bencana berulang-ulang selalu kita alami lah hampir tiap tahun. Tetapi persoalannya kemudian memang apa, ada daerah-daerah yang kemudian tidak semua daerah itu merata, memang masih kepatuhan kepada pemerintah pusat itu ada,
1: yeah.
0: Tapi ada juga daerah-daerah yang memanfaatkan bencana itu untuk kepentingan politik gitu yang
1: kemudian, yeah. Sudah rahasia umum lah itu Pak Trubus,
0: ya.
1: Sudah rahasia umum itu Pak.
0: Ya entah itu kasarnya dalam kata-kata pendek itu untuk gimmick-gimmick parpolnya,
1: yeah.
0: Nah, untuk gimmick-gimmick apa ketokohannya dan banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal yang apa bukan prioritas bagaimana apa namanya
1: menangani korban.
0: Dasar penanganan betul. Karena bencana itu kan ada 3 mas. Ada,
1: yeah.
0: Sebenarnya intinya ya ada kategori pra. Pra itu sifatnya kan memberi pemahaman, knowledge kan ya.
1: Mitigasi lah begitu ya Pak.
0: Masyarakat, oh, intinya kan itu kalau terjadi bencana. Sebenarnya Indonesia punya data daerah titik mana yang terjadi bencana itu ada itu
1: datanya, yeah.
0: Itu. Jadi, nah itu sebenarnya daerah-daerah yang kena titik itu harus sadar. Tapi di daerah itu menjadi problem adalah kemudian ini perilaku korupsi di masyarakat kita tinggi kan itu masalahnya. Jadi akhirnya anggaran yang sudah ada itu seringkali tidak digunakan secara tepat itu misalnya kan itu jadi problem kan itu, nah
1: yeah.
0: Meskipun itu kritik-kritik itu juga menjadi perdebatan lah katakanlah seperti ini. Yang kedua berlangsungnya bencana, pasalnya bencana itu selama ini ada daerah-daerah yang memang preventifnya bagus, misalnya daerah Lumajang misalnya atau daerah Merapi misalnya, itu masyarakatnya sudah tahu kalau mau ada bencana dia lari kemana dan kemana evakuasinya, ya tentu namanya bencana korban itu selalu ada gitu, terpaling korban fisik lah gitu, bukan korban manusia,
1: yeah.
0: Paling tidak kan ada yang luka, ada yang itu, tapi itu bisa diminimalkan pada saat terjadinya jenis bencana. Nah sebenarnya itu kan kebanyakan waktu terjadi di Sumatera Barat itu, katakan di 3 provinsi itu banyak yang panik mas, karena
1: yeah.
0: Punya kesiapan, nggak tahu tiba-tiba ada air begitu mendadak, malah mereka terbengong-bengong, akhirnya juga ikut terbawa dan biasanya air yang datang begitu cepat lah seperti itu terjadi di
1: ya, nah itu mitigasinya yang belum berjalan maksimal lah begitu ya Pak Trubus ya.
0: Betul ya, kira-kira. Nah sekarang nggak usah ditanyakan sama siapapun pemimpinnya, kita juga bingung kalau ngadepi bencana, namanya bencana kan sifatnya apa kita hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan kan seperti Pak airnya berapa, misalnya berapa ton air yang lewat, misalnya kan nggak tahu ya. Jadi itu yang betul. Yang ketiga memang sisi pasca. Nah pasca ini kan ada pemulihan.
1: Ya, rehabilitasi, rekonstruksi.
0: Nah seringkali rekonstruksi jadi problem. Kata kasus di Cianjur misalnya, itu kan dulu juga bencana. Nah itu rekonstruksinya terus ada muncul masalah, daerah yang dipilih untuk katakanlah pemukiman pembangunan yang baru itu dianggap tidak aman lah. Yang ini kan terjadi juga itu perdebatan-perdebatan itu di publik. Nah maksud saya ini ada daerah juga di daerah mana Lumajang yang dulu juga pernah terjadi itu, mereka menolak karena terlalu jauh dari mereka tempat itu mencari nafkah sehari-hari. Sehariannya.
1: Jadi, karena memang daerah yang menentukan Pak, kalau masih dalam kategori bencana daerah kan begitu kan Pak Trubus, untuk lokasi rekonstruksi, rehabilitasi begitu kan.
0: Betul, tetapi pemerintah pusat kan tetap ini
1: memantau,
0: mendampingi, karena ya itu tadi sebenarnya pemerintah pusat sudah ada di tingkat provinsi tadi, gubernur yang sebagai WPP, wakil pemerintah pusat itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Nah cuman ini memang kedua ini isu-isu media sosial yang belakangan rame itu sebenarnya ketika melihat bencana itu jadi ditafsirkan berbeda lagi
1: mas.
0: Itu ketika kemudian terjadi di Sumatera itu kan media sosial kan rame, kemudian ada kaitan
1: mendorong ditetapkan sebagai bencana nasional misalkan begitu kan.
0: Iya,
1: itu kan yang apa, ramai dibicarakan.
0: Rame, karena dengan bencana nasional itu ini terbayang mah, romantisasi terbayang sesuatu indahnya ketika apa namanya nasional di tahun 2024, kemudian kita bisa memanfaatkan anggaran yang bukan anggaran ya, bantuan yang apa melimpah untuk kepentingan dirinya sendiri. Lah itu yang kemudian ini mas, diri kelompoknya atau daerahnya itu kan ada tuh dulu memang waktu itu saat di apa namanya itu melibatkan banyak juga, ada menteri juga yang menteri kesehatan kalau nggak salah, atau menteri apa ya.
1: Iya, waktu tsunami banyak kasus itu yang terjadi memang Pak, soal bantuan
0: ya,
1: itu.
0: Iya, itu kan faktor-faktor bantuan juga menjadi problem kan. Kemudian ada negara yang kemudian kita kan pernah bantu, kemudian ketika warganya di sini kena hukuman mati, ingat kasus Bali Nine. Itu Perdana Menterinya Australia menuntut ke Indonesia karena Indonesia sudah dibantu pada tsunami oleh negara itu. Jadi mohon untuk diinilah ini yang harus diini. Nggak ada mas namanya makan siang gratis itu, nggak ada. Itu ya pemerintah kita, tapi pemerintah masyarakat kita itu pikirannya cuma aku dapat bantuan enak banget dan ini dan bisa menikmati tanpa beban, dan itu dianggap gratisan, dianggap sesuatu yang iya rezeki dari langit. Jadi inilah, ini juga harus diubah pikiran begitu. Ini tapi dengan putusan ini setidaknya memang saya lihat MK juga mengalami sedikit, saya memandang loh mas dalam pandangan sebagai seorang pakar, itu saya melihat bahwa MK sendiri dalam memutuskan juga ini apa seperti ini apa namanya bermain di ini kan, bermain di urutan angka saja itu. Urutannya ini harus
1: padahal dia sebenarnya yang dituntut publik itu ya, atau pemohon itu adalah ada patokan angka pastinya, misalkan korbannya berapa begitu ya Pak Trubus ya. Itu yang tidak dikabulkan MK itu kan. Padahal esensi dari pemohon kan itu pentingnya begitu Pak sebetulnya.
0: Betul. Iya, itu, dan itu enggak dikabulkan.
1: Iya.
0: Cuma dikabulkan secara detailnya kan, enggak ada yang tadi kita omongin bahwa enggak ada angka pastinya kok yang di ini kan gitu, yang di apa yang disebutkan di dalam putusan petitumnya itu. Jadi 261 pasal apa putusan itu memang ada kayak setengah hati sebenarnya kan memberi putusannya dan masih ngambang juga mas, karena itu tetap aja bisa dimaknai sebagai teknis administrasi kan gitu. Kalau ya udah nih, itu buat aja korbannya banyak misalnya, mau menolong nunggu korbannya banyak, atau menentukan status menunggu korbannya harus banyak dulu lah, banyak
1: berapa jumlah korbannya untuk skala bencana nasional. Nah itu yang memang perlu dirumuskan begitu ya Pak Trubus ya. Betul. Nah Pak, tapi begini Pak, kalau dari informasi BNPB ya, mereka sedang melakukan penyesuaian begitu Pak, untuk adanya peraturan presiden barulah, menyesuaikan dengan keputusan MK seperti ini. Nah itu apa yang memang poin-poin harus dipastikan oleh BNPB kalau begitu Pak, dalam menyesuaikan keputusan MK ini?
0: Ya putusan MK ini kan sebuah undang-undang ya. Undang-undang, katakanlah seperti itu. Nah karena itu perlu ada turunan dari undang-undang, entah itu PP, entah itu kemudian juga nanti ada peraturan BNPB lah, katanya itu kan sebagai
1: Praktek
0: itu peraturan teknis mas, peraturan teknis. Nah, aturan dibuat oleh BNPB. Nah, tentu ini memang nanti BNPB tetap menyesuaikannya ya sebagai ini harus menyebutkan itu nanti angka-angka
1: patokan angkanya itu. Begitu ya Pak ya.
0: Iya. Iya, terus cakupan wilayah ini pengertiannya harus jelas juga, apakah harus 3 provinsi, 3 kabupaten atau cukup 3 kecamatan atau misalnya atau 3 desa. Nah, ini kan juga harus jelas, Mas.
1: Iya.
0: Itu karena kan nanti jangan sampai kemudian wah ini 3 desa, wah nasional itu. Kalau begitu minta bantuan ke luar negeri kita ini. Jadi Indonesia jadi negara pengemis kan, ngemis apa-apa.
1: Ya.
0: Jadi apa-apa minta enggak mau berdiri sendiri padahal ketika bencana ditangani dapat bantuan, muncul lagi bencana di tempat lain. Apakah harus sama seperti itu? Akhirnya kedaulatan negara Indonesia jadi negara yang ini, Mas. Yang kedaulatan dipertanyakan orang nanti, Mas.
1: Yeah.
0: Problemnya di situ. Ketika karena negara sing tadi yang katakan, yang saya ceritakan tadi kan berarti tidak ada makan siang gratis lah, katakanlah seperti itu.
1: Nah, yeah. Mereka akan minta imbal baliknya suatu saat kan. Begitu ya, Pak Trubus ya?
0: Iya. Yeah. Suatu saat, dan itu yang terjadi di Australia pernah.
1: Yeah.
0: Australia menuntut soal ganti parlimen itu atas dasar itu. Nah, ini kan apa menjadi catatan ya, tidak semuanya negara membantu itu ikhlas. Nah, ini harusnya mental masyarakat kita ini juga harus dipersiapkan seperti itu gitu. Memang ini menurut saya yang paling penting dilakukan mendesak sekarang masa BNPB
1: dan
0: aturan teknisnya disiapkan itu adalah mengedukasi masyarakat tentang keadaan yang namanya bencana.
1: Yeah.
0: Jadi kebencanaan ini sekarang harus BNPB, pemerintah pusat daerah serempak, Mas, karena memang bencana ini kan sekarang sedang berlangsung, bencana jenis macamnya macam-macam sekarang.
1: Yeah.
0: Sudah tahu di media itu pemberitaannya kan berbagai ini berurutan lah, katakan hampir semua daerah kena semua. Dan apakah berarti kalau daerahnya begitu banyak kena hampir setiap kabupaten kota di Indonesia banyak sekali mengalami bencana, apakah terus kita nasional terus berbondong-bondong negara asing pada membantu?
1: Yeah.
0: Ini juga harus ini.
1: Baik, Pak Trubus.
0: Ya. Ada koridornya. Ya, kira-kira.
1: Terima kasih banyak Pak Trubus untuk waktunya, ya. Pak Trubus. Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, yang menjelaskan terkait dengan perubahan syarat bencana nasional yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus lalu, di mana 5 indikator yang menjadi parameter untuk penetapan bencana nasional ini tidak harus kelima-limanya terpenuhi, tapi cukup 3 diantaranya. Dan yang jadi utama adalah jumlah korban, ya, yang menjadi indikator utama penentuan bencana nasional tersebut. Namun tadi juga dijelaskan bahwa putusan MK ini tidak menyebut jumlah yang pasti, ya, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Maksudnya untuk masyarakat awam melihat, ya, ketika ada bencana yang dianggap sangat besar seperti yang terjadi akhir tahun lalu, berapa sih jumlah korban terdampak yang bisa menjadi acuan bahwa bencana tersebut layak dijadikan bencana nasional. Nah, ini tidak secara pasti dijelaskan dalam aturan MK terbaru, karena itu juga mesti dilihat kemampuan pemdanya masing-masing juga, ya. Kalau dianggap mereka masih mampu menanggulangi korban yang ada, maka tetap itu sebagai bencana daerah, tinggal nanti koordinasi minta bantuan ke pusat, seperti itu. Bagaimana menurut Anda pendengar, dan Anda juga bisa memberikan cerita pengalaman Anda terkait dengan bencana yang mungkin hari ini Anda alami, dampak dari karhutla, gempa bumi, maupun abu vulkanik yang sampai ke Jabodetabek, ya. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu pendengar pertama kita, ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa.
1: Bagaimana ganteng kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita sehat semua di sini. Pak Caswa di Brebes juga, ya, sehat-sehat, ya.
1: Alhamdulillah, sehat, cuacanya dingin.
0: Oh, dingin, iya. Silakan, Pak Caswa, syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama.
1: Kok nggak dijelasin, ya?
0: Dijelasin apa tuh?
1: Yang tadi dari MK itu.
0: Sudah, tadi sudah dianalisa oleh pengamat kebijakan publik, Trubus, Pak Trubus.
1: Ya, itu yang tadi nggak dijelasin semuanya itu yang terdampaknya.
0: Ya, memang angka spesifiknya tidak disebutkan di aturan MK-nya.
1: Oh. Kalau masalah yang kebakaran sih, itu termasuknya bencana apa enggak?
0: Kebakaran hutan dan lahan, iya, bencana. Iya. Itu, iya, bencana.
1: Tapi kok selama ini masih lemah, ya?
0: Apanya, penanganannya?
1: Iya, penanganannya. Harusnya kan memberikan, pemerintah harusnya memberikan yang tegas tuh. Harus menyediakan kapal sampai mati, harus diberikan
0: sampai padam. Ya. Itu sudah dilakukan dong, Pak Caswa.
1: Iya, tapi kan kemarin, kalau Indonesia ini kan belum siap mempunyai kapal yang untuk itu. Kemarin aja kan kesulitan.
0: Ya, memang ada keterbatasan, namun ya, semua armada, semua aparatur sudah disiagakan, sudah bekerja begitu hebatnya. Pak Caswa, kalau melihat media sosial atau berita-berita, melihat bagaimana perjuangan, ya, damkar dan juga para relawan di sana, sampai ada yang pingsan-pingsan, Pak. Itu siang malam tidak berhenti memadamkan, iya, api, Pak.
1: Iya kan, makanya kan kejadiannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih, saya berharap, ya, intinya perlu ada bencana apapun, ya, perlu ketegasan benar-benar yang kurbannya juga, yeah, diurusin, jadi, yeah, seperti itu. Itu, okay, dari saya. Terima kasih, Bung Sabil Sapitri.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes, kita coba ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Selamat dini hari, Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di sana baik-baik saja, aman, ya, nggak ada.
2: Alhamdulillah. Kemarin, ya, ada kabar katanya yang di mana itu, di Lumajang itu juga kayak gitu, Bung Sabil. Ini waktu sangat mengerikan, ya, sekali. Sekarang di Krakatau itu. Jadi, oh, yeah, kalau dibuat bencana nasional itu, ya, seharusnya dari dulu, seharusnya, Bung Sabil. kalau terindikasi dari apa itu namanya tadi kata Bung Musabil bilang itu ya yang masuk akal juga sih. Kadang kita sendiri kadang nggak sadar loh, bakar sampah itu juga jadi penyebab bisa itu, kalau penyebab bencana.
0: Iya.
2: Kita, iya, merokok kita harus, makanya sekarang di rumah, terus terang saja saya perokok pun sambil di rumah itu tempat puntung rokok itu saya kasih air.
0: Iya.
2: Di bawahnya saya kasih air, jadi tapi dipastikan jangan sampai bocor itunya, jika nanti kan kalau sudah pendek nanti dijatuhkan kan mati sendiri itu. Nah terus kemudian cara membuangnya itu harus dikubur ya kalau bisa itu, karena itu juga abunya itu juga bisa jadi penyakit dan segala macam, apalagi kalau ada balita. Nah, itu seharusnya ya harus dimulai dari kita masing-masing lah. Kemudian banyak kan sekarang iklan-iklan apa itu, iklan layanan masyarakat tentang penggunaan kantong plastik dan lain sebagainya. Itu memang iya, itu penyebab utamanya dari gitu ya juga bisa. Kemudian untuk masalah penebangan liar sekarang kan banyak, walaupun ada himbauan tapi kadang-kadang ada yang, kalau di pedesaan itu ada yang pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu loh Bung Sabil. Itu yang herannya di situ Bung Sabil. Jadi kalau bisa itu ya, kalau masalah, kemudian kalau masalah erupsi gunung dimanapun, wah itu sudah bencana alam. Kita nggak bisa menjawab, kita cuma berdoa aja bagaimana langkah baiknya, cuma itu aja. Perlu ada spiritual khusus, entah itu para, kan banyak itu para pemangku agama, semua agama itu harus di itu harus berdoa sama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena di Indonesia itu kan banyak agama apa saja ada Bung Sabil.
0: Tapi dampak erupsi Semeru sampai Pak di sana enggak?
2: Kenapa?
0: Tadi erupsi Semeru sampai ke sana?
2: Alhamdulillah enggak sampai. Enggak. Katanya sih ada sebagian yang nyampe. Kalau dari teman-teman sih di Pasuruan kota ya, di Paskot. Kalau saya kan masih agak jauh. Ini di dekat dengan wilayah Taman Dayu, dekat dengan apa itu? Dekat berdekatan dengan Taman Safari 2.
0: Iya,
2: Bung Sabil. Kalau saya masih jauh. Alhamdulillah. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bung Sabil. Okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terus untuk erupsi gunung ya. Tadi Pak Soleh selain menjelaskan soal langkah-langkah preventif, tapi juga ada satu hal yang kita mesti lakukan, yaitu berdoa, berlindung kepada Tuhan gitu ya. Dan ya semoga kita termasuk orang-orang yang soleh seperti Pak Soleh tadi. Kita ke tempat ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
3: Selamat dini hari perdananya Bang Handani Sabir, bukan Sabir Sapitri ya. Sekali tahu namanya Sabir. Dengan Wisnu juga baru muncul, sehat semuanya. Amin. Masih ada Bang Kemantara di sana ya. Mudah-mudahan semuanya sehat menyambut nanti di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 ya kan, begitu Bang Sabir ya. Udah banyak udah kan pada kegiatan masing-masing. Wah, RRI yang bikin fans RRI, wah luar biasa di sini ya dong. Tadi pagi buatan kegiatan wah. Temanya ini MK ubah syarat bencana nasional juga korban jadi indikator utama. Itulah memang ya kan Bang Sabil, Bang Handani Sabil. Memang apa namanya, kan Mahkamah Agung ini kan MK ini kan Mahkamah Agung Konstitusi ini kan memutuskan bahwa penetapan statusnya bencana nasional atau daerah tidak lagi harus memenuhi 5 indikator secara kumulatif, melainkan cukup memenuhi minimal 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban jiwa sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi. Begitu katanya Bang Sabil. Aturannya barunya penetapan bencana, satu ya pemangkasan syarat, apa itu? Ya dari sebelumnya itu harus memenuhi di seluruh 5 indikator sekaligus. Kini status bencana dapat ditetapkan jika dipenuhi sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator, begitu Bang Sabil. Indikator utama, jumlah korban jiwa menjadi syarat mutlak atau indikator utama yang harus ada di dalam pemenuhan minimal 3 indikator tersebut. Yang aku tahu begitu Bang Sabi. Iya. Apa yang daftar indikator 5 itu? Ya satu, jumlah korban jiwa itu wajib ada. 2, kerugian harta benda itu udah pasti. 3, kerusakan prasarana, apa namanya? Prasarana dan sarana ya, kalau nggak salah.
0: Prasarana, iya.
3: cakupan luas wilayahnya terdampak. Yang lima, dampak sosialnya dan ekonomi. Nah, benar, itu alasan perubahannya ada. Aturan lama yang yang mewajibkan itu kelima indikator secara bersamaan dinilai terlalu berat, menyulitkan serta memperlambat proses penetapan status bencana. Begitu ya, Bang Sabri, kalau masalah. Keterlambatannya penetapan status ini berisiko menghambat langkah apa penanganan darurat serta bahkan cepatnya bagi korban, ya kan? Nah, yang terakhirnya keputusan ini resmi tertuanglah dalam putusan uji materi undang-undang nomor berapa ya, Bang Habib? Oh, undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana yang dibacakan mahkamah di konstitusi. Ya, sampingnya RRI kan tetanggaan mereka ini, ya kan? Luar biasa. Ini berita-berita kan aku udah pernah masuk situ, ada saudara juga. Nah, ya kan harus banyak ini loh, tahu apa nggak sembarangan sih masuk ke situ ya, harus ada tertentu. Jadi saya Bang Sabil, sekali pokoknya kita apa nih mendekati menyambutnya nanti di hari ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia, saya kasih sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli kuaci. RRI kini makin berusia 81 tahun berbakti. Itu pantun saya. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam tangguh. Bye.
0: Hey, terima kasih Bu Ria atas pantunnya. Langsung saja kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat demi hari sayangku yang cakep, yang tampan, sekaligus yang ganteng.
0: Amin.
4: Ini juga.
0: Pak Dasun, Purwokerto aman ya Pak? Gimana? Ada kekeringan atau apa di Purwokerto ini?
4: Jawa Tengah ini sebagian utara ada yang kehadiran hujan tadi sore. Di Kabupaten Brebes sebelah selatan ini, perbatasan antara Keranggan Peguyangan.
0: Tapi baik-baik saja ya kondisinya ya, hujannya hujan berkah gitu ya.
4: Baik-baik saja. Kita kan biasanya kalau baru saja hujan itu ya belum terlalu besar, masih sedang-sedang saja.
0: Silakan komentarnya terkait dengan perubahan aturan bencana nasional.
4: Kalau saya sih cara mensikapinya ya tidak ketinggalan katanya orang yang ilmunya terlalu tinggi, katanya itu sih ya bukan apa suratan takdir dari Allah katanya itu. Itu yang saya sih sebagai pendengar ya cuman hanya ngomong saja. Yang mengatakan seperti itu ya contoh saja, terus terang saja, nggak malu-malu. Mungkin si orang-orangnya sudah tidur semua, orang yang lebaran dulu biasanya. Jadi seolah-olah tidak ada kata-kata panjang lebar, terlalu kesana kemari, katanya satu-satunya jalan itu suratan takdir dari Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa itu katanya. Saya cara komentarnya seperti itu. Barangkali ada tutur kata tidak sopan bagi para pendengar yang lain ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Dan kita ke pendengar terakhir sesi pertama, ada Mbak Kelin di Jakarta. Selamat dini hari Mbak Kelin.
5: Selamat dini hari.
0: Iya. Di Jakartanya ini kena abu vulkanik nggak Mbak Kelin?
5: Kena dong.
0: Kok kayak seneng kena dong?
5: Iya sebenarnya nggak seneng, nggak jadi nongkrong kan malam
0: Di Jaktim ya, Jakarta Timur ya, di mananya sih Jakarta?
5: Iya, cuman tetap aja kena dampak dong, pakai masker kan untuk menjaga.
0: Iya, oh ada maskernya tok. Karena kalau beli baru katanya banyak yang bilang udah mahal tuh harganya tuh.
5: Oh udah, masih ada
0: sih. Oh masih ya, ada.
5: Tok ada, iya. Cuman kan dampaknya pribadi, biasa nongkrong di Kemang nggak jadi dah.
0: Iya, ntar makan di outdoor, makanannya iya,
5: kan,
0: malam kecampur
5: kan,
0: abu.
5: Malam kan.
0: Iya.
5: Jadi anak yang baik deh.
0: Tapi gimana melihat aturan baru MK yang mengubah 5 indikator menjadi cukup 3 indikator saja untuk penetapan bencana nasional, Mbak Kelin?
5: Sebenarnya Kelin belum begitu nyimak ya, yang itu ya, berita itu. Cuman gini aja sih kalau menurut Kelin sih, asal itu baik untuk masyarakat banyak ya, pemerintah ya, ya setuju aja sih gitu. Yang pasti ya, apa ya, pemerintah tuh harus lebih inilah, lebih maksimal deh.
0: Iya. Jadi dengan perubahan ini katanya bantuan pusat ini nanti kalau ada bencana besar bisa lebih cepat. Untuk penetapan bencana nasionalnya juga bisa lebih cepat dilakukan karena tidak harus menunggu 5 tapi cukup 3 diantaranya.
5: Oh, 3. Oh, berarti gitu. Berarti kan lebih cepat ya.
0: Iya, diharapkannya begitu.
5: Iya, bagus sih kalau kayak gitu kan.
0: Iya.
5: Jadi kan enggak harus nunggu siaga darurat banget mungkin ya. Ya bagus sih, setuju sih. Kalau memang dipercepat seperti itu kan kewaspadaan dari masyarakat juga lebih awal ya, lebih ada gitu.
0: Jadi administrasinya dipercepat, dipermudah. Betul. Gitu. Jadi kayak kemarin kan akhir tahun lalu tuh banyak yang minta ini jadiin bencana nasional dong.
5: Iya,
0: mungkin
5: tertunda
0: ya. Iya, jadi
5: ya, semoga aja sih Iya, dipercepatnya gitu, setuju deh.
0: Iya, yes. Intinya penanganan bencananya bisa lebih efektif, lebih maksimal sehingga korbannya juga ditangani dengan lebih baik.
5: Maksimal
0: gitu,
5: juga ya. Betul. Dan harapannya sih semoga aja sih Gunung Krakatau nggak yang menimbulkan bencana yang seperti tahun 2018 apa berapa sih dulu tuh?
0: Iya, yang ada tsunami ya.
5: Lampung kan dulu kan.
0: Iya. Mudah-mudahan nggak sampai segitu.
5: Iya, semoga fan-fan aja deh.
0: Iya.
5: Berdoa
0: Amin.
5: Aja.
0: Betul.
5: Iya. Sorry, ya. Bung Sabil,
0: soalnya
5: sebenarnya belum nyimak beritanya loh yang jadi tema.
0: Gak apa, maksudnya sekedar cerita tadi kena abu vulkanik itu juga kita perlu.
5: Iya, dapat. Cuman rezeki anak boleh kan. Iya, nyambung gitu.
0: Baik, kalau gitu Mbak Kelin, terima kasih ya.
5: Oke, terima kasih, sehat, Bung Sabil.
0: Sehat selalu, Mbak Kelin.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah aja ya, jangan keluar-keluar. Gak jadi nongkrong gitu ya. Malam Senin loh ini. Ya, jadi memang perubahan aturan MK ini bisa membuat penetapan status bencana nasional sepertinya lebih mudah, lebih fleksibel, karena tidak harus 5 indikator yang terpenuhi, cukup 3 saja. Namun angka spesifik seperti jumlah korban tadi yang jadi indikator utama juga masih belum jelas. Nantinya tetap saja akan ada perdebatan sengit apakah perlu ada penetapan bencana nasional atau tidak, dan itu yang masih membuat orang awam merasa belum mendapatkan poin yang jelas dari perubahan aturan ini. Kita lanjutkan nanti pendengar di sesi kedua. Silakan bagi Anda yang mungkin di luar topik ingin memberikan kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan kebencanaan ya, apakah masih terjadi karhutla, kekeringan, kesulitan air bersih, atau mengalami itu ya, abu vulkanik dampak dari erupsi beberapa gunung yang terjadi secara bersamaan ya hari kemarin ya, atau juga masih menjadi korban gempa di NTT ya. Anda juga bisa berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi terkini supaya mendapatkan penanganan yang baik ya, dari pemerintah setempat. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Sebelumnya kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
3: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Laporannya disampaikan Ridwan Maulana.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
2: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
1: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBDPK Kabupaten Pandeglang, membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBDPK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBDPK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda, tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, bagaimana respon dari DPR? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina. Bu, kelihatan kan MK menurunkan dari 5 indikator jadi 3 ini ya. Tentu kan ada plus minusnya nih, Bu Sally. Bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, pertama saya menyambut baik apa yang sudah menjadi keputusan MK. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Jaya ini, ada plus minusnya. Karena kan tidak semua kebijakan itu harus ditanggapi dengan reaksional.
1: Yeah.
2: Seperti itu kan. Nah, yang kedua, kalau MK sudah melakukan keputusan seperti itu, maka yang harus segera dilaksanakan oleh DPR adalah merubah regulasinya. Artinya undang-undang tentang kebencanaan yang memang rencananya akan segera dilakukan pembahasan perubahan sesuai dengan prolegnas long list yang sudah ada di dalam tahapan yang dibahas oleh DPR, dan mungkin setelah kita beres membahas di Komisi 8 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kita akan prioritaskan untuk membahas Undang-Undang Kebencanaan
1: ya Bu ya. Yeah.
2: Itu menjadi di dalam prolegnas prioritas tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Karena keputusan MK ini kan bersifat tetap dan memang harus segera dilakukan perubahan. Salah satu indikatornya tadi berdasarkan jumlah korban. Nah, kalau kita berbicara jumlah korban, mungkin kita berkaca dari beberapa pengalaman kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Kenapa sih pemerintah Indonesia lambat sekali untuk menetapkan status kebencanaan? Yeah,
1: jadi perdebatan publik itu ya, Bu Sally ya.
2: Iya, betul. Padahal jumlah korbannya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian dampak kerugiannya juga sampai dengan triliunan, ratusan miliar gitu kan. Fasilitas umum yang terdampaknya pun sangat banyak. Tapi kok pemerintah pusat tidak segera menetapkan status kebencanaan itu darurat nasional, yeah, gitu kan? Tanggap. Nah, tentu ini menjadi salah satu poin kenapa dilakukan gugatan kepada MK. Nah, memang pada saat hal-hal tertentu seperti kedaruratan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kabupaten kota, harusnya diskresi itu segera diambil oleh pemerintah pusat.
1: Yeah.
2: Bisa kita membiarkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, undang-undang dan regulasi kita ini di undang-undang yang lama selalu membuat bahwa untuk penetapan status darurat itu kan harus bertahap terus, berjenjang. Daerah dulu menetapkan, misalnya kabupaten kota menetapkan dulu darurat. Setelah itu, setelah kabupaten kota menetapkan darurat, baru ke tingkat provinsinya. Setelah provinsinya, baru disampaikan ke tingkat pusat. Nah, selama prosesnya terlalu berbirokrasi, dan kemudian harus ada penelaahan, ya akhirnya penanganan terhadap para korban, kepada para korban akhirnya sangat lambat, gitu kan. Nah, kalau nanti ini dirubah oleh MK, oleh DPR, kemudian oleh pemerintah, maka penetapan status daruratnya siapa yang harus menetapkan itu? Maka yang harus segera menetapkan itu adalah presiden.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah. Nah,
2: bentuknya apa? Bentuknya kepres. Seperti halnya waktu kita COVID.
1: COVID, ya, betul.
2: Betul kan? Ya, waktu saat kita COVID, kita kan menetapkan status darurat karena menyebabkan seluruh Indonesia yang terpaparnya. Gitu. Kemudian melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian presiden menetapkan bentuk keuangannya harus seperti apa yang kita persiapkan untuk menangani COVID tersebut. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Pada saat menetapkan status kedaruratan, maka semua harus terlibat di dalam penanganan satu kebencanaan. Gitu loh, Mas Denny.
1: Tapi Bu Sally ya, keputusan MK ini kan tidak mengabulkan yang meminta pengujian begitu ya, soal kepastian indikator angkanya, misalkan jumlah korban. Nah, ini apakah menurut Bu Sally akan menimbulkan lagi polemik baru karena patokan angkanya misalkan jumlah korbannya berapa, kemudian skala kerusakannya dihitung dengan angka seperti apa. Nah, ini kan dianggap oleh berbagai kalangan ini akan menimbulkan masalah baru karena tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada sekarang ini. Itu bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya mungkin nanti pada saat penetapan kan tidak semudah apa yang disampaikan oleh MK. MK hanya berbicara salah satu indikatornya adalah jumlah korban, ya. Gitu kan. Nah, mungkin nanti saat perubahan regulasinya kita akan menetapkan.
1: Oh, turunannya begitu ya, Bu Selia.
2: Yang disebut dengan jumlah korban seperti apa? Mohon maaf nih, kayak misalnya kasus Nepal.
1: Ya.
2: Betul kan? Kasus Nepal. Pada saat auzubillahi mindalik jangan sampai terjadi korban tersebut langsung kan 1000 warganya meninggal. Kemudian
1: ribuan lainnya hilang misalkan begitu ya Bu Selia.
2: Ribuan orang lainnya hilang.
1: Yeah.
2: Itu kan yang terdampaknya kan sangat banyak. Maka kan enggak bisa ditetapkan bahwa meskipun kejadiannya hanya di satu kota itu ditetapkan sebagai darurat wilayah tersebut. Orang kan taunya kebencanaan di negara Nepal,
1: yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah.
2: Nah, misalnya hari ini kita berbicara anak Gunung Krakatau, betul kan?
1: Yeah.
2: Anak Gunung Krakatau sekarang sedang
1: erupsi, yeah.
2: Erupsi. Nah, kalau misalnya suatu saat dia tidak
1: mudah-mudahan jangan ya Bu ya, jangan meletus lah gitu ya.
2: Jangan meletus.
1: Ya.
2: Kalau dia meletus, kemudian dampaknya kemana?
1: Ke Banten, Lampung, Jakarta, wah kemana-mana itu Bu Seli ya.
2: Iya, kemana-mana, Jakarta, kemudian ke Lampung, kemudian Banten. Gak usah jauh-jauh, kemarin saja, karena akibat panas dari Krakatau, kemudian ada apa sih namanya, sound ke udara, akhirnya dentumannya sampai ke Jawa Barat, gitu kan? Nah, artinya itu kan nggak bisa lagi disebut sebagai bencana
1: di bencana daerah Banten, misalkan begitu ya, Bu?
2: Iya, daerah Banten, betul kan? Maka itu harus ditetapkan sebagai bencana di tingkat nasional karena dampaknya hari ini kita terasa nih

0: dan memang nanti leading sektornya adalah kebencanaan itu adalah BNPB. Tapi kan tidak bisa dikerjakan langsung oleh BNPB.
1: Ya.
0: Begitu, Mas.
1: Nah, Bu Sally, ini tadi kalau kami berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya, Bu ya, ada suatu kekhawatiran kalau ini memang akhirnya ada patokanlah diambil menjadi bencana nasional begitu dengan keputusan MK begitu ya. Nanti ada seperti molar harjat lah dari pemerintah daerah bahwa akan tergantung pemerintah pusat kalau terjadi bencana di daerahnya begitu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, itu bagaimana dengan kekhawatiran seperti itu? Bu Sally, akhirnya kan ini akan memperlambat juga penanganan para korban nanti, Bu.
0: Oh iya, ya kan tadi kan tidak semerta-merta karena ego pribadi orang-orang di nasional, mohon maaf, karena yeah. menterinya orang daerah mana langsung tetapkan bencana nasional daerah mana. Kan ada indikator variabel menentukan suatu kebencanaan tingkat nasional.
1: Yeah.
0: Bukan hanya karena faktor tadi, mohon maaf, karena korban saja. Gitu kan, dari jumlah.
1: Ada beberapa indikatornya, kerusakan termasuk begitu ya, Bu Sally ya.
0: Iya, kerusakan. Karena pada saat kita menetapkan status tanggap darurat kebencanaan tingkat nasional, maka kan ada konsekuensi logis di situ. Yeah. Dari mulai bantuan logistiknya, ke tanggap daruratannya, pasca bencananya, sosial healingnya, dan segala macam. Nah, yang mungkin itu juga akan menjadi objek perhatian dari APH setelah pasca kebencanaan.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Jadi paling tidak keputusan MK ini kedepannya bisa menjadi salah satu pokok bahasan di revisi Undang-Undang Kebencanaan dan sekaligus juga memperbaiki tata kelola kebencanaan di negara kita lah kedepannya begitu ya, Bu Sally ya.
0: Ya. Intinya dari apa yang digugat oleh masyarakat menurut saya adalah bagaimana negara tidak lambat dalam penanggulangan bencana, poinnya kan itu.
1: Iya.
0: Jangan sampai orang saling lempar tanggung.
1: Iya, saling tunggu begitu ya, Bu, penanganannya ya.
0: Saling tunggu.
1: Ya.
0: Apalagi dengan kondisi fiskal kabupaten, kota, dan provinsi yang sangat terbatas hari ini.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Itu. Jadi mereka ingin sebetulnya warga negara ini, rakyat, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Apalagi pada saat terjadi bencana.
1: Ya.
0: Nah, intinya kan seperti itu, Mas Denny.
1: Baik, kalau begitu, Bu Sally. Bu Sally, kami nantikan perkembangan dari DPR. Terima kasih banyak, Bu Sally, untuk waktunya.
0: Mas Denny, ya.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
2: Ya,
1: sudah terdengar dengan baik. Bu Irma, penyesuaian seperti apa nanti yang sudah disiapkan BNPB terkait dengan putusan MK ini?
2: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Zaini atas kesempatannya kepada kami untuk berada di sini bersama teman-teman RRI Pro 3 untuk menjelaskan bagaimana tanggapan BNPB atau respon BNPB tindak lanjut setelah keputusan MK yang memandatkan untuk perubahan sedikit sebagian dari Undang-Undang 24 atau sedikit perubahan, yaitu khususnya di pasal 7 ayat 2. Tentunya BNPB keputusan MK ini kan kami terima dengan kami sangat menghormati keputusan yang disampaikan oleh MK ini dalam amar putusannya, dan tentunya setelah keputusan ini mengubah cara indikator penetapan status bencana yang dibaca dan ditetapkan saat ini. MK memutuskan bahwa memang betul Pak, dari untuk khusus untuk bencana nasional, indikator yang sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang 24 maupun peraturan turunannya, itu ada tadinya 5, namun

0: MK memandang untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana, menyatakan bahwa tidak secara akumulatif harus 5, tetapi 3 indikator terpenuhi, maka bisa ditetapkan status putusannya. Namun, sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan BNPB, saya boleh menjelaskan
1: ya, silakan, Pak, Bu Irma.
0: Bahwa penetapan indikator ini memang membuat standar bagi seluruh kami di sini di BNPB maupun di BBBD dalam menetapkan status. Karena tentunya penetapan status bencana itu tidak bisa segala jenis kejadian atau keadaan yeah. itu dijadikan status bencana atau tanggap darurat. Karena memang ini bukan saja terkait dengan anggaran ataupun sumber daya yang akan dikerahkan, tetapi lebih kepada jenis bencananya sendiri. Apakah memang itu mengganggu atau mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga bisa ditetapkan status bencana, baik itu di tingkat lokal, dalam hal ini bupati dan wali kota, dan oleh bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi oleh gubernur, dan tentunya kalau bencana nasional akan ditetapkan oleh presiden. Sejauh ini penetapan status darurat itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Bapak dan Ibu di BBBD maupun wali kota, kabupaten, kota, dan provinsi, itu sesuai dengan skalanya memenuhi 3 indikator yang tadi kami 5 indikator yang sudah ditetapkan di undang-undang ini sebagai dasar. Karena tidak kalau seandainya misal contohkan kita ini negara yang sangat curah hujan sangat yeah. tinggi, sehingga banyak sekali genangan lah air. Kalau semua ditetapkan sebagai status bencana kan agak tentunya tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga makanya dibuatlah standarisasi dari penetapan suatu status bencana itu sendiri, apakah bencana daerah itu dalam pengertian bupati kota, bupati kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian inilah yang dijadikan dasar bagi kami. Kami juga sudah memiliki satu yang namanya pedoman untuk penetapan status darurat sendiri. Jadi status darurat ini ada dalam pedomannya itu sendiri setelah adanya Undang-Undang 24 ini. Nah, memang MK memandang bahwa sekurang-kurangnya 3 indikator ini harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang dipenuhi. Yeah. Pertimbangan MK memang jelas, Pak, penerapan 5 indikator ini secara kumulatif berpotensi menghambat menurut MK dan memperlambat penentuan dini penanganan bencana sehingga tanggap darurat tidak berjalan optimal. Dan menurut MK bahwa penanganan dalam fase tanggap darurat perlu dibutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Namun harus digarisbawahi, Pak, keputusan mahkamah ini tidak menetapkan angka atau ambang batas tertentu. Iya, sehingga putusan ini memberikan kerangka, Pak, bukan besaran. Jadi kerangka itu memudahkan pendengar penetapan 3 indikator utamanya ini yang akan menjadi bukan lagi menetapkan angka besarannya, karena mungkin agak kesulitan, sulit bagi menentukan apakah 1.000 jiwa itu termasuk dampak yang harus ditangani secara nasional ataukah 999 itu belum bisa masuk karena tinggal kurang satu, sehingga agak memang menyulitkan, sehingga MK memang dengan kapasitasnya menyampaikan bahwa putusan ini kerangkanya, bukan besaran yang harus ditetapkan oleh MK, karena memang bukan mungkin kapasitas yeah. tidak dalam kapasitas MK untuk menetapkan angka atau besaran dari suatu indikator, misalnya contoh dampak jiwa. Dan BNPB sudah mendalami, Pak, putusan tersebut secara menyeluruh, tidak saja amar putusannya, tetapi juga pertimbangan dari mahkamah itu sendiri. Dan ini pendalaman sudah kami lakukan, kami juga sudah menyusun suatu peraturan presiden terkait dengan draftnya, sedang kami NSPK-nya, maksudnya regulasi di bawahnya ini, termasuk ketika memang harus dibuatkan keputusan presiden atau perpres, itu sudah dibuatkan draftnya menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini, dengan perubahan sesuai dengan putusan dari MK tersebut. Termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang dipahami, yang saat ini dipahami oleh semua pihak, mulai dari tingkat daerah hingga lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Sehingga ini yang perlu kami segera, dan kami memang sudah memulai, Bapak, sesuai dengan putusan MK itu, mulai membuatkan NSPK yang terkait dengan penyesuaian pengaturan di bawahnya ini. Dan tentunya yang perlu kita rumuskan di BNP saat ini adalah yang lebih rinci, karena MK tidak menetapkan angka ya besaran, karena memang akan sulit, Pak, menetapkan angka besaran. Apakah 1000, saya tadi bilang 1000, apakah bencana ini, kemudian apakah 99 jadi tidak masuk atau bagaimana. Jadi tentunya ini yang membuat MK juga cukup berhati-hati dengan tidak menetapkan angka, namun meminta kita untuk secara rinci merumuskan suatu parameter, parameter penilaian apa ya, metodologi pengkajian cepat, serta tata kelola datanya. Jadi tujuannya tentu agar penilaian dampak berjalan konsisten, ini tidak ada lagi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, sehingga proses penyusunan bersifat lintas kementerian dan lembaga ini bisa sesuai dengan kewenangan yang masing-masing.
1: Iya. Jadi Ibu Irma, sebentar Bu. Jadi dengan penekanan jumlah korban wajib menjadi parameter utama dari MK itu, dalam penyusunan regulasinya tetap nanti tidak akan ada perincian standarisasi batas angka real di lapangan korbannya seperti apa jumlahnya begitu ya, Bu?
0: Iya. Irma. Betul, Bapak.
1: Oh, begitu ya.
0: Sampai saat ini yang kami pahami, Pak, atau yang kami pahami adalah bahwa akan sulit, Bapak, untuk menentukan angka. Misalnya, apakah kalau tidak ada jumlah korban seperti karhutlah, kan tidak ada korban, Pak, misalnya gitu. Yeah. Apakah tidak bisa ditetapkan sebagai bencana, even untuk bencana tingkat kota pun kalau memang seperti ini. Jadi, ada kami akan lebih detail bencana jenis apa saja yang memang akan ada indikator dampak jumlah korban, indikator korbannya. Karena memang sulit ya, Pak. Kalau sulit, ya. Misalnya apakah nanti yang NTT, misalnya saat ini ada sekian ratus, apakah tidak ini statusnya apakah tidak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi indikator jumlah korban seperti itu, Pak. Jadi
1: itu akan jadi perdebatan baru lagi begitu ya, Bu Irma nanti ya.
0: Iya, Bapak, perdebatan baru lagi betul
1: ya. Tapi Bu Irma begini, Bu. Kalau dari wawancara atau bincang-bincang saya dengan pemohon begitu ya. Jadi maksud inti mereka adalah agar penanganan bencana ini kan lebih dipercepat, karena menurut mereka urutan-urutan penetapan bencana dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pemerintah pusat itu memakan waktu yang cukup lama, birokrasinya akhirnya penanganannya agak lambat. Nah, itu maknai maksud dari para pemohon seperti apa, Ibu?
0: Gini, Bapak, kami di BNPB pada saat contoh kasus yang kemarin bencana Sumatera ya, Pak. Yeah. Sebetulnya tidak ada kelambatan, Bapak, karena pada saat diberikan peringatan dini oleh BMKG, BNPB maupun BBBD di daerah atau pemerintah daerah sudah melakukan rapat mitigasi dari awal Oktober, Bapak.
1: Yeah.
0: Jadi dari awal Oktober itu mereka sudah melakukan apa ada tahapan penanganan bencana itu mulai dari siaga darurat, mereka sudah memahami permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG akan terjadi bibit cyclone senior, saat itu masih bibit ya, Pak.
1: Yeah.
0: Karena tidak semua cyclone bibit itu akan menjadi cyclone, dan makanya perlu ditetapkan teman-teman di daerah menetapkan yang namanya status siaga darurat. Dan Bapak, pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggal 25 sudah mulai hujan deras dan ada beberapa kota yang sudah mulai terdampak dari hujan deras ini, di tanggal 25 itu sudah ada kabupaten kota yang menetapkan tanggap darurat. Jadi pada intinya tanggap darurat itu menurut pedoman yang kita keluarkan itu adalah bahwa pengkajian dilakukan 1 kali 24 jam secara sudah bisa dilakukan oleh BBBD atau teman-teman di daerah untuk kemudian mengeluarkan status tanggap darurat.
1: Yeah.
0: Dan semua satu hari pada saat kejadian bencana, Bapak. Dilakukan oleh provinsi. Jadi intinya SK tanggap darurat yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada intinya tidak ada keterlambatan secara administratif ya, Pak. Yang ada itu hanya memang karena dampaknya cukup besar.
1: Kendala lapangannya termasuk infrastruktur begitu.
0: Betul,
1: ya, Bu ya. Itu ya problemnya, Pak. Ya.
0: Dan betul, dan banyak juga kapasitas pemerintah daerah dalam hal untuk memberikan bantuan itu memang kurang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bapak Presiden pada saat rakor dengan Bapak Presiden di NTT. Bapak kan juga menyampaikan Kepala Badan bahwa penting untuk penguatan daerah, khususnya kemampuan mereka merespon dalam memberikan bantuan langsung misalnya kepada masyarakat terdampak. Karena kalau menunggu pusat dari Jakarta, ini akan tentunya takes time, Pak, karena ada logistik yang dan transportasi yang menjadi kendala.
1: Tapi artinya begini, Bu, dengan dikecilkannya dari 5 menjadi 3 indikator ini, paling tidak bisa lebih mempercepat penanganan bencana begitu ya, Bu Irma, ke depannya, Bu?
0: Tidak, Bapak, karena kalau menurut kami tidak.
1: Oh,
0: karena,
1: begitu ya?
0: Iya, karena ini tidak ini tidak mempengaruhi kecepatan dari bencana. Karena
1: ya, betul.
0: Sepanjang yang kami tahu, selalu 1 kali 24 jam setelah tanggap darurat kaji cepat dilakukan oleh BPBD, dan kadang-kadang hari yang sama juga keluar SK tanggap darurat dari kabupaten kota bupati, sehingga tentunya kami tidak melihat ini menjadi kendala. Mungkin yang selama ini yang perlu kami luruskan adalah seolah-olah untuk naik ke nasional itu akan jadi sulit.
1: Birokrasinya panjang begitu.
0: Padahal pada saat yang bersamaan itu semua bergerak, Pak. Jadi pada saat kaji cepat dilakukan di daerah, kemudian flagship ada, kemudian provinsi juga turun, Pak, dengan kaji cepatnya melihat, kemudian juga menetapkan langsung. Dan kami harus luruskan, Pak, penetapan status darurat itu tidak harus menunggu nasional sebelum aset nasional itu turun, Pak. Dalam hal ini, sepanjang kami pahami, Pak, sejak tahun 2020, awal tahun 2006 hingga tanggal 5 kemarin, Pak, sudah terjadi 1.708 kali kejadian bencana. Dan ini BNPB turun, Pak, aset pusat turun.
1: Prioritasnya penanganan cepatlah terhadap para korban terdampak, begitu itu ya, yang jadi pegangan ya, Bu Irma ya.
0: Betul, Bapak.
1: Baik, kalau begitu. Bu Irma, kami nantikan perkembangan dari BNPB. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak, untuk penjelasannya, Bu Irma.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih banyak,
0: terima
1: Ibu Irma.
0: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat bencana nasional, di mana jumlah korban menjadi indikator utama. Jadi jika sebelumnya 5 dari 5 indikator, kelima-limanya harus terpenuhi untuk ditetapkan jadi bencana nasional, namun keputusan terbaru menyebut cukup 3 indikator saja suatu bencana bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, dengan prioritas utamanya adalah melihat dari jumlah korban. Kedua narasumber kita yang telah kami putarkan kembali rekaman dialognya menegaskan bahwa tidak adanya angka pasti terkait dengan jumlah korban ini bisa menjadi ambiguitas ketika ada bencana besar terjadi namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Bagaimana menurut pandangan Anda pendengar terkait dengan topik kita? Atau selain ini Anda juga bisa bercerita kondisi terkini di wilayah Anda terkait kebencanaan, apakah sedang dilanda kabut asap, ada karhutlah di sana, atau abu vulkanik ya, di mana kemarin ada 4 gunung api yang aktif dan erupsi, khususnya Gunung Anak Krakatau ini yang bahkan di Jabodetabek pun terasa abunya. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sapa terlebih dahulu pendengar kami yang pertama di sesi kedua ini, ada Bu Item dari Surabaya. Selamat dini hari, Bu Item.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Bu Item sehat ya, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Di sana gimana, vulkanik?
0: Ya, di sini terasa abunya.
1: Oh, gitu, ya. Saya cerita sedikit abu, ya.
0: Iya.
1: Ya, dulu itu ada Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut itu di Kediri, jaraknya dari Surabaya lumayan jauh. Tapi ketika dia erupsi malam harinya, besok paginya itu Surabaya kabut. Kabut-kabut, ya. Dari mulai pagi. Dan si pemangku jabatan, wali kota, segala polisi, mereka gercep langsung bagikan masker di pagi hari itu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Dan mereka juga melakukan penyemprotan di jalan supaya lebih reda si agak kabut ininya, abunya itu.
0: Itu berapa dan lama hujan abunya itu?
1: Satu hari itu mereka usahakan reda.
0: Seharian reda?
1: Iya, karena kan menyangkut sekolah dan kerja dan sebagainya itu. Karena hari kerja.
0: Yeah.
1: Kemudian yang terjadi di rumah itu juga abunya ada di teras. Itu bisa ada yang setebal sampai 10 cm.
0: Wow, 10 cm.
1: Ya, cukup tebal. Iya, cukup tebal. Dan itu memang disarankan untuk tidak disapu, tapi disiram ya, pokoknya pakai air. Supaya dia tidak berterbangan. Nah, itu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kondisi kayak anak Gunung Krakatau yang kemarin itu, ya hari ini baru terasa ya. Itu bisa jadi karena angin ternyata ya.
0: Ya, terbawa angin abunya, iya.
1: Iya, iya, karena angin memang penyebabnya itu.
0: Tapi ketika itu masyarakat yang terdampak abu Gunung Kelut, apakah mengeluhkan sakit pernapasan seperti ISPA gitu, Bu Item?
1: Sepertinya dampaknya ada keluhan itu. Iya, sepertinya ada. Cuman mungkin kurang terekspos atau bagaimana ya, sudah lama juga ya, saya juga begitu ingat lagi sudah itu.
0: Gitu. Jadi debunya jangan pakai sapu atau kemoceng gitu ya, langsung siram ya?
1: Iya, jangan. Langsung disiram dengan air, iya.
0: Iya. Itu termasuk yang di kendaraan gitu ya, disiram dulu ya harusnya.
1: Iya, iya, harus dengan air langsung supaya juga tidak berterbangan. Dan itu pemerintah kota Surabaya cukup gercep ya, mereka siram airnya itu di jalan di mana pokoknya supaya itu teredam debunya itu.
0: Iya.
1: Jadi cepat bersih udaranya itu.
0: Jadi pelajaran juga nih buat warga Jabodetabek yang nggak biasa-biasanya kena abu vulkanik ya, anak Jaksel tadi Bu Ria ya, orang Jaksel kena abu vulkanik kan nggak biasa banget ya. Jadi ada edukasi dari Bu Item nih. Iya. Supaya jangan langsung disapu, pakai air ya yang paling bagus ya.
1: Iya. Karena dari Semeru juga pernah ada itu abunya, tapi nggak sehebat waktu Gunung Kelut.
0: Iya.
1: Itu karena anginnya kencang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada asap, itu bukan asap ya kalau kayak gitu ya, kalau abu itu ya beda ya.
0: Iya, ada pasir-pasirnya gitu ya.
1: Ya, iya betul, itu yang bahaya ya. Tapi katanya menurut ahli malah asap bakaran yang bahaya itu malahan daripada si abu.
0: Sama-sama bahaya sih.
1: Bahayanya ya.
0: Iya. Ya, gitu.
1: Dan ini ada kejadian hari ini lucu. Sebenarnya bukan lucu ya. Kan ada kekeringan di Surabaya. Ada wilayah-wilayah yang kosong. Dan itu terbakar. Nah, pemadam kebakarannya itu menggunakan foam.
0: Menggunakan?
1: Memadamkan api, foam. Jadi bukan cuma air. Iya, bukan cuma air supaya cepat.
0: Iya, iya.
1: Cepat reda dan tidak ada penyebaran begitu api di apinya. Ternyata air itu mengalir ke salah satu kali yang di sekitar kebakaran tersebut. Dan mengalirlah ke kali di tengah kota. Yang terjadi itu, si kali itu ikan-ikannya kan banyak. Mereka biasa mancing dan sebagainya di situ untuk mengisi dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini terjadi mereka mabuk, timbul semua ke atas. Dan mereka ada yang cuma nonton, ada yang terus berebut mau diserok, mau dipancing. Tapi ada himbauan larangan karena itu kontaminasinya luar biasa. Karena itu dari si alat pemadam kebakaran itu tadi. Cuman hari ini masih dites ya, di tech lab apakah
0: kejadiannya
1: hasil dari si foam atau yang lain. Ya, tapi ternyata karena alirannya ini memang si kali ini sumber juga dari air yang di Surabaya. Beberapa kali sama semua ikannya ternyata timbul semua. Jadi nggak cuma satu kali itu aja begitu. Itu mungkin agak sedikit harus diperhatikan juga ya kondisi yang kebakaran-kebakaran itu airnya itu.
0: Iya, penanganan memang penting, perlu, tapi juga harus memikirkan efek negatifnya ada nggak ya gitu ya, dampaknya. Ini jangan sampai menghilangkan satu bencana, muncul bencana baru jadinya.
1: Iya, mungkin nggak disadari ya, karena kan namanya air kan mengalir ya begitu aja.
0: Iya.
1: Mungkin cuma dari parit-paritnya situ aja atau got-got di depannya situ aja, tapi kan alirannya kan menujunya kan ke sumber-sumber kali itu tadi gitu.
0: Ya, dan belum dipertimbangkan ketika ada kebakaran kan yang namanya buru-buru ya harus dipadamkan. Pokoknya ternyata akibatnya seperti
1: itu. Dan tidak memakan korban kan itu kan nomor satunya.
0: Iya.
1: Kemudian terhitung kemudian kan begitu ya. Saya nggak berani bicara korban stabil karena sangat sensitif ya. Kalau menurut badan bencana itu satu korban pun tuh sudah banyak kan.
0: Jadi sebisa kalau mungkin jangan sampai ada satu pun korban ya. Baik kalau gitu Bu Item. Iya.
1: Terima kasih ya
0: atas informasinya dan juga edukasinya tadi ya. Karena pernah pengalaman juga Bu Item ini jadi korban abu vulkanik Gunung Kelut. Yang terakhir erupsi Gunung Kelut itu tahun 2014. Kita ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari Pak Awe.
2: Selamat dini hari, Bung.
0: Iya, saya dengan Sabil, Pak Awe.
2: Oh iya, Bung Sabil, malam.
0: Iya.
2: Ini untuk topiknya apa tadi, Bung? Karena saya nggak bisa dengar.
0: Belum. Iya, MK ubah syarat bencana nasional. Jadi nanti lebih mudah kalau suatu bencana besar dijadikan bencana nasional. Karena indikatornya cukup 3 sekarang, nggak harus 5.
2: Apa itu indikatornya, Bung?
0: Jumlah korban, kemudian kerusakan sarana-prasarana, dampak sosial ekonomi gitu Pak. Wilayah terdampak, kerugian harta benda begitu.
2: Ini dari status bencana apa ke status bencana apa, Bung? Tadi yang dirupa.
0: Bencana daerah ke bencana nasional.
2: Nah, kalau yang di Sumatera kemarin statusnya apa ya, saya?
0: Bencana daerah.
2: Jadi tidak bisa nasional karena ada peraturan MK itu ya?
0: Bukan, tapi pertimbangan pemerintah pusat karena menganggap bencana daerah tersebut masih terkontrol dan bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemda setempat. Jadi pusat sifatnya membantu.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, setelah syarat nasional dikurangi, tapi kalau pemerintahnya tetap berasumsi seperti peristiwa di Sumatera, itu bagaimana ya?
0: Ya, tentu saja kita mempercayakan, mereka semua pasti sudah berdiskusi dengan para ahli juga tentang bencana terkait yang terjadi, dan keputusan ya kita serahkan ke mereka, Pak.
2: Nah iya, berarti kan ya mohon maaf, kita tetap hormat dengan putusan MK, tapi kalau kewenangan tetap ada di pusat seperti yang terjadi di Sumatera, akibatnya mohon maaf, saya nilai itu lamban sekali. Kalah cepat, kalah gercep dengan kawan-kawan yang dari istilahnya independen, yang warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, kayak begitu-begitu ya, LSM-LSM.
0: Ya. Kalau bantuan pusat sebetulnya tidak perlu harus ada status bencana nasional, bencana daerah pun pusat pastinya akan mengirim bantuan dengan cepat juga, Pak. Tentara dan polisi kita cuma memang ya tidak apa ya, kurang di lebih sering netizen kita di medsos itu ya lebih suka mengupload yang kontroversial begitulah, Pak. Dianggapnya pemerintah kita lebih lamban daripada influencer, padahal sejatinya tidak, TNI dan Polri sudah sigap di sana lebih dulu, Pak.
2: Nah, sekarang kan begini, Bung, ya. Kita ini punya Kominfo. Ya kan? Itu tidak dioptimalkan. Kemudian mohon maaf, kemarin kalau saya tidak salah, kalau salah ya dikoreksi, TNI pun juga menganggarkan dana sekian untuk cyber-cyber itu, terlepas dari keperluannya apa. Terus yang berikutnya lagi, tokoh-tokoh politik itu kalau mengupload kegiatannya kok bisa lebih bagus, lebih indah daripada TNI Polri. Itulah sebabnya maka kemarin banyak yang meragukan gercepnya TNI Polri di Aceh. Itu satu ya, itu contoh dulu ya. Jadi kita jangan anulah terlalu underestimate dengan kawan-kawan yang sudah berupaya terus menuduh TNI-nya kurang, Polri-nya
0: BNPB-nya lambat, padahal enggak, sebenarnya udah standby duluan di sana itu sebetulnya.
2: Sebenarnya tujuannya bukan dari relawan-relawan itu. Relawan itu enggak menganggap itu kok. Relawan penting jalan-jalan. Ya, hanya memang netizen-nya saja.
0: Betul.
2: Yang membanding-bandingkan itu netizen, bukan relawan. Nah, kedua, contoh yang kedua itu yang di NTT kemarin. Kita lihat ada seorang camat yang mohon maaf emosional kepada pejabat dari pusat bahwa dia itu dimaki-maki oleh bawahannya, lurah, RT-RT itu apa ini kok bantuannya sekian. Nah itu kan menunjukkan bahwa dari pusat tidak bisa cepat kalau tidak mau dibilang lamban. Terus kedua, mana ini TNI Polri-nya? Kan gitu, jadi pertanyaan juga kan? Gitu, apakah dalam hal ini, mohon maaf juga sekali lagi, apakah dalam hal ini terus netizen atau LSM yang kemudian dianggap mengkurang baguskan atau menjelek-jelekkan atau apalah bahasanya yang pas terhadap TNI Polri misalkan, atau mengurangi liputannya lah.
0: Iya, baik. Kita tangkap maksud Bawe ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah apa yang diputuskan oleh MK ini benar-benar diperhatikan.
0: Iya.
2: Sama baik. Seperti kasusnya MBG terhadap anggaran yang tidak tepat itu mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah.
0: Terima kasih Pak Awe, sehat selalu.
2: Nyari sehat selalu.
0: Amin. Ya, jadi memang betul ya, bagaimana framing media sosial memposting yang kontroversial gitu ya, seolah-olah pemerintah lambat, seolah-olah BNPB dan teman-teman damkar kalau ada kebakaran ya, TNI Polri ini lebih lambat daripada influencer-influencer yang seolah-olah dengan tampilan visual yang lebih menarik gitu ya, dianggapnya lebih punya peran daripada para aparatur negara yang sedang ada di sana. Ini tentu saja miris ya, kita melihat perjuangan relawan-relawan pasukan damkar, TNI Polri, BNPB, Basarnas begitu luar biasa berjuang siang malam tanpa henti, bahkan sampai pingsan-pingsan mereka. Namun memang kadang di media sosial ini karena netizen begitu senang ya, beberapa ya, enggak semua ya, beberapa begitu senang membuat konten-konten yang seolah mengadu domba, seolah mendiskreditkan usaha kerja keras yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di sana. dan membanding-bandingkan, padahal influencernya juga biasa aja ya, justru mereka berkolaborasi bagaimana supaya karhutlah ini segera bisa tertangani gitu ya. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Rino. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, Pak Nanang di Mataram aman Pak? Tidak ada bencana atau kekeringan barangkali? Ada di sana kekurangan aman, air bersih?
3: Aman, tetap sejuk.
0: Aman, alhamdulillah. Tapi di sini banyak dampak saudara kita di Kalimantan belum selesai, Sumatera, dan kita ada abu vulkanik di Jabodetabek. Lampung, Banten, Jawa Barat terdampak juga. Pak Nanang gimana tanggapannya terkait dengan bencana kita, bencana-bencana yang ada atau terkait tema kita? Silakan.
3: Ya, MK membacakan keputusan perubahannya tanggal 28 Agustus 2006. Karena nomor 261 garing PUU garing 23 garing 25. Jadinya yang diubah itu oleh MK itu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan penanggulangan bencana ini maksudnya dari indikatornya yang dirubah.
0: Iya.
3: Yang tadinya kelima indikator harus terpenuhi supaya dianggap apa bencana nasional dari bencana daerah juga. Tapi sekarang 3 aja sudah cukup, itu nggak perlu 5.
0: Iya.
3: Itu adalah salah satu indikatornya adalah jumlah korban. Alasan MK mengubahnya itu menilai syarat 5 indikator yang akumulatif itu terlalu kaku itu dan bikin lambat penanganan tanggap darurat itu mas.
0: Iya.
3: Padahal tujuannya biar pintu bantuan pemerintah pusat itu cepat terbuka gitu. Mungkin banyak sekali apa namanya yang terlalu lambat dalam mitigasi atau penanggulangan bencana ini.
0: Iya.
3: Bahkan saya lebih mengapresiasi, bukan banyak maaf ini mas, bukan saya ingin pada membela atau apa partai PDI Perjuangan mas ya, bagunannya dalam bencana ini sangat sigap dan sangat cepat setiap ada bencana gitu langsung mengirimkan di bawah komando Ibu Risma ada apa-apa diinstruksikan oleh Ibu Ketua langsung ke sana dan langsung langsung berdiskusi dengan korban segala macam, tidak membedakan agama, suku dan segala macam, mereka semua dibantu.
0: Iya.
3: Ya jadinya saya rasa dari bencana daerah maupun bencana nasional, setiap ada bencana pokoknya kita harus respon itu, membantu bersama saudara kita di Indonesia walaupun dia bencana daerah maupun bencana nasional. Mungkin maksudnya dalam bencana nasional ini supaya pemerintah tidak terlalu memboroskan anggaran untuk mengeluarkan dari bencana daerah ke bencana nasional itu. Tapi kalau secara manusiawi setiap saudara kita yang terkena bencana wajib kita membantu.
0: Iya.
3: Ya, cuma kan ada istilahnya dari jiwa pribadi seseorang, ada yang membedakan kalau bencana daerah yang tidak perlu lah bantu, bisa ditanggulangi oleh APBD daerah atau badan penanggulangan bencana daerah atau pemerintah. Tapi kalau menurut saya secara manusiaan yang adil dan beradab, kita wajib selalu membantu warga negara Indonesia yang terkena musibah, apalagi internasional gitu.
0: Baik.
3: Kita wajib terpartisipasi.
0: Baik Pak Nanang.
3: Terima kasih
0: Pak Nanang ya. Sehat selalu Bapak.
3: Ya sehat selalu.
0: Ya meskipun tidak berstatus bencana nasional, pemerintah pusat pastinya tetap memberikan bantuan semaksimal mungkin atas bencana-bencana daerah yang terjadi. Dan terkait dengan perubahan aturan terkait penetapan bencana nasional yang sudah dibacakan MK 28 Agustus lalu, ini pastinya akan dipertimbangkan para ahli ketika bencana terjadi. Mereka akan mempertimbangkan dari sisi kedaruratan dan juga logistik ya, dan tentu saja ketersediaan bala bantuan yang ada, kesediaan dana begitu ya, apakah ditetapkan bencana nasional atau tidak. Meskipun tidak, bencana daerah pun bukan berarti pemerintah pusat diam, pastinya membantu daerah tersebut untuk menangani bencana dengan lebih cepat dan maksimal. Kita akhiri seksi Kopi Pro 3 di sini hari ini. Saya Hadin Sabil, mewakili rekan kerja saya yang lain, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 3 karena kami masih akan memutarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

pukul 3.03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
2: Dan karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api. Namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
3: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
1: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan Liang Anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirga

0: sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC disiapkan untuk membantu mengatasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi pelaksanaannya harus digeser menyusul penutupan 5 bandara yang terdampak abu vulkanik. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal, mengatakan titik keberangkatan operasi akan disesuaikan dengan kondisi bandara yang tidak terdampak penutupan akibat abu vulkanik. Hingga Minggu pukul 10.25 waktu Indonesia Barat tadi, terdapat 5 bandara yang ditutup akibat kondisi abu vulkanik. 5 bandara tersebut yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Intan II Lampung, Bandara Budiarto Curug, dan Bandara Pondok Cabe. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan PLT Deputi Bidang Meteorologi, Dr. Andri Ramdhani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andri, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Tekan.
1: Ya, kabar?
2: Dan pendengar.
1: Sehat ya, Pak Andri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya. Pak Andri, seberapa luas, Pak, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini, dan kemana, Pak, arah pergerakan ini?
2: Baik, saya mungkin akan menyampaikan analisis terkini tadi jam 8 malam ya, paling tidak berdasarkan citra satelit jam 8 malam. Jadi tetap masih ada dua klaster, Mas Luman dan pendengar RRI Jakarta, Pro 3. Pertama, klaster yang ke arah timur. Ini yang ke arah Jakarta nih. Yang ke arah timur laut, barat laut ya, ke arah Jakarta, kemudian Banten dan Jawa Barat. Nah, hingga ketinggian 15.000 feet. Lalu yang klaster kedua, yang ke arah barat daya, barat laut, itu saat ini sudah mencakup wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, dan juga tentunya ya ini lebih alhamdulillah karena kan dominan ke barat ya, jadi ke wilayah samudra Hindia, barat Bengkulu maupun Lampung ya. Jadi ke arah timur semakin meluas ya, sedikit meluas dibanding yang tadi pagi, sehingga ini mungkin dampaknya ke wilayah, terutama yang di wilayah Jawa Barat ya, bagian selatan, dan juga mungkin juga mulai masuk ini kalau saya lihat ini ke wilayah Cirebon ya, sebagian barat Cirebon ataupun Indramayu ya, jadi sudah mulai ke arah timur nih, Mas Lukman.
1: Nah, ini kan banyak yang laporan ini ya, Pak Andri ya, ya di mana Jakarta, Tangerang gitu ya, bahkan juga Bogor ini juga mungkin merasakan dampaknya. Ini apa sih, Pak, yang menyebabkan abu vulkanik ini bisa menyebar begitu jauh hingga mengganggu operasional sejumlah bandara ini, Pak Andri?
2: Ya, betul ya, artinya kan ini terbawa oleh angin ya, jadi angin semakin ke atas kan semakin kuat, semakin kencang ya di lapisan atas. Nah, hingga sampai 10 hingga 30 knot. Nah, tapi saya sampaikan tadi, jadi di lapisan tertentu ada yang ke arah timur laut dan juga Tenggara ya, ada juga yang lapisan yang lebih atasnya lagi hingga 50.000 feet yang klaster yang ke barat. Nah, tentunya ini berdampak untuk wilayah apa, bandara-bandara. Saat ini ditutup ya, ada 8 bandara.
1: Delapan
2: bandara, tapi nanti mungkin saya lihat update terkini ya. Bandara mana yang tentu yang pertama adalah yang utama, Bandara Soekarno-Hatta masih close. Kemudian ini untuk Soekarno-Hatta ini hingga nanti jam 23.59, jam 12 di close, tapi akan tentunya akan kita evaluasi lebih lanjut dan memberikan masukan kepada Kementerian Perhubungan, Otorita Bandara, dan juga tentunya Airnav ya, karena BMKG hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data sebaran abu vulkanik dari satelit dan juga paper test ya, yang dilakukan di bandara-bandara. Nanti keputusan ada di Kementerian Perhubungan apakah tetap dilanjut untuk ditutup ataupun nanti disesuaikan lebih lanjut ya. Namun ini ada kabar kurang bagus juga nih Mas Lukman dan pendengar. Barusan saya dapat dari teman-teman PPMBG ya, bahwa terjadi erupsi susulan kembali jam saya bacakan ya, jam 20.23 ya. Jadi terjadi erupsi kembali, namun memang lebih lemah ya dibanding yang erupsi yang pertama yang 4 September hingga yang berlangsung selama 25 jam. Jadi mungkin saya sampaikan juga sekalian informasi yang erupsi itu terjadi, walaupun ini ranahnya PPMBG, bukan BMKG ya, tapi kami sampaikan ke masyarakat. Jadi ada 3 kali, pertama adalah di 4 September selama 25 jam, kemudian yang 6 September dari jam 4 hingga jam 6, tadi jam tanggal 6 September ya, lalu juga

0: Perintis Kecil, lalu juga ada di Atung Bungsu, kemudian Budiartu Curug juga, dan juga di Budi Petu Lembata juga tutup ya. Jadi sekitaran Jabodetabek, Lampung ini semua bandara masih close. Tapi yang memang yang paling terdampak adalah yang di Soekarno-Hatta ya, karena sangat padat sekali dan banyak tertahan maupun cancel untuk penerbangan dari dan keluar Jakarta. Demikian.
1: Iya. Pak Andri, kalau kami mendapatkan informasinya kan penutupan hingga malam ini pukul 23.59 kalau tidak salah ya, bandara ini, Bandara Suta. Nah, kalau dari BMKG ini memberikan rekomendasi pada pukul berapa, Pak, sehingga nanti ada keputusan di pukul 23.59 ini?
0: Yang pertama kami tadi di jam 8 ya. Jadi
1: 20
0: jam
1: ini.
0: 8. Baik, dan 8 tadi untuk memperpanjang karena sebelumnya kan hingga 21.30 ya.
1: Iya.
0: Nah, jam 8 kami rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, tadi Otoritas Bandara Suta, lalu juga Airnav ya, sehingga diputuskan dari hasil pengamatan BMKG berdasarkan sebaran abu vulkaniknya, lalu juga dari paper test yang terjadi, yang dilakukan ya, karena paper test itu diamati oleh BMKG tiap 30 menit, Mas Lukman dan pendengar. Jadi ketika masih terdeteksi adanya abu vulkanik, maka kami rekomendasikan untuk ke Kementerian Perhubungan ya, untuk memutuskan apakah tetap ditutup atau dibuka. Nah, terakhir dari hasil koordinasi, Kementerian Perhubungan memutuskan hingga 23.59. Nah, lalu nanti kami evaluasi lagi sebelum pukul 23.59, biasanya 2 jam sebelum. Ada posko di Suta, Pak. Posko terpadu, BMKG hadir di situ, kemudian seluruh unsur Kementerian Perhubungan dan pihak terkait terus memantau secara intens dan real time. Demikian.
1: Iya, karena ini informasinya ditunggu-tunggu oleh penumpang maskapai ini, Pak Andri ya.
0: Betul.
1: Apakah betul ini akan diperpanjang kembali gitu hingga esok ya, atau karena ya, kan rekomendasi awalnya dari BMKG ya, Pak ya, untuk Airnav.
0: Betul, betul. Dari awal BMKG tentu kami lihat tadi dua tiga parameter lah ya. Pertama adalah dari citra satelit untuk bagaimana sebarannya. Yang kedua adalah dari analisis lapisan atmosfer pelapisan ya. Kami lepaskan radio sonde ya, untuk melihat secara vertikal kondisi atmosfer seperti apa. Dan yang terakhir adalah dari paper test untuk melihat apakah masih ada jatuhan abu vulkanik di lokasi bandara. Tiga indikator tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan. Sampaikan ya, bahan pertimbangan untuk otoritas bandara dan perhubungan untuk memutuskan apakah dibuka ataupun ditutup.
1: Iya, berarti 2 jam sebelumnya nanti pukul 22 malam ini ya, Pak Andri ya?
0: Ya, ya, 22 malam ini dirapatkan kembali, Pak. Jadi dari semalam itu, Pak, ada posko terus menerus, bahkan Pak Menteri Perhubungan juga sudah turun juga ke posko, lalu kami siapkan support datanya. Demikian.
1: Ya. Dari BMKG. Pak, kalau dari tadi citra satelit dan juga sebaran abu vulkanik ini yang dipantau oleh BMKG, bagaimana, Pak? Potensi beberapa jam ke depan ada potensi bandara lain juga ikut terdampak, Pak, atau bahkan ditutup ini?
0: Sementara masih sekitaran tadi ya, Jabodetabek dan juga Lampung ya, yang masih terdampak. Untuk bandara lainnya insya Allah masih aman. Belum ada indikasi meluas kembali.
1: Pak, ini kan juga BNPB juga menggelar operasi modifikasi cuaca gitu ya, untuk mengatasi abu vulkanik karena Krakatau ini, Pak Andri. Nah, sejauh mana Pak, OMC ini juga bisa membantu menangani kondisi ini, dan apakah OMC benar-benar dapat mengurangi dampak abu vulkanik ini, Pak Andri?
0: Baik, jadi memang OMC untuk ini kita lakukan sangat hati-hati dan cermat, karena juga BMKG yang menjadi pelaksana dari OMC tersebut ya, dan tentunya koordinasi ataupun lead dari

0: ini dari BNPB ya. Nah, pertama kalau dilihat dari potensinya sendiri dari sisi atmosfer ya, agak berat untuk dilakukan OMC ya, karena kering sekali paling tidak hingga hari Selasa ya, untuk khususnya wilayah Jabodetabek ya. Jadi kondisi atmosfer hari ini, besok juga masih cukup kering. Ada peluang sedikit di tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi OMC ini kami lakukan dengan cermat, situasional, melihat potensi atmosfernya. Karena kalau dengan hujan ini sangat-sangat efektif ya, untuk paling tidak di lapisan atmosfer permukaan hingga 20.000 feet lah ya, untuk bisa membilas dampak abu vulkaniknya. Namun kondisinya ini agak-agak sulit nih Mas Lukman dan pendengar RRI ya. Kondisi atmosfer sangat juga kering ya. Paling nanti ada potensi di tanggal 9 hingga 10 hingga tanggal 12 ya, untuk wilayah Jabodetabek khususnya ya. Jadi dua hari ini cukup kering, dan OMC ini apabila tidak ada potensi awannya kan tidak bisa kita lakukan, jadi sia-sia saja. Jadi memang ini salah satu upaya, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku nih. Mas Lukman, bukan semata-mata langsung ada hujan gitu dari kondisi yang tidak seperti itu untuk OMC.
1: Itu syaratnya apa sih Pak, kalau untuk pelaksanaan OMC sendiri tadi indikatornya apa?
0: Baik.
1: Pak?
0: Indikatornya adalah pertama adanya pertumbuhan awan hujan. Jadi BMKG itu ada sistem prediksi untuk melihat bagaimana pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, ini kita bisa melihat sampai 10 hari ke depan. Nah, saat ini kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek ya, sangat-sangat minim awan pertumbuhan hujannya. Terutama tanggal 7 besok, kemudian tanggal 8, ada peluang sedikit di tanggal 9, peluang potensi sedang, ya itu pun juga sedang, tanggal 10 juga mulai menurun, tanggal 11 ada potensi bagus, dan 12. Nah, jadi kondisinya adalah ketika ada potensi awan hujan pada probability ataupun tingkat kemungkinan 50 hingga 70% baru bisa dilakukan OMC. Apalagi kalau di atas 70% dan probability tinggi, itu ini sangat-sangat berhasil. Tapi kalau di bawah itu sangat-sangat sulit. Dan ini juga yang terjadi di Kalimantan ya, pada saat Karhutla penanganan ya, OMC juga demikian. Dan cukup berhasil ketika ada potensi awan hujan, seperti halnya beberapa hari yang lalu. Jadi memang itu tadi syarat dan ketentuan berlakunya adalah ada potensi awan hujan. Dan ini bisa dimonitor BMKG 10 hari ke depan seperti apa, secara harian, kemudian juga dimonitor secara jam-jaman ya, melalui satelit dan juga radar cuaca BMKG berlapis itu. Nah, biasanya kita lihat harian dulu, kalau kosong gitu. Nah, biasanya itu secara jam-jaman juga memang kering sekali.
1: Bisa terlihat tadi hingga 10 hari ke depan ya, Pak Andri ya?
0: Ya, bisa terlihat kita potong, dan itu diupdate sehari dua kali ya. Kita sistem prediksinya itu kita running untuk simulasinya untuk sebelah ke depan. Nah, pantauan kami ini kering Mas Luman dan pendengar. Jadi mudah-mudahan erupsinya menurun ya, kita berharap dari gunungnya sendiri intensitas erupsinya tidak terus aktif. Karena sangat-sangat berat apabila ini terus-terus aktif ya, abu vulkaniknya.
1: Pak, mungkin bisa kalau faktor pendukung dari OMC ini, mungkin bisa diluruskan ya Pak Andri ya, kalau saya salah ya. Ini
0: baik,
1: kan ada
0: silakan.
1: Terkait dengan kondisi angin ya Pak ya, untuk yang faktor pendukung. Ini bagaimana Pak?
0: Iya sama, itu jadi selain pertumbuhan awan, kondisi angin pun juga jadi faktor dinamika atmosfer, juga kelembapan, juga tidak hanya angin ya, kelembapan, faktor angin perlapisan udara. Jadi kelembapan di atas 70% itu kami juga pantau, ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan OMC. Jadi tentunya tadi ya, jadi OMC itu dilakukan untuk membantu meningkatkan proses pembentukan awan hujan. Jadi bukan menciptakan ataupun membuat hujan ya, tapi membantu meningkatkan proses. Nah, seperti mungkin seperti analoginya ya, apa mudahnya. Ketika diprediksi hujan ringan gitu kan, dan ada awan. Nah, kita eskalasi, kita butuh hujan lebih. Bisa kita eskalasi dengan WMC bisa meningkat jadi sedang, seperti itu. Ya, ketika ingin menghadirkan hujan ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Mekanisme atau cara kerja OMC. Tapi ketika tidak ada hujan, awan hujan sama sekali, ya tidak kita bisa lakukan. Kita tidak bisa lakukan OMC ketika kondisi atmosfer kering, ya itu pasti tidak akan berhasil.
1: Ya, ini yang perlu dipahami ya, karena juga bukan sekedar penyemaian gitu ya, karena ada banyak indikator untuk suksesnya UMC ini ya, Pak Hendri ya.
0: Betul, dan tidak semua awan bisa kita semai untuk jadi hujan ya, makanya BMKG kan ada satelit, ada radar untuk men-screening awannya lah, dibaca ada USG-nya gitu ya, ini apakah ada potensi atau tidak gitu kan, baru kita terbang. Kalau tidak ada sama sekali awannya, ini juga tidak berpotensi ya, tidak kita lakukan Pak, karena biaya cukup besar dan kita harus lakukan dengan cermat dan hati-hati dan juga efisien.
1: Ini tentunya kita berharap juga erupsi terus menurun ini ya, tidak lagi aktif seperti kemarin-kemarin ya Pak Andri ya. Tapi skenario apa Pak Andri yang disiapkan oleh BMKG jika erupsi meningkat dan sebaran abu ini semakin meluas, sementara tadi ya kalau kondisi udara kering dan tidak ada awan yang bisa di gunakan untuk OMC ini, silakan.
0: Ya, skenarionya tentu BMKG semakin memperketat lagi ya pemantauan real time-nya dan untuk menginfokan secara terkini kepada otoritas terkait, terutama untuk operasional penerbangan dan juga untuk ke masyarakat terhadap dampaknya yang terjadi ya. Jadi tentunya juga dari masyarakat kami menghimbau ya, tidak perlu panik dan juga tetap waspada. Ketika ini eskalasinya terus, maka membatasi untuk beraktivitas di luar. Dan BMKG akan terus menggencarkan informasi, mengedukasi ke masyarakat di semua kanal info BMKG untuk menyampaikan update secara real time, baik berdasarkan dari data radar, satelit, maupun sistem prediksi yang ada di BMKG. Dan juga tentu masyarakat juga terus mengupdate, melihat ya bagaimana perkembangan abu vulkanik ini dari berbagai informasi yang ada dari pemerintah ya, dalam hal ini mungkin BMKG. Jadi skenario seperti itu kita perketat pemantauan dan tentunya mudah-mudahan ada sedikit awan gitu, ada sedikit potensi kita lakukan, upayakan OMC, karena OMC seperti hal yang tadi sampaikan oleh teman-teman BNPB, kita standby ya Mas Lukman dan juga pendengar, kita standby OMC, kita sampaikan jika kalau ada peluang sedikit aja kita coba terbang. Mungkin seperti itu nanti skenario nya.
1: Karena akan BMKG akan terus update ya. Tadi kalaupun misalnya tadi sudah dideteksi 10 hari ke depan, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan dalam beberapa hari ke depan ya.
0: Betul, jadi dinamika atmosfer sangat dinamis dan juga faktor lokal ya. Faktor lokal juga sangat dominan, jadi dan itu terus berubah-berubah ya. Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat tadi dari berbagai time frame waktu ya, 10 hari, 3 hari dan seterusnya, bahkan jam-jaman. Nah, apabila ada potensi sedikit saja kita siap terbang, paling tidak untuk tadi mengurangi dampak yang terjadi.
1: Ya,
0: baik. Ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah. Demikian, Mas Sukman.
1: Baik, Pak Andri, terima kasih waktu dan edukasinya malam hari ini. Nanti kita tunggu ya bagaimana update dari BMKG yang bisa dicek langsung ya secara real time ya, Pak Andri ya.
0: Iya. Baik, betul Mas Luman.
1: Baik, sehat dan sukses selalu Pak Andri, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.
1: Pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani ya, kami berbincang bagaimana sejumlah bandara ditutup akibat erupsi Gunung Anak Rakatau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan ya menjangkau 6 provinsi, di mana dilaporkan juga sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda ini menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Dan berdasarkan analisis citra satelit Himawari 9 pada Minggu ini, di mana BMKG melaporkan 2 lapisan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terbawa angin ya. Lalu bagaimana kondisi untuk masyarakat di Kabupaten Serang, Banten ya? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Pak Rukma Alfiana.
3: Wawancara Pro 3.
4: Halo,
1: Pak Rukma, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya, Pak Rukma, kondisi terkini untuk di Kabupaten Serang bagaimana, Pak, terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini?
4: Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau berdasarkan dari Badan Geologi BVMBG itu masih pada level 3 ya, statusnya siaga. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Serang yang terdampak akibat dari erupsi yang masif sementara ini, abu vulkanik ya, itu berdasarkan pemantauan tim kami yang di lapangan, itu ada 11 kecamatan ya, yang sudah terkena imbas daripada abu vulkanik ini ya. Itu di Kecamatan Anyar, Cinangka, Ciomas, Mancak, Pabuaran, Baros, Padarincang, Cikesal, Petir, Keramat Watu, bahkan sampai ke Kecamatan Bandung. Yang sementara ya.
1: Oke. Dari 11 kecamatan terdampak ini mana, Pak, yang lebih parah?
4: Yang terasa efek dari abu gitu, itu di sekitaran Kecamatan Cinangka ya. Kebetulan tadi sekitar jam 3 Pak Gubernur, Ibu Bupati Serang itu ke pos pantau yang di Pasauran juga tadi.
1: Iya, kalau untuk kondisi masyarakat bagaimana, Pak Rukma?
4: Iya, kalau masyarakat secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tapi tetap kami himbau untuk masyarakat kalau beraktivitas di luar untuk menggunakan masker ya. Dan kami tadi pun mendistribusikan bantuan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Derajat Prawira Negara untuk mendistribusikan masker ya untuk ke masyarakat di wilayah Cinangka.
1: Belum ada yang ini, Pak, masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan abu vulkanik ini terhadap kesehatan ini, Pak?
4: Sementara belum. Sementara belum.
1: Nah, ini apa, Pak? Dari BPBD Kabupaten Serang saat ini masih terus siaga dengan berapa personil yang diterjunkan, Pak, untuk siaga malam hari ini?
4: Kami tetap melakukan pemantauan yang masif ya, terutama update data dari BMKG maupun dari Badan Geologi untuk selalu kita update ya. Dan personel kami di Pusdalop itu 24 jam standby, Pak.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau untuk terkininya ini di Serang bagaimana Pak terkait dengan abu vulkanik ini? Masih terus terjadi atau seperti udah mulai melandai?
4: Kalau untuk wilayah Cinangka memang masih terlihat ya, masih apa dampak dari abu vulkanik itu agak terasa ya. Cuma geser ke wilayah Anyer itu melandai gitu. Artinya tidak terparah tadi pagi atau tadi malam ya.
1: Cukup tebal Pak abu vulkanik ini di pemukiman warga.
4: Secara kasat mata tidak nampak ya, tapi meninggalkan jejak gitu, debu-debu itu ya nempel ya di kendaraan atau di rumah gitu. Makanya kalau secara kasat mata itu tidak nampak ya. Pak, itu yang dikhawatirkan untuk pernapasan ya, makanya kami himbau untuk mengenakan masker gitu, masyarakat ketika beraktivitas.
1: Pak, bagaimana tadi dengan koordinasi dengan lintas terkait ini, Pak Rukma?
4: Ya, pertama supaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan di satu sumber ya, sumber resmi ya milik pemerintah, baik badan geologi, BMKG maupun BPBD ya. BPBD itu baik BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten. Gitu. Jadi masyarakat kalau menerima informasi, mohon untuk menerima informasi dari informasi resmi. Gitu.
1: Untuk penanganannya bagaimana Pak? Ini ada arahan khusus tidak tadi dari Pak Gubernur?
4: Iya, untuk masyarakat tetap diharapkan untuk tenang, tidak panik, dan tidak serta-merta menerima berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
1: Lebih ke pemberitaannya tadi ya, atau ya, informasi yang beredar gitu ya?
4: Betul.
1: Pak, kalau kita lihat bagaimana, apakah sudah tadi ya kondisi di lapangan atau di wilayah Pak Rukma ini untuk posko-posko kesehatan dibangun atau masih menggunakan posko layanan puskesmas atau yang ada saja ini, Pak?
4: Ya, sementara kita masih menggunakan fasilitas yang ada di puskesmas untuk dinas kesehatan ya. Dan kemudian kita juga mungkin besok ya kita merilis himbauan Bupati Serang terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
1: Kalau dari 11 kecamatan yang terdampak ini jumlah warganya memiliki data tidak Pak? Ada berapa banyak Pak Rukma?
4: Sementara ini kami belum update data karena kita harus koordinasi dengan kependudukan ya dan catatan sipil karena mereka yang punya data yang akurat gitu.
1: Iya, Pak, ini bagaimana BPBD? Apakah sudah juga menyiapkan jalur dan lokasi evakuasi, Pak, apabila terjadi kondisi yang semakin memburuk yang tidak diinginkan, Pak Rukma?
4: Iya, kalau jalur evakuasi di titik-titik wilayah yang sekiranya untuk jalur wisata ya, Anyer Cinangka itu kami sudah memiliki jalur evakuasi dan itu sudah ditetapkan di setiap titik gitu ya untuk jalur evakuasinya.
1: Pak, ini bagaimana dengan saudara-saudara kita masyarakat di pesisir Serang ini?
4: Kalau secara umum masyarakat masih tetap tenang ya. Artinya belum ke arah yang mengkhawatirkan. Pun dari pemberitaan dari BMKG bahwa sampai saat ini memang sebaran apa namanya erupsi itu tidak berdampak ke arah tsunami ya. Tidak berdampak ke tsunami. Jadi masih aman lah.
1: Iya, artinya masyarakat ini cukup cerdas ya memilah informasi hoax yang beredar ini ya, Pak Rukma ya.
4: Betul.
1: Pak, bagaimana dengan aktivitas erupsi mengganggu kegiatan sekolah, transportasi, pertanian, atau seperti yang lainnya ini, Pak?
4: Iya, update tadi untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang terdampak abu vulkanik. Dari Dinas Pendidikan mungkin sudah menyebarkan ke sekolah untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Boleh sharing ya.
1: Oh, Serang ini mulai Senin esok ya, sudah mulai
4: Ya, untuk beberapa wilayah yang memang terdampak langsung abu vulkanik itu.
1: Yang 11 kecamatan ini, Pak, mereka yang ada di sini atau hanya sebagian saja?
4: Hanya sebagian mungkin.
1: Pak, ya. Ini apa imbauan BPBD kepada masyarakat Kabupaten Serang yang mungkin saat ini terdampak hujan abu?
4: Dihimbau agar tetap tenang masyarakat dan menerima informasi itu dari informasi resmi pemerintah, dari Badan Geologi, BMKG, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten gitu. Artinya, dan ketika ada eskalasi yang meningkat, itu segera menghubungi Pusdalop BPBD gitu, untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya gitu.
1: Iya, artinya kapan masyarakat harus mulai melakukan evakuasi dan kemana harus pergi, ini sudah diberikan edukasinya, Pak, ya, kepada masyarakat ya?
4: Iya, betul.
1: Ya, Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat jika terjadi hujan abu yang cukup tebal ini?
4: Ya, tadi dihimbau untuk selalu mengenakan masker, kemudian terutama untuk masyarakat nelayan ya, untuk menghindari radius 3-5 km dari Gunung Anak Krakatau gitu.
1: Oke, ya. Untuk hari ini tadi sudah didistribusikan obat-obatan dan juga masker ya. Untuk agenda esok dari BPBD Kabupaten Serang masih dilanjutkan? Seperti apa, Pak Rukma?
4: Kami hanya akan melakukan dengan stakeholder yang terkait ya, dan dinas kesehatan terutama gitu ya, untuk langkah-langkah antisipasi terutama pendistribusian masker ya untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak langsung gitu.
1: Oh, masih tetap berjalan, Pak ya, untuk distribusinya ya, Pak ya?
4: Iya, insya Allah masih tetap berjalan.
1: Baik. Pak Rukmah, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya, bagaimana teman-teman BPBD Kabupaten Serang ini juga bisa membantu saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya, Pak Rukmah.
4: Iya, amin.
1: Iya, salam sehat, salam tangguh, Pak Rukmah. Terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Pendengar Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Kabupaten Serang, Rukmah Alfiana ya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta kepesertaan dana pensiun melalui kick-off Bulan Dana Pensiun 2026. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan mencatat literasi dana pensiun masyarakat masih rendah, yakni baru mencapai 22%. Kondisi tersebut mendorong penguatan sosialisasi agar masyarakat mulai mempersiapkan dana pensiun sejak memasuki dunia kerja. Untuk itu, OJK melaksanakan kick-off Bulan Dana Pensiun 2026 secara serentak di Jakarta, Semarang, dan Bandung pagi tadi. Program tersebut melibatkan berbagai pihak untuk memperluas cakupan dana pensiun bagi pekerja maupun pekerja mandiri. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
2: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh TASPEN, dan oleh ASABRI. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
1: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
3: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
1: Bulan Dana Pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar, kembali bersama saya Sabil. Kali ini saya akan membawakan sebuah kabar gembira nih bagi Anda, di mana kami Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026, dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Demikian sekilas info dari saya. Akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman-rekaman dialog. Namun sebelumnya saya akan putarkan sebuah lagu dari Nora berjudul Dilema.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terupain kita pada malam hari ini meminimalisir dampak erupsi gunung api. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Ibu Trisna Wijaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Trisna, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat, Pak Trisna?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Pak Trisna, kalau untuk hari ini bagaimana, Pak? Penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, ada beberapa penerbangan yang dibatalkan atau ditunda?
2: Kalau dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, hari ini itu ada 14 penerbangan datang dan berangkat dari dan ke Bengkulu via Soekarno-Hatta, itu dibatalkan, Mas.
1: Dibatalkan. Nah, ini untuk beberapa maskapai ya, Pak ya, Pak Trisna ya?
2: Ya, kalau di Bengkulu ini melayani maskapai ada Super Airjet, itu ada 2 penerbangan. Jadi tadi ada datang dan berangkat itu. Kemudian juga ada Batik Air, itu ada 2 penerbangan datang dan berangkat. Kemudian juga ada Citilink tadi, 2 penerbangan juga datang dan berangkat. Dan ada satu tadi Susi Air yang ke Muko-Muko yang di-cancel juga, Mas.
1: Oke. Pak, dengan adanya pembatalan penerbangan ini bagaimana dengan nasib penumpang, Pak Trisna?
2: Iya. Dari pagi tadi sampai ke dengan siang hari, kita update selalu status penerbangannya. Kemudian setelah diputuskan adanya pembatalan cancel flight oleh airline dari dan ke Soekarno-Hatta, dikarenakan dampak dari Soekarno-Hatta yang close, kalau berita yang kami terima sampai dengan malam hari ini diperpanjang, itu close-nya sampai dengan pukul 23.59. Itu tentunya dari teman-teman airline sudah menginformasikan ke para pengguna jasa mereka untuk kemudian melakukan refund atau mereschedule penerbangan mereka tersebut.
1: Ya, tapi sebelumnya terjadi penumpukan penumpang, Pak, di bandara?
2: Ya, ada penumpukan penumpang dan pengantar juga. Kebetulan kalau dari Bandara Bengkulu ini kan ada beberapa biro perjalanan umroh yang terdampak juga. Jadi tujuan mereka itu ke Jakarta dan Jakarta Jeddah. Tadi dari Batik Air yang pagi jam 6 dan Super Airjet yang jam 10 itu ada memang banyak, cukup lumayan dipadati oleh peserta jamaah umroh dan para pengantar. Nah, itu yang tadi yang setelah sekitar jam 12 lewat siang tadi sudah mulai terurai dan meninggalkan Bandara Fatmawati Soekarno.
1: Pak, kalau untuk fasilitas di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini bagaimana, Pak? Mungkin dari penginapan dan fasilitas yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penumpang yang gagal terbang ini?
2: Kalau dari bandara kita sendiri, tentunya kita tetap menyiapkan fasilitas seperti tempat ruang tunggu sementara, kemudian toilet musola, dan kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sendiri tidak ada hotel transit di bandara, tapi di hotel-hotel terdekat.
1: Kalau ini kan yang dibatalkan 14 penerbangan dari dan menuju Jakarta ya, Pak Trisna ya. Untuk aktivitas malam hari ini untuk penerbangan ke wilayah lainnya masih tetap berjalan, Pak?
2: Ya, kalau kami kan selalu update informasi ya, dari Injourney Airport khususnya. Ada beberapa memang bandara yang tadinya tidak dibuka 24 jam operating hour-nya, kemudian sudah diinstruksikan oleh direktur operasi perhati ini untuk dilakukan pembukaan 24 jam. Tentunya ini mengantisipasi memang pesawat-pesawat yang tidak dari dan menuju Soekarno-Hatta itu masih bisa beroperasi. Dan juga tentunya ini dilakukan untuk mengantisipasi nantinya ketika open statusnya Bandara Soekarno-Hatta itu untuk mempercepat recovery dari jadwal-jadwal penerbangan yang tertunda di hari ini dan mungkin juga bisa jadi di besok pagi.
1: Agar penerbangannya tidak menumpuk di satu waktu gitu ya, Pak Trisna ya?
2: Iya, karena kan Soekarno-Hatta ini kan adalah hub utama ya untuk internasional dan domestik. Tentunya banyak kemudian terkendala dari penerbangan-penerbangan lain di bandara lain. Jadi kalau dari injurni airport sendiri yang dikelola bandar udara itu, terakhir informasi yang kami terima itu ada 4 bandara yang memang statusnya close. Itu Lampung, Raden Intan II, kemudian Soekarno-Hatta, kemudian juga Halim Perdana Kusuma, kemudian terakhir tadi ada Husein Sastra Negara Bandung.
1: Oke, 3 bandara itu ya yang di ini. Kalau ya, untuk jumlah penumpangnya ada datanya Pak Trisna yang di Bengkulu sendiri ini yang ingin menuju ke Jakarta
2: yang terdampak? Kami masih meminta data pastinya ya yang cancel flight dari dan ke Jakarta dari teman-teman maskapai airline. Tapi bisa kami sampaikan di sini berdasarkan data daily penumpang datang dan berangkat ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini rata-rata memang di angka 800 datang dan 800 berangkat. Jadi kita melayani sekitar 1.800-an penumpang per hari. Kurang lebihnya mungkin yang terdampak di hari ini sekitar segitu juga.
1: Pak, kalau tadi untuk skema mungkin yang disiapkan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini ketika mungkin terjadi ada penumpukan penerbangan, jadwal penerbangan jauh lebih padat ini bagaimana Pak?
2: Iya, kita selalu update bekerjasama dengan teman-teman airline agar bisa dinotifikasi ke para calon penumpang. Baik itu via WhatsApp, email, para calon penumpang maupun dari media sosial untuk selalu kami update bagaimana status penerbangan dari para passenger ini agar bisa menyesuaikan. Dalam hal misal sudah diinformasikan terlebih dahulu bahwa besok itu cancel flight gitu, berarti kan mereka tidak perlu menumpuk atau datang ke bandara selain apabila memang ada kebutuhan untuk refund atau reschedule dalam hal penerbangan mereka. Nah, ini yang memang salah satunya kita lakukan. Namun untuk kapasitas Bandara Fatmawati Soekarno sendiri sampai dengan saat ini alhamdulillah masih bisa menghandle untuk penerbangan-penerbangan yang memang cancel flight contohnya di hari ini.
1: Pak, dinamika di bandaranya seperti apa, Pak? Ketika penumpang mungkin telat mendapatkan informasi dari pihak maskapai, Pak Trisna?
2: Alhamdulillah, kondusif, Mas, kalau di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa ini adalah musibah bencana alam ya, erupsi dari anak gunung.

0: informasikan bagaimana kondisi penerbangan, terus kondisi dampak abu vulkanik di setiap bandara oleh teman-teman dari meteorologi dan teman-teman Airnav juga. Dan kami sendiri selaku pengelola bandara udara juga selalu melakukan paper test untuk melihat apakah memang terpengaruh Bandara Fatmawati Soekarno ini terhadap abu vulkanik erupsi dari anak Gunung Krakatau.
1: Tapi sebelumnya sudah diprediksi Pak oleh Bandara Fatmawati Soekarno. Jadi untuk bisa memitigasi bagaimana penumpang ini alurnya untuk bisa meninggalkan bandara dengan tertib ini, Pak Trisna.
0: Iya, dengan melihat situasi ya dari semalam sudah diprediksi bahwa abu vulkanik tersebut dari Lampung sudah dilakukan close notem, kemudian angin bergerak ke Soekarno-Hatta, sudah diprediksi juga bahwa Soekarno-Hatta akan terdampak. Nah, dari situ kita sudah memitigasi dari penerbangan yang tadinya pagi itu di jam 6 ya. Jadi jam 4:30, jam 5 itu para penumpang sudah mulai berdatangan. Itu sudah coba kita sampaikan kemungkinan terburuk dari penerbangan mereka ke Jakarta. Nah itu kita koordinasi selalu menyampaikan dengan teman-teman airline. Dan alhamdulillah dengan adanya kepastian bahwa tidak dapat berangkat dan penumpang diberikan opsi untuk refund atau reschedule, itu dapat menenangkan para penumpang.
1: Jadi ini tetap standby Pak ya, sehingga nanti pukul 23.59 ya Pak Trisna ya?
0: Iya, kebetulan kalau Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu ini kan memang tidak operating hour-nya tidak 24 jam ya Mas. Tapi kita mungkin akan standby untuk persiapan pesawat yang besok. Karena memang kebetulan sebelum terjadinya close Soekarno-Hatta, kita kan di Bandara Fatmawati Soekarno ini ada satu pesawat yang RON ya untuk Batik Air. Tapi yang apabila nanti penerbangan memang open di Soekarno-Hatta, tentunya ketika sudah bisa diterbangkan pesawat, ya itu yang akan yang pertama melakukan penerbangan dari Bandara Bengkulu ini. Kita akan persiapkan itu dengan baik.
1: Ya, termasuk dengan kemungkinan perpanjangan penundaan ini ya, Pak Trisna?
0: Iya, perpanjangan notem. Perpanjangan notem ini kan nanti biasanya setelah 23.59 akan ada cek ulang dari paper test dari Soekarno-Hatta. Nanti akan diinformasikan biasanya paling lambat 1 jam sebelum apakah dia diperpanjang atau sudah bisa di notem untuk open operation Bandara Soekarno-Hatta.
1: Baik, ya Pak Trisna, mungkin ada imbauan Pak dari pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada para penumpang, silakan.
0: Iya, bagi para penumpang khususnya pengguna jasa penerbangan, kami menghimbau untuk selalu memperhatikan informasi baik dari nomor WA atau email, alamat email yang terdaftar ketika melakukan pembelian tiket. Tentunya informasi tersebut akan selalu diupdate oleh teman-teman airline. Itu yang menjadi penting teman-teman untuk bagaimana melakukan perencanaan perjalanan, apakah harus refund, reschedule ketika dilakukannya cancel flight. Kemudian juga bisa diupdate atau dilihat dari sosial media, bagaimana tidak hanya bandara-bandara kita sendiri, tapi Bandara Soekarno-Hatta tentunya yang menjadi tujuan, itu apakah sudah open atau seperti apa. Nah itu akan menjadi persiapan teman-teman para penumpang untuk melakukan perjalanan ke depannya. Sambil kami juga mengajak kita semua untuk mendoakan agar rencana erupsi anak Krakatau ini bisa segera berakhir, dan doakan kami para pelaku petugas bandar udara dan stakeholder dapat segera merecovery jadwal penerbangan nantinya ketika memang ini dinyatakan erupsi dampak dari anak Gunung Krakatau ini sudah selesai. Demikian Mas.
1: Ya, baik. Pak Trisna Wijaya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Pak Trisna.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami masih membahas terkait dengan minimalisir dampak erupsi gunung api ya, di mana sebelumnya memang Badan Geologi mengungkap abu vulkanik Anak Krakatau ini menyebar ke 5 provinsi. Kami akan membahasnya dari sisi kesehatan bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Leimena, Dr. Ian Aslianur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dokter Ian, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Ukman.
3: Iya.
4: Selalu.
3: Iya. Dokter, ini abu vulkanik sudah menyebar ke 5 provinsi gitu ya, di abu vulkanik Anak Gunung Krakatau. Namun sebagian masyarakat juga belum memahami bagaimana juga dampak dari sisi kesehatan abu yang memang tidak terlihat secara kasat mata ini, Pak Ian. Kalau melihat sejauh mana, Pak, dampak dari abu vulkanik ini mempengaruhi kesehatan dari mungkin terhirup atau yang lainnya, silakan.
4: Ya, terima kasih Mas Firman buat para pendengar setia RRI Pro 3M yang di pun berada. Yang paling cepat yang kita rasakan itu adalah gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata termasuk juga kulit. Jadi abu vulkanik dapat terhirup dan menyebabkan batuk, kemudian tenggorokan teriritasi, kemudian timbul sesak, serta bisa memperburuk penyakit pernapasan pada tergantung orang ya. Karena itu perlindungan pernapasan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak, usia lanjut, penderita asma terutama ya, PPOK juga, penyakit paru dan penyakit jantung, termasuk juga yang penyakit mata ataupun juga penyakit kulit.
3: Pak, kalau untuk itu tadi kan mungkin tidak terlalu dirasa secepat itu. Kalau untuk jangka pendeknya dan jangka panjangnya seperti apa ini, Pak? Tadi kan kalau jangka panjang mungkin sudah disampaikan. Kalau untuk jangka pendeknya seperti apa?
4: Untuk jangka pendeknya paling untuk ke paru-paru ya, yang jelas bisa menimbulkan gangguan pernapasan ya, terutama kalau paparannya cukup tinggi ya, terutama yang lebih dekat ke arah lokasinya ya. Keluhannya bisa berupa batuk, tenggorokan gatal itu kan, irritasi tenggorokan, sesak, dan gangguan pernapasan ya. Makanya itu masyarakat sekitar wilayah dengan yang jauh itu akan berbeda-beda itu apa namanya munculnya gejala dan bagaimana penanganannya.
3: Pak, apakah dapat ada perbedaan ya, Dokter Yan, dampak kesehatan antara paparan abu dalam konsentrasi tinggi selama beberapa jam dengan paparan konsentrasi rendah tetapi berlangsung selama berhari-hari, Dok?
4: Ya betul. Jadi paparan itu tentu berbanding lurus dengan akumulasi daripada partikel ya, partikel dari Gunung Krakatau ini ya, abu vulkaniknya ini ya, yang dari segi ukurannya tuh dia kurang daripada 2 mm. Dan ini karakternya, ini partikelnya sangat halus, itu kan dari hasil fragmentasi magma itu. Nah, bahaya utamanya lah gangguan pernapasan itu sendiri, kemudian secara gangguan yang lain bisa jarak pandang, untuk penerbangan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau semakin banyak menghirup abu vulkanik ini, tentu akan bisa memperburuk persoalan pernapasan. Ya, dari yang ringan, ya, gatal, tenggorokan iritasi itu, sampai dia akan terjadi apa namanya gangguan pernapasan akut.
3: Dok, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-395-39988. Nah, Dokter Yan, gejala apa, Dok, yang masih dapat dianggap sebagai iritasi ringan dan dapat ditangani di rumah, dan kapan seseorang harus segera mendapatkan pertolongan medis?
4: Ya, andai kata sebenarnya masyarakat kita ini sebenarnya tidak perlu khawatir ya, asalkan informasi atau tingkat pengetahuan mereka itu bagus ya.
3: Iya.
4: Contohnya gini, andai kata dari awal kita sudah menginformasikan kepada masyarakat kalau terjadi kondisi udara yang apa, yang abu vulkanik ini, perlindungan kepada pernapasan bagaimana?
3: Iya.
4: Ini makanya. Masyarakat diedukasi untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel itu. Nah, kalau jaraknya jauh dari lokasi, partikel mungkin masker yang biasa tuh masih bisa dipakai ya. Tapi kalau sudah dekat dengan lokasi, maka kita akan mempertimbangkan harus memakai masker yang cukup rapat itunya.
3: Jenisnya beda ya, berarti ya.
4: Seperti N95, nah ini karena tergantung lokasinya mas, itu semakin dekat harus lebih lebih rapat itunya maskernya.
3: Nah, ini yang perlu diketahui ya, tidak sembarang masker yang bisa digunakan ya, Dokter Yan ya.
4: Betul, sebenarnya tergantung dari jumlah paparannya, kemudian dekat lokasinya, jarak lokasinya sudah kita menentukan, dan ini sangat kita butuhkan bantuan daripada para petugas kesehatan di lapangan, seperti di puskesmas yang paling terdepan, untuk bisa mengedukasi masyarakat.
3: Baik, silakan Dok.
4: Ya, sekira Ibu Haryanti dari Politeli sangat bagus ya pertanyaan ini, dan ini memang harus kita bisa edukasi kepada masyarakat. Abu vulkanik ini kan sebenarnya produksi dari partikel dari magma ya, yang halusnya itu kurang daripada 2 mm itu. Dan ini berbeda dengan polutan yang lainnya. Karena polutan lain itu banyak lagi jenisnya tuh, Pak Lukman. Jadi itu bisa dari gas karbon monoksida, dioksida, ya, kemudian sulfat atau gas yang lainnya. Dan itu lebih potensi bahayanya lebih besar di polutan sebenarnya kalau lihat, karena kita tidak tahu polutan kota. Tapi kalau magma itu kan kita sudah bisa prediksi, ya, sejauh mana dia bisa mengganggu. Tapi kalau yang polutannya itu akan lebih, mungkin ada salah satunya lebih beracun gitu ya. Itu agak begitu. Kemudian untuk terkait dengan makanan, saya kira makanan yang kita makan itu tidak usah terlalu panik, ya. Makanan sehari-hari sudah bisa cukup memberikan perlindungan kepada kita. Dan disarankan makanannya itu terlindung dari abu vulkanik, ya, di rumah gitu ya. Andai kata makanan itu terkena, sebetulnya jangan dimakan. Kalau mau ditanya mau dijawab lagi kepada makanan mana yang dimakan, ya kalau bisa makanan yang ada tersedia di rumah kita, ya, buah-buahan sebagai konsumsi juga bagus, ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk makanan Bu Haryanti di Tegali.
3: Nah, kalau dampaknya bagaimana, Dok, ketika abu vulkanik ini termakan gitu ya? Karena kan kita sering juga nih jajan di pinggir jalan atau bahkan makan di pinggir jalan tidak sadar gitu ya kalau abu itu termakan. Ini bagaimana?
4: Ya, andai kata kita tidak tahu, ya, apakah ini sudah tercemar atau tidak. Kalau umpamanya kita sudah termakan dan sudah menimbulkan gejala, artinya sesuatu yang mungkin rasa mual gitu ya atau rasa perih, maka sebaiknya segera untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, Mas Uman. Jadi itu yang dianjurkan. Tapi kalau umpamanya tidak menimbulkan jarak siapa, ya saya kira itu tidak perlu khawatir, karena tubuh juga mempunyai mekanisme yang cukup untuk memberikan pertahanan. Dan itu andai kata makanan itu sudah kita kan tidak tahu nih, apakah itu dari abu atau bukan. Tapi yang jelas kita pun tidak bisa lihat secara kasat mata. Jadi tidak usah khawatir lah terkait itu. Jadi yang penting kalau ada gejala mual, muntah gitu ya, atau perih di perut, segera untuk mendatangi ke fasilitas pelayanan terdekat.
3: Ini menarik ya, ada Pak Kiki di Bintaro mengirimkan WhatsApp-nya nih, Dok. Seberapa jauh dampak atau seberapa berat dampaknya antara abu vulkanik, ya, yang terhirup dengan asap karhutla nih, Dokter?
4: Kalau untuk yang karhutla ini kan, ini merupakan hasil dari pembakaran beberapa material, ya. Dan ini bisa salah satunya bisa berbahaya gitu, ya. Jadi kalau kita bicara, kita fokus kedua ini, ya, vulkanik ini sama yang kita bilang. Kalau saya melihat dari karakteristik dan komposisi gas yang dihasilkan, lebih berbahaya yang di karhutla itu, Mas Ismail.
3: Lebih berbahaya asap karhutla, ya, dibanding abu ini, ya.
4: Betul. Ya.
3: Dok, ini mungkin tadi mungkin bisa dipertegas kembali ini, Dok, mengenai masker yang bisa digunakan masyarakat. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang mungkin radiusnya dekat dengan Gunung Anak Krakatau, artinya sudah tidak memungkinkan untuk bisa menggunakan masker medis, ya, Dok, ya?
4: Kalau di dekat dengan lokasi, maka pilihan utamanya itu adalah kita menggunakan masker N95 dan harus menutupi hidung kita nih, ya. Dan wajah juga sebenarnya kita harus terlindungi juga. Karena NCM 5 ini dirancang untuk mencari perisa udara yang lebih aman karena dia tahap ukurnya kan kecil. Nah, ada juga alternatif lainnya selain NCM 95 itu KN 95 atau KF 94
3: ya. Oke. Iya.
4: Ini respirator yang partikulat yang setara sebenarnya dengan NCM 5. Dan ini untuk yang daerah dekat lokasi ini yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana kalau yang jaraknya agak jauh, maka masker bedah liquid memberikan perlindungan. Tapi ini sebenarnya tidak memberikan perlindungan sama sekali. Tapi kalau jadi karena kan tergantung dari kondisi masing-masing orang ya, karena sensitivitas paru-paru masing-masing kan beda-beda. Ada orang yang kena terhirup abu sedikit, dia bisa langsung memunculkan gangguan pernapasan, iritasi atau asma ya. Tapi yang jelas anjurannya kalau yang jauh dari lokasi masker bedah dipakai cukup aman. Kira-kira gitu Mas Umar, dua masker ini yang tersedia yang ada di yang bisa diperoleh gitu ya.
3: Iya. Karena memang ini kan mungkin pengetahuan untuk terkait dengan jenis masker ini masih belum banyak yang mengetahui gitu ya. Bagaimana ini kan fungsinya juga beda-beda tadi ya. Untuk tingkat kerapatannya ini ada di N95, KN95 dan juga KF94 ya dok.
4: Iya N94. KN94 ya.
3: Iya. Kalau untuk masyarakat yang sehabis aktivitas di luar, bagaimana dok sarannya ketika masuk ke rumah ini untuk debu-debu ini yang menempel di baju ataupun di kulit ini bagaimana dok?
4: Andai kata sudah sampai di rumah seperti biasa, kita pakaiannya sudah kita pakai itu, kita taruh di tempat yang untuk tertutup, untuk nanti dicuci ya. Kemudian kita mandi gitu ya. Kemudian sudah kita pakai seperti biasanya. Kemudian kalau sudah di rumah ya kita kurangi masuknya abu dengan cara ya kita menutup pintu dan jendela maksudnya. Kemudian hindari aktivitas yang membuat abu yang sudah mengendap kembali berterbangan gitu ya, yang sampai berterbangan kembali. Kemudian seperti itu kita menghidupin kipas angin gitu ya, untuk bertebaran tuh abunya gitu.
3: Oh, oke.
4: Kemudian, kemudian perhatikan terutama untuk anak kecil, bayi-bayi, usia lanjut, anggota keluarga yang punya penyakit pernapasan, sebaik mungkin di rumah lah dipiras. Sambil nanti menunggu pengumuman dari pemerintah.
3: Iya. Tapi tidak perlu disikapi dengan panik yang berlebih ya dok ya, untuk kondisi
4: tidak
3: seperti
4: perlu, itu. Ya, dengan edukasi masyarakat pasti mudah memahami karena penanganannya juga tidak sulit.
3: Baik, iya. Dokter Ian, terima kasih banyak ya waktu dan edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga kondisi ini cepat pulih ya, dan juga masyarakat juga tidak terganggu kesehatannya, dokter.
4: Ya, sama-sama ya. Mas
3: Umar. Sehat dan sukses selalu. Salam sehat, Pak Dokter Ian.
4: Salam sehat. Ya, salam sehat semua.
3: Pendengar praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Johannes Sleimena, Dr. Ian Aslianur ya, melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan meminimalisir dampak erupsi gunung api.
0: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2020 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Laporan selengkapnya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasel Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, PPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
2: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berhasil 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
1: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
3: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan alhamdulillah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggala Agni, kemudian Badan Penanggulangan daerah juga pusat ya, kolaborasi semuanya ada turun untuk
1: Ria Norsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar BMKG Batam selalu mengingatkan masyarakat tentang perubahan cuaca ekstrim hingga pertengahan Oktober mendatang. Dan masyarakat diminta waspada akan potensi kebakaran lahan dan hutan. Laporannya disampaikan Meta Fajar Walinda.
1: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober nanti. Kepala BMKG Stamet Hang Nadiem Batam Ramlan menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
2: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
1: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. Salah satu masyarakat, Widodo, mengatakan bahwa kini ia diimbau untuk mewaspadai cuaca panas.
3: Sebagai masyarakat awam, kami sangat membutuhkan informasi dari BMKG dan beberapa waktu yang lalu Pak Camat kita juga mengimbau agar kita lebih waspada terhadap asap, kadang panas, kadang juga teduh, kemudian juga saat ini banyak debu. Jadi untuk kita sama-sama masyarakat lebih waspada api dan juga cuaca yang ada di sekitar kita. Karena memang cuaca di Batam ini tidak bisa diprediksi.
1: BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kini kami akan berbincang mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bupati Manggarai, Heribertus Nabit.
4: Wawancara Pro 3.
6: Baik, Pak, kami ingin mendapatkan informasi mengenai pemulihan trauma anak pasca gempa di NTT 15 Agustus lalu. Setelah 3 pekan lebih berlalu peristiwa gempa bumi di sana, kondisi psikologis anak-anak di Manggarai bagaimana nih, Pak Bupati?
7: Iya, baik. Terima kasih banyak. Dari 62.000 lebih siswa sekolah dari PAUD TK sampai dengan SMA SMK, ada 17.000-an siswa yang sedang ada di pengungsian. Dan ada hampir 2.000 guru juga bersama-sama mereka dengan masalahnya masing-masing juga ada di pengungsian. Jadi sebenarnya pengungsian ini terjadi lebih karena trauma ya, karena ketakutan ya. Ada memang yang secara langsung menjadi korban,
6: yeah.
7: Tetapi lebih besar jumlahnya itu adalah yang ketakutan dan mengalami trauma. Okay. Karena memang mereka mengalami sendiri bagaimana kejadian pada hari itu, bagaimana mereka harus mengalami ketakutan dan bagaimana mereka harus melepaskan diri atau lolos dari puing-puing rumah yang berjatuhan pada hari itu. Sehingga memang PR hari ini adalah bagaimana memulihkan trauma ini ya.
6: Yeah. Gitu kira-kira. Seberapa banyak anak yang sudah mendapatkan pendampingan kalau begitu, Pak?
7: Iya, pendampingan sampai dengan hari ini sangat sedikit. Ya, karena memang dalam masa tanggap darurat ini pemerintah betul-betul bergantung kepada relawan-relawan yang datang. Ya, kami fokus beberapa waktu awal ini, 3 minggu ini, fokus pada evakuasi, penyelamatan, kemudian bantuan logistik dan hal-hal lain yang sifatnya darurat.
6: Okay.
7: Sedangkan pemulihan psikologis anak-anak kami, terus terang kami memang hanya bergantung kepada relawan-relawan yang hadir, sehingga memang masih sangat kurang rasanya.
6: Oke, okay. Ya. Artinya relawan yang hadir pun masih kurang untuk dalam sisi kehadiran mereka atau jumlah ini, Pak ya, untuk memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang terdampak ini ya.
7: Betul, masih sangat kurang.
6: Oke. Okay. Ya. Dan apakah hal ini sudah disampaikan dan bagaimana nanti kedepannya untuk bisa betul-betul memberikan pendampingan? Karena kan hal ini kan juga merupakan langkah yang penting juga, Pak, untuk mengembalikan kondisi psikologis anak-anak itu, Pak Bupati.
7: Iya, betul. Kepada semua stakeholder, terutama pemerintah pusat yang hadir di Manggarai, kami sudah menyampaikan hal ini. Juga kepada Himpunan Masyarakat Psikologi Indonesia, HIMSI, melalui berbagai jalur, juga kepada universitas-universitas, perwakilan universitas yang datang membantu kami.
6: Okay.
7: Ya, kami sudah menyampaikan ini karena kami tahu bahwa pemerintah saja pasti tidak cukup kuat untuk menangani 17 ribuan siswa yang
6: berada
7: sekarang
6: di pengungsian.
7: Dalam pengungsian, ya, dan lebih jauh dari itu sebenarnya ada 60 ribuan siswa yang terdampak ini kan sebenarnya.
6: Okay.
7: Meskipun mereka tidak berada di pengungsian.
6: Ya, 17 ribu yang berada di pengungsian, tetapi bisa jadi 60 ribu anak-anak yang terdampak yang juga membutuhkan pendampingan psikososial.
7: Betul.
6: Itu, Pak Bupati.
7: Betul.
6: Ya. Iya. Atau
7: betul,
6: bahkan
7: betul,
6: mungkin
7: karena
6: pemerintah kabupaten juga sudah mendapatkan informasi ketika menemukan anak yang memang membutuhkan bantuan lebih serius, Pak. Setelah mendapatkan pendampingan dari pihak-pihak relawan yang hadir di sana, Pak.
7: Iya. Sejauh ini berdasarkan komunikasi dengan teman-teman relawan ini, mereka sendiri masih pada tahap awal sekali untuk melakukan pendampingan di di beberapa tempat, sehingga memang kita belum dapatkan informasi yang sangat serius tentang itu.
6: Yeah,
7: tapi
6: yeah,
7: yang pasti adalah bahwa masih banyak keluarga-keluarga yang bertahan di pengungsian itu lebih karena anak-anaknya yang tidak mau pulang ke rumahnya.
6: Dengan alasan apa itu, Pak? Takut atau
7: dengan
6: ada alasan lain?
7: Alasan trauma.
6: Trauma.
7: Nah, karena alasan takut tadi. Iya.
6: Oke.
7: Okay.
6: Nah, apa langkah pemerintah ketika anak-anak masih merasa takut kembali ke rumah atau bahkan mungkin kembali bersekolah ini, Pak?
7: Iya. Ya, kami maksimal hanya saya misalnya turun ke lapangan, mengajak mereka bermain, bernyanyi, maksimal hanya seperti itu untuk mengembalikan lagi
6: butuh waktu.
7: Tentu butuh waktu ya, tentu butuh waktu. Dan saya kira ini yang akan jadi jadi tugas berat kami, tugas paling berat.
6: Yeah.
7: Membangun fisik, membantu rumah, membantu sembako dan lain-lain itu sesuatu yang lebih mudah dikerjakan rasanya dibandingkan mengembalikan keceriaan mereka, mengembalikan lagi rasa nyaman mereka terhadap rumah. Yeah. Saya kira hari ini karena itu pintu masuknya adalah kami berusaha betul untuk mempercepat proses pendataan kerusakan rumah sehingga proses pembangunan kembalinya bisa berjalan lebih cepat.
6: Oke.
7: Okay. Saya kira menyediakan rumah yang aman, yang nyaman itu salah satu jalan keluar yang akan lebih atau solusi yang akan lebih bertahan dalam jangka panjang.
6: Yeah. Ya. Apakah guru-guru sekolah juga dilibatkan, Pak, untuk mungkin mengenali perubahan perilaku siswa pasca gempa ini? Kan mereka lebih dekat, yeah, lebih mengenal kesehariannya.
7: Iya, yeah. Guru-guru juga tentu dilibatkan. Ya, yeah. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kita juga harus memperhatikan stabilitas emosi para guru juga, karena mereka sendiri juga terdampak kan. Ya.
6: Oke.
7: Ya, makanya kami lebih menitikberatkan pada peran relawan-relawan yang datang dengan dengan latar belakang yang lebih baik, ya.
6: Yeah.
7: Stabilitas emosionalnya juga lebih baik sehingga daya analisisnya menjadi lebih baik.
6: Mm-hmm.
7: Ya.
6: Dan
7: tetapi guru-guru juga kami gunakan untuk sebarkan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan bencana pada hari-hari selanjutnya.
6: Oke. Okay. Ya, kira-kira membutuhkan relawan sebagai pendamping psikososial berapa banyak dan apakah itu sudah direspon untuk relawan yang mungkin akan hadir kembali, Pak? Semakin banyak untuk memberikan dampingan ini seperti apa, Pak Bupati?
7: Iya. Hitungan kami kemungkinan kami akan butuh relawan sampai 3.000-an.
6: 3.000-an. Oke, okay. Kalau sekarang saat ini kira-kira ada berapa relawan ini, Pak?
7: Yang tercatat pada kami hari ini, tercatat pada kami ada 345.
6: 35?
7: 345.
6: Oh, sorry, 345. Hanya sekitar 30% ya, Pak, ya? Dari yang dibutuhkan, ya?
7: Iya. 10%.
6: Iya, hanya 10%-nya dari yang dibutuhkan, ya? Baik. Nah, bagaimana, Pak, nanti memastikan agar memastikan bahwa pendampingan yang saat ini berjalan itu tidak berhenti setelah masa tanggap darurat ini, Pak Bupati?
7: Ya, paling penting dulu pada masa ini adalah kami berusaha untuk memulai dulu sekolah meskipun sekolah darurat, ya, di ruang-ruang kelas darurat. Ya, itu penting untuk membuat anak-anak kembali merasa bahwa bersekolah itu jalan menuju yang normal kembali. Ya, normal kembali.
6: Okay.
7: Ya, jadi meskipun sangat darurat, tetapi kami melihat sejak hari tanggal 2 kemarin itu sekolah-sekolah mulai beroperasi lagi, meskipun secara darurat. Ya, itu juga berguna untuk memulihkan psikologi orang tua. Ya, selain psikologi anak-anak, orang tua juga kami libatkan untuk membangun kembali kelas-kelas darurat. Ya, itu jalan supaya orang tua dan anak-anak merasa bahwa kehidupan yang normal harus segera kembali lewat sekolah. Pertama. Lalu yang kedua, dalam jangka panjang, terus terang saja kami belum memikirkan sampai ke sana. Ya.
6: Oke.
7: Okay. Bagaimana? Yang paling penting adalah pemulihannya dulu.
6: Yeah.
7: Bagaimana stabilitas pasca pemulihan itu tentu kami butuh untuk diskusikan kembali.
6: Baik, Pak Heri. Terima kasih untuk waktunya. Kami keberatan mudah-mudahan Pak ya dapat teratasi kekurangan ataupun kebutuhan pendamping psikologis bagi anak-anak terdampak di Manggarai ini, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
7: Ya, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini didengar oleh banyak orang-orang baik yang punya keahlian dalam bidang pemulihan psikologi anak-anak, sehingga
6: nanti
7: kami boleh dibantu oleh orang-orang baik.
6: Nanti kami lanjutkan ketika kami akan berbincang hari ini, termasuk masukan yang memang sangat dibutuhkan saat ini, Pak, ya, yang sangat mendesak, terutama bagi kelangsungan psikologis anak-anak terdampak di sana. Baik, Pak Heribertus Nabi, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Salam sehat.
7: Terima kasih.
6: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Bupati Manggarai Barat, Heribertus Nabi.
8: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat tanggal 2 Februari 2026.
9: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
8: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
10: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
11: Jaringan Berita Nasional.
2: Kami juga akan membahas terkait topik sebanyak 6 gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan. Pada 31 Agustus 2026, 6 gunung api yang erupsi serentak tersebut mencakup Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotobi Laki-Laki, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Pada Minggu 6 September, 4 gunung api di Indonesia mengalami erupsi dalam waktu yang relatif berdekatan, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Ibu. Lantas seperti apa nanti analisisnya dari Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, dan juga anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Nanti kami akan tanyakan juga bagaimana kondisi terkini 6 gunung api yang sebelumnya mengalami erupsi bersamaan tersebut. Saat ini kami telah bersama Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Dr. Lana Saria.

0: meningkat aktivitas masing-masing. Hari ini, 6 September, erupsi masih tercatat, antara lain di Semeru, Ibu, Ililewotolo, dan Anak Krakatau. Sedangkan Sinabung juga masih berada pada kondisi aktivitas yang perlu diwaspadai setelah erupsi 31 Agustus. Jadi tidak tepat kalau dikatakan keenamnya saat ini sama-sama meningkat. Masing-masing gunung mempunyai sistem dan dinamika sendiri. Begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Lana, kalau untuk dari keenam gunung tersebut ya, yang saat ini masih menjadi perhatian utama PVMBG, masih ada tidak, Bu Lana? Selain tadi memang ke 10 gunung itu, dan mengapa?
0: Jadi semua itu tentunya menjadi perhatian sesuai dengan statusnya. Tapi dalam beberapa hari terakhir, Anak Krakatau dan Sinabung memang mendapat perhatian khusus. Anak Krakatau karena mengalami erupsi menerus dari malam 4 September hingga 6 September di pukul 7 pagi tadi ya, disertai lava fontain, aliran lava, suara gemuruh, peningkatan pelepasan gas, serta sebaran abu yang cukup luas. Statusnya masih level 3 atau siaga. Nah, Sinabung ini juga menjadi perhatian karena sekitar 3.500 meter sebelum erupsi tercatat rentetan gempa vulkanik dan kemudian statusnya dinaikkan menjadi level 3 siaga. Artinya sistem vulkaniknya kembali aktif dan perkembangannya masih perlu terus diikuti. Demikian, Mbak.
1: Baik, apakah kondisi ini berarti menunjukkan aktivitas vulkanik Indonesia secara umumnya sedang meningkat ini, Bu Lana?
0: Tidak demikian, Mbak. 6 gunung erupsi pada hari yang sama tidak berarti seluruh sistem vulkanik Indonesia sedang mengalami peningkatan secara bersama-sama. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif dan masing-masing memiliki sumber magma serta proses vulkaniknya sendiri-sendiri. Sampai saat ini kami tidak menemukan bukti adanya satu proses geologi yang menghubungkan atau memicu keenam erupsi tersebut secara bersamaan. Jadi kebetulan waktunya berdekatan, tetapi prosesnya independen. Begitu juga dengan gempa tektonik, tidak otomatis dapat dikatakan sebagai pemicu erupsi tanpa didukung perubahan pada parameter pemantauan gunung api. Demikian, Mbak.
1: Baik, berarti tidak saling berkaitan, independen begitu keenam gunung tersebut ada aktivitasnya. Hanya saja waktunya memang berkaitan begitu ya, Bu ya. Kami konfirmasi sekali lagi ya.
0: Betul, demikian.
1: Baik. Nah, bahaya apa ini, Bu Lana, yang paling perlu diwaspadai masyarakat di sekitar masing-masing gunung saat ini?
0: Jadi karakter bahayanya juga berbeda ya. Di Anak Krakatau yang perlu diwaspadai adalah lontaran batu pijar, lava, awan panas dan hujan abu, terutama dalam radius rekomendasi 3 km. Di Semeru, perhatian utama tetap pada awan panas, guguran lava, lontaran material, serta lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari puncak, terutama Besuk Kobokan. Di Sinabung, masyarakat perlu mewaspadai erupsi eksploratif, erupsi eksplosif, awan panas, lontaran material, dan lahar, terutama pada wilayah yang sudah masuk zona rekomendasi. Di Lewotobi laki-laki, bahaya utamanya berupa erupsi eksplosif, abu, lontaran material, serta lahar ketika terjadi hujan. Sementara di Ili Lewotolo, ini perlu diwaspadai lontaran material, guguran atau longsoran lava, dan kemungkinan awan panas pada sektor tertentu. Di Gunung Ibu, bahaya utama berada dekat kawah berupa lontaran material erupsi dan abu, sehingga masyarakat harus mematuhi radius dan sektor rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian SDM.
1: Baik, nah bagaimana masyarakat juga membedakan informasi resmi PVMBG dengan video atau informasi hoax ini di media sosial, Ibu Lana?
0: Jadi buat pendengar barangkali ya, yang paling sederhana adalah lihat sumbernya, bukan hanya videonya. Informasi resmi aktivitas gunung api disampaikan melalui Magma Indonesia, website Badan Geologi, serta akun media sosial resmi Badan Geologi atau PVMBG. Jangan langsung mempercayai video hanya karena mencantumkan nama gunung atau tanggal tertentu. Kami pernah melakukan verifikasi video yang diklaim sebagai erupsi Anak Krakatau dan ternyata bukan rekaman kejadian saat itu. Karena itu, kami menghimbau masyarakat sebaiknya melihat tiga hal: tanggal dan waktu kejadian, lokasi, serta apakah informasi tersebut sudah dikonfirmasi melalui kanal resmi. Jika tidak jelas sumbernya, sebaiknya

0: jangan diteruskan. Yang perlu dipahami masyarakat juga, Indonesia memang memiliki banyak gunung api aktif. Beberapa erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak berarti semua saling berkaitan. PPMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memantau setiap gunung secara terus-menerus dan rekomendasi akan disesuaikan apabila terjadi perubahan aktivitas. Yang terpenting adalah masyarakat mengikuti rekomendasi resmi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian, Mbak.
1: Baik. Ibu Lana, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga situasi kembali kondusif ini ya, Bu Lana ya. Amin. Dan juga pantauannya yang terus dilakukan Kementerian SDM ini dapat juga dipublikasikan ke masyarakat dengan juga tepat dan tepat ya, Bu Lana. Terima kasih, Bu Lana, telah berbincang bersama kami.
0: Mari.
1: Kepala Badan Geologi, Kaban Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Dr. Lana Saria, berbicara terkait gunung api di Indonesia, erupsi hampir bersamaan.
2: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini dampak dari kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan. Jadi kebakaran hutan dan lahan karutlah di Kalimantan sepanjang periode Juni hingga Agustus 2026 dilaporkan telah melahap dan mengancam 60,2% total luas habitat orang hutan Kalimantan. Nah, ini seperti apa dampak yang sudah tercatat, lalu apa upaya bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang hutan? Karena ternyata karhutla tidak hanya merusak vegetasi, tapi juga langsung memicu korban di kalangan satwa liar. Kasus kematian Sampurna, seekor orang hutan jantan dewasa bernama Sampurna, ditemukan pingsan di Ketapang, Kalimantan Barat, dan akhirnya mati akibat hipoksia akut atau kekurangan oksigen, serta kerusakan organ paru-paru karena tercekik oleh pekatnya asap kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagaimana pantauan dari para pemerhati lingkungan? Kami sudah bersama dengan senior wildlife campaigner dan co-director Geopix, Anissa Rahmawati. Jadi dari pantauan terakhir Geopix, bagaimana Bu nasib orang hutan di sana di Kalimantan?
2: Oh, nasibnya sangat miris sekali ya Kak. Yeah. Karena dari report kita baru diluncurkan tanggal 3 September kemarin, itu makin memperlihatkan bahwa krisis karhutla ini ternyata tidak hanya berdampak pada manusia, tapi juga satwa liar di dalamnya, khususnya orang hutan. Dari pantauan kita sejak per 1 Juni sampai dengan 28 Agustus saja, itu sekitar 75% itu titik hotspot berada di habitat orang hutan. Gitu ya, orang hutan Kalimantan. Kita tahu orang hutan Kalimantan itu ada 3 subspesies, Pomo pygmaeus morio, Pomo pygmaeus sumbi, dan Pomo pygmaeus pygmaeus. Yang paling terentan itu adalah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, yaitu habitat Pomo pygmaeus sumbi. Nah, ini miris sekali. Terus kemudian seperti belum ada tanda-tanda bahwa karhutla ini akan berakhir. Jadi kami juga berpikir nih, bagaimana pemerintah dan kita semua ini segera memutus mata rantai karhutla ini. Ini makin parah dan ini adalah bagian dari krisis iklim yang mau tidak mau harus kita hadapi dan kita antisipasi agar tidak berulang. Contohnya dalam konteks karhutla, itu kan kekeringan juga sumber-sumber air untuk mematikan api, memadamkan api, sementara gambut juga sudah rusak gitu, karena gambut ini kan sebenarnya adalah benteng alami dari pencegahan krisis kebakaran hutan dan lahan ini, Kak Zeni.
1: Ya, nah kalau dari informasi terakhir yang kami terima, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama dengan Yayasan Yari, kabarnya sudah mengevakuasi 7 orang hutan ini, Bu, dalam 3 minggu terakhir ya. Nah, ini apalagi upaya yang bisa dilakukan kalau begitu?
2: Ya, betul sekali. Dan ini jumlahnya akan makin banyak ya, apabila ini tidak padam. Jadi saya juga terkadang merasa pesimis dengan adanya Godzilla El Nino sebenarnya yang sudah diperingatkan oleh BMKG itu akan berakhir di tahun depan di bulan Januari. Nah, ini adalah pukulan yang berat bagi kita semua untuk bersama-sama mengatasinya, khususnya pada rehabilitasi, kemudian rescue dan nasib orang hutan. Kita harus bersama-sama membantu mereka, teman-teman yang berada di garda paling depan di lapangan untuk menyelamatkan orang hutan ini, karena sudah terbukti bahwa orang hutan ini sama dampaknya yang diterima akibat karhutla dengan yang diterima oleh manusia, karena kan kita memang berbeda, istilahnya berbagi genetika sama ya, susunan genetika, struktur genetika yang sama sekitar 97%, otomatis ini akan berdampak berat. Selain juga faktor psikologis dari orang hutan ini yang mengalami krisis karhutla itu yang bertahun-tahun ini juga bisa memicu menurunnya sistem imun di dalam tubuhnya, selain sesak napas dan dehidrasi. Seperti itu, Kak Zaini.
1: Jadi bukan hanya soal sumber makanan mereka yang hangus terbakar, tapi juga akibat hipoksia akut atau kurang oksigen juga begitu ya, Bu, ya, akibat asap itu ya?
2: Betul.
1: Orang hutan ya?
2: Betul. Betul. Jadi kalau kita pantau sebenarnya kan karhutla itu juga melenyapkan vegetasi, melenyapkan pohonan, di mana pohon itu kan adalah sumber oksigen bagi kita semua juga kan. Nah, jadi kalau ini sudah lenyap, hati-hati, kita ini juga akan terdampak paling nyata gitu. Jadi tidak ada ekonomi, kita tidak bisa mikir yang lain-lain karena kita harus fokus pada kehidupan kita semua, survival. Ini yang saya takutkan.
1: Ya, ada kemungkinan, Bu, untuk jumlah orang hutan di Kalimantan dengan kebakaran hutan seperti ini akan banyak berkurang begitu, Bu Anissa, habitatnya, Bu, atau populasinya?
2: Ya, yang pertama bahwa kesehatan suatu populasi orang hutan itu juga bergantung pada habitatnya. Jika habitat rusak dan itu diperlihatkan dalam riset terakhir di PHVA 2016. Nah, kita inginnya bahwa dengan dampak karhutlah ini, semua itu harus diriset ulang. Hitungan-hitungan populasi, jumlah, dan lain sebagainya, kerentanan itu harus diriset ulang dengan mempertimbangkan krisis karhutlah yang sangat-sangat besar di tahun ini, gitu. Yeah. Kemudian pemerintah itu juga harus melakukan strategi mendesak untuk penyelamatan orang hutan. Jadi kita perlu ada pemerintah turun tangan bersama perusahaan, bersama masyarakat, bersama teman-teman yang berada di garda depan untuk perlindungan orang hutan dan satwa liar lainnya, itu harus kita bantu sepenuhnya.
1: Ya. Nah, kalau tidak salah kan Kementerian Kehutanan punya Satgas Penyelamatan Satwa Liar ya, Bu Anissa ya. Nah, itu bagaimana kalau Bu Anissa lihat kerja-kerjanya, karena kan harusnya kan mitigasinya sudah berlangsung nih, Bu, sejak awal kan. Kan sudah ada informasi dari BMKG bahwa ada potensi kebakaran lahan dan hutan. Nah, seharusnya kan mitigasinya sudah berjalan nih. Bagaimana menyelamatkan orang hutan agar tidak terdampak lebih jauh seperti sekarang ini? Sudah berjalan belum sebenarnya, Bu Anissa?
2: Sebenarnya mitigasi itu tidak semata-mata untuk bagaimana menyelamatkan, tapi mencegah. Itu sangat penting. Nah, mencegah karhutlah itu harus sistemik. Karena kita belajar dari tahun ke tahun, ini mata rantai ini tidak pernah terputus gitu. Karena keserakahan manusia, karena pembangunan yang tidak lestari, kemudian juga pembukaan lahan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sistemik yang harus memang saat ini pemerintah benar-benar serius. Ini sekarang diuji ya pemerintahan Pak Prabowo ini dengan karhutlah dan krisis. Sementara itu satwa itu juga sekarang pada turun semua dan dampaknya itu makin lama makin terasa gitu ya. Yeah. Di depan mata kita gitu. Iya gitu. Jadi kalau BKSDA ya mereka berjuang di garda depan juga bersama teman-teman, tapi resource-nya juga terbatas. Apalagi seperti anggaran dari penanggulangan bencana itu kan sudah turun drastis segala macam. Kita itu seperti tidak siap dengan ini.
1: Ya,
2: nah ini bagaimana gitu?
1: Oke, okay. Ya. Nah Bu Anissa, ini kalau dari data yang saya pegang ya Bu ya, sekarang ini kan spesies Pongo Pemius Wumpi, orang hutan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat ya Bu ya, termasuk Selatan begitu ya. Ya. Ini kan tercatat 38.200 individu. Dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan seperti ini, bagaimana nasib mereka kalau begitu ya Bu ya?
2: Ya,
1: bisa menurun drastis kalau begitu ya Bu, potensinya ada begitu
2: sangat.
1: Ya?
2: Sangat menurun, apalagi kalau misalnya kan karhutlah ada terpapar asap. Nah, ini asap ini bisa tahunan gitu. Yeah. Dan itu memberikan suatu dampak kematian dini. Seperti pada manusia, jadi kita tahun berapa itu, riset tahun 2018-an itu menimbulkan kematian dini. Harusnya mereka hidup lebih lama, ternyata mereka harus mati lebih cepat gitu ya, karena adanya kerusakan di dalam sel di saluran pernapasan dan lain sebagainya. Ini benar-benar suatu alerta yang sangat-sangat harus alarm keras ini bagi kita semua. Yeah. Itu pasti berdampak. Nanti kita akan tahu setelah ini mudah-mudahan cepat selesai ya Kak Zeni. Yeah. Ini kemudian kita harus segera tinggal berapa, kemudian harus ada rencana strategis yang cukup kuat untuk mengembalikan habitat mereka, juga meningkatkan populasi mereka dengan sufisien.
1: Ya, apalagi status mereka sekarang ini kan sudah sangat terancam punah dengan kondisi 38.200 itu.
2: Benar,
1: kalau sangat berkurang lagi bagaimana kondisinya begitu ya, Bu Anissa?
2: Betul, kita bakal tidak bisa melihat orang hutan lagi, padahal itu adalah kebanggaan kita, satwa ekonomi kita, dan mereka itulah yang menjaga kelestarian hutan kita. Tanpa mereka itu kita bakalan juga ikut mati pelan-pelan gitu ibaratnya kan.
1: Ya, nah ini kan sudah ada yang diselamatkan oleh BKSDA Kalimantan Barat ya Bu, beberapa di antaranya begitu ya. Nah, bagi yang sudah diselamatkan, apa yang mesti harus dilakukan kalau begitu secepatnya, Bu Anissa?
2: Secepatnya mereka akan dirawat, direhabilitasi sampai pada titik mereka bisa dilepaskan kembali, gitu yeah. kan? Nah, dipindahkan ke tempat yang aman, jadi dievakuasi dari tempat yang berat ke tempat yang lebih aman, kemudian mereka dirawat, kemudian setelah mereka kira-kira bisa tentunya dengan standar yang kuat juga bisa dilepaskan. Nah, permasalahannya itu adalah hutan mana yang tidak terdampak, hutan mana yang masih bagus. Inilah ya. Pekerjaan kita, ya, inilah PR kita selama ini.
1: Jadi kunci utamanya sebetulnya bagaimana mencegah agar tidak kembali terjadi kebakaran lahan dan hutan.
2: Betul.
1: Karena di situ kunci utamanya, begitu ya Bu Anisa ya.
2: Betul.
1: Kalau begitu Bu Anisa, apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Karena orang hutan ini adalah kekayaan negara kita, statusnya sudah sangat terancam punah. Apa yang bisa kita lakukan bersama kalau begitu Bu Anisa?
2: Yang bisa kita lakukan bersama itu sebagai masyarakat, yaitu mendukung upaya-upaya pertama pemadaman api, kemudian segera untuk membantu mereka dari sisi manusianya maupun satwanya untuk segera memadam api dan tidak membakar lahan. Apapun ceritanya, apapun untuk masalah kearifan lokal, budaya, segala macam. Saat ini tidak ada lagi kearifan lokal. Karena apa? Karena krisis iklim itu sudah melampaui batas-batas dari alam untuk rekonsiliasi kembali, gitu. Yeah. Resiliensinya sudah terlampaui, gitu. Jadi kita harusnya tidak berupaya juga untuk mendapatkan ekonomi-ekonomi, kemudian oportunistik untuk jual beli lahan setelah dibakar dan lain sebagainya. Mohon supaya berhenti itu kita. Nah, itu jadi. Itu juga
1: ya,
2: apa namanya,
1: dorongan masyarakat perlulah begitu ya,
2: dorongan
1: Bu Anisa, ya.
2: Masyarakat ya, kemudian mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan ini, minta tolong prioritas untuk tidak hanya orang hutan tapi juga kelestarian hutan kita
1: ya.
2: Gitu Mas.
1: Baik, kalau begitu Bu Anisa, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
2: Terima kasih banyak.
1: Senior Wildlife Campaigner dan Co-Director Geopik Anisa Rahmawati.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 7 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Parizan Amar dan rekan sekerja Elpis Mariana mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar di Marabon, Anda berada kembali pagi ini edisi Senin awal pekan tanggal 7 September 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Idaryani membacakan surah Fatir ayat 19.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar di manapun Anda berada, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Allah Mengharamkan Perbuatan Zalim, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Sanjaya LC.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadisi Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Al-hadis rawi Imam Muslim. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat, rahmat, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita semua, keluarga kita, mendapatkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari la zilla illa zillallah, tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi yang sangat indah sekali, Allah tabaraka wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan juga haram terhadap kalian perbuatan zalim.

tersebut. Fala tazolamu, dan janganlah kalian saling melakukan perbuatan zolim, baik terhadap aku, kata Allah, baik terhadap Rasulullah, terhadap agama kalian, maupun di antara kalian sendiri. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang begitu indah dan bijaksana. Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim, mengharamkan perbuatan ania terhadap dirinya. Yang artinya adalah, ada pembelajaran yang sangat besar untuk kita, umat manusia, khususnya kita, umat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita bersahwa sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kita pernah berburuk sangka dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berburuk sangka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita bersahwa sangka dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita berpikiran jelek kepada Allah dengan masalah yang kita hadapi, musibah demi musibah yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah memberikan beban kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah memberikan ujian kepada kita. Allah Rabbul Izzah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita kalau kita tidak sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan memberikan cobaan, ujian, beban kepada hambaku yang mereka tidak sanggup untuk memikulnya. Yang dibutuhkan adalah muhasabah, introspeksi diri kita. Ketika yang kita hadapi adalah masalah, baik masalah terhadap diri kita sendiri, baik masalah terhadap kehidupan rumah tangga kita, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, baik masalah di dalam pekerjaan kita, baik masalah di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ketika ini terjadi di tengah-tengah kita, maka jangan salahkan Allah, tapi seharusnya kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Karena sesungguhnya masalah tersebut diakibatkan oleh tingkah laku kita, oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita untuk bermaksiat. Karena Allah tidak pernah menjerumuskan kita di dalam permasalahan. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya. Lalu ketika yang kita hadapi adalah ujian dan cobaan dari Allah, ketahuilah, Allah tabaraka wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, jangan kalian berkata kalian beriman kepada aku, kata Allah, sebelum aku uji kalian, sebelum aku coba kalian, apakah kalian teguh dengan keimanan kalian? Apakah kalian istiqomah beribadah kepada aku? Dan sungguh, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk sayangnya Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa melihat di dalam kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Al-Imam Al-Ghazali yang ketika satu hari tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya. Di dalam satu hari tidak ada cobaan, tidak ada masalah, musibah yang Allah berikan kepadanya. Lalu Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengambil wudhu lalu sholat 2 rakaat, mengangkat kedua tangannya, berdoa, minta diberikan ujian dan cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kita selalu curhat, berkeluh kesah kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dengan permasalahan yang kita hadapi. Ingat, Allah enggak pernah menzalimi kita, karena perbuatan zalim diharamkan oleh Allah terhadap diri Allah dan kita semua. Begitu juga Allah mengharamkan perbuatan zalim, perbuatan aniaya di antara kita sesama manusia. Lalu apa yang membuat kita lancang kepada Allah? Apa yang membuat kita sombong kepada Allah? Apa yang membuat kita merasa bangga ketika kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang membuat kita lancang sehingga kita kufur terhadap ayat-ayat Allah?
apa yang membuat kita lancang untuk senantiasa khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Berkhianat terhadap jabatan yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Lalu apa yang menyebabkan kita lancang untuk mengkhianati ijab kabul kepada istri kita? Atau seorang istri mengkhianati ijab kabul yang diikrarkan oleh suaminya? Lalu apa yang menyebabkan kita untuk lancang kepada Allah tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Lalu apa yang menyebabkan kita lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita menjadi pedagang, kita menjadi pedagang yang suka menipu konsumen kita. Khianat terhadap timbangan, mengatakan barang yang jelek menjadi barang yang bagus. Barang yang tidak sempurna dikatakan barang yang sempurna, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita bisa menolak datangnya malaikat maut Izrail kepada kita ketika akan mencabut nyawa kita? Hai Izrail, aku tidak mau dicabut nyawaku saat ini. Apakah kita bisa menolak nanti ketika kita dimasukkan ke liang lahat, lalu Allah utus mungkar nangkir untuk mempertanyakan iman kita, mempertanyakan ibadah kita, dan akan memberikan azab kepada kita di liang lahat? Hai mungkar nangkir, aku tidak mau ditanya. Jangan berikan aku azab. Apakah kita bisa menolak ketika malaikat Jabaniyah menarik kita lalu mencampakkan kita ke dalam neraka? Lalu kita berkata, hai malaikat Jabaniyah, aku tidak mau masuk ke dalam neraka, aku mau masuk ke dalam surga. Lalu apakah kita bisa menolak nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan tubuh kita, menghancurkan kulit kita di padang mahsyar dengan dosa yang kita lakukan, dengan perbuatan zolim yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia yang panah ini? Bisakah kita berkata kepada Allah, ya Rab, jangan hancurkan tubuhku, jangan hancurkan kulitku, jangan engkau azab aku? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala berkata dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sungguh, orang yang kufur terhadap ayat-ayatku, kata Allah, mengingkari ayatku, tidak melaksanakan perintahku, suka bermaksiat, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada agamanya, bermaksiat kepada orang tuanya, bermaksiat kepada sesama manusia dan lain sebagainya, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka. Aku akan tempatkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Dan aku, kata Allah, akan hancurkan tubuh mereka, jasad mereka, kulit mereka akan aku lelehkan bagaikan lelehan salju yang terkena sinar matahari, bagaikan lelehan-lelehan lilin yang terkena api. Ketika tubuh mereka sudah hancur, ketika kulit mereka sudah hancur, kami ganti dengan tubuh yang sempurna lagi, kami ganti dengan kulit yang sempurna lagi, lalu kami hancurkan tubuh mereka, kami lelehkan kulit mereka. Terus, apakah kita bisa menolak ini? Tidak. Kita tidak bisa menolak malaikat maut yang akan mencabut nyawa kita. Kita tidak bisa menolak mungkar nangkir yang akan mempertanyakan iman, ibadah kita, dan perbuatan maksiat kita ketika kita hidup di dunia. Ketika saat itu kita sudah terbaring di liang lahat, di alam barzah. Kita tidak bisa melarang malaikat Jabaniyah ketika menarik kita dan mencampakkan kita ke dalam neraka. Kita tidak bisa melarang Allah untuk menghancurkan tubuh kita nanti di padang mahsyar. Kita tidak bisa menolak Allah ketika Allah akan menaruhkan matahari hanya satu jengkal di atas kepala kita. Lalu kenapa kita berbuat aniaya di permukaan dunia yang fana ini? Kenapa kita harus kufur kepada Allah? Kenapa kita harus menzalimi diri kita, menzalimi keluarga kita? Kenapa kita harus ingkar khianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita? Sungguh, kita belum bisa dijamin untuk masuk ke dalam surga. Harta benda kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Hatta sampai perbuatan kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Illa biiznillah wa birahmatillah. Kecuali dengan izin Allah dan rahmat, redho dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ibadah kita nanti yang akan menjamin kita untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muhasabah kita, bukan saatnya lagi kita ingkar kepada Allah. Bukan saatnya lagi kita bangga melakukan kemaksiatan. Dan bukan saatnya lagi kita terjerumus dalam perbuatan zolim, perbuatan aniaya.
Karena sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pertolongan, tidak ada satu naungan pun kecuali hanya pertolongan dan naungan dari Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi muhasabah kita agar kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi Mutiara Pagi dengan judul Allah Mengharamkan Perbuatan Zalim. Dan selanjutnya pendengar, kami ajakkan untuk menikmati serangkaian lagu-lagu Melayu hingga jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum YB.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda, dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda pula untuk menyimak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin menghimbau masyarakat agar semakin berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan finansial di tengah kemudahan akses teknologi dan layanan keuangan. Dinas Lingkungan Hidup Natuna mencatat kualitas udara beberapa wilayah tidak sehat akibat kabut asap. Pendengar dari Sepompang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Wakil Bupati Natuna Jarmin menghimbau masyarakat agar semakin berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan finansial di tengah kemudahan akses teknologi dan layanan keuangan. Kemudahan tersebut diharapkan dimanfaatkan secara positif dan tidak membuat masyarakat terjerumus dalam investasi bodong, pinjaman ilegal maupun berbagai bentuk penipuan keuangan. Himbauan tersebut disampaikan Jarmin saat membuka kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan 2026 di Natuna. Menurutnya, pemahaman terhadap pengelolaan keuangan menjadi penting agar masyarakat mampu menentukan pilihan finansial sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jarmin juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran keuangan yang diperoleh melalui platform digital. Setiap produk atau layanan keuangan perlu dipahami terlebih dahulu, termasuk manfaat dan risiko sebelum digunakan.
1: Oleh karenanya, saya mengajak seluruh masyarakat agar bersungguh-sungguh memperhatikan setiap materi literasi keuangan yang akan disampaikan nanti. Manfaat kesempatan ini untuk menambah wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang diperoleh hari ini hendaknya menjadi bekal bagi kita semua untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijaksana, merencanakan masa depan dengan lebih baik, serta melindungi diri dari berbagai risiko kejahatan di sektor keuangan.
0: Dalam kegiatan tersebut, Jarmin tidak hanya menyampaikan sambutan, tetapi juga turut berpartisipasi mengisi acara dengan menyumbangkan lagu. Ia kemudian mengajak para tamu undangan dan kepala OPD untuk bersama-sama membantu pengundian kupon door prize. Berbagai hadiah disiapkan bagi peserta, mulai dari mesin cuci, kipas angin, magicom, dan paket sembako. Pengundian hadiah berlangsung meriah dan mendapat antusiasme dari ribuan peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan. Jarmin bersama para tamu undangan dan kepala OPD secara bergantian mengambil kupon peserta dalam sesi pengundian. Keterlibatan langsung tersebut membuat rangkaian Gencarkan 2026 berlangsung semakin interaktif dan dekat dengan masyarakat. Gencarkan 2026 di Natuna menargetkan sekitar 2.500 peserta hingga tahun 2026 yang mencakup pelajar, pemerintahan, dan masyarakat dari berbagai lapisan. Kegiatan juga dirangkai dengan senam bersama sebagai bagian dari agenda yang melibatkan masyarakat secara langsung. Melalui Gencarkan, masyarakat diharapkan tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memiliki kecakapan dalam menentukan pilihan yang aman dan sesuai kebutuhan. Sikap waspada dan bijak dalam mengelola keuangan menjadi salah satu kunci agar kemudahan teknologi dapat memberikan manfaat dan tidak menjadi pintu masuk kerugian finansial. Ribuan peserta mengikuti senam sehat dalam rangkaian Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan 2026 di Alun-Alun Pantai Piwang Natuna Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan secara cerdas. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Ketua PWI, Kepala RRI Ranai, Perwakilan Kantor Regional Pekanbaru, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, serta sejumlah pimpinan OPD di Natuna. Bupati Chen Suilan berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut. Wakil Bupati Natuna Jarmin membuka secara langsung kegiatan Gencarkan 2026, senam sehat bersama, kemudian diikuti ribuan peserta yang turut memeriahkan kegiatan tersebut. Kepala OJK Provinsi Kepri, Roy Aditya Perangin-Angin, mengatakan Gencarkan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan serta kesehatan finansial.
2: Semoga bersama-sama meningkatkan kesehatan finansial melalui pemahaman dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita tentu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang sehat secara fisik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga membutuhkan kondisi keuangan yang sehat. Karena itu, sehat fisik dan sehat finansial merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Melalui kegiatan pagi ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa cerdas mengelola keuangan merupakan bagian dari gaya hidup yang sehat. Bapak-Ibu yang kami hormati, berdasarkan hasil survei literasi dan inklusi keuangan tahun 2026 yang dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan BPS dan juga LPS, diketahui bahwa indeks inklusi keuangan ataupun masyarakat dewasa yang sudah menggunakan produk keuangan di Provinsi Kepulauan Riau itu mencapai 98,43%.
0: Menurutnya, masyarakat perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam mengelola keuangan. Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati terhadap berbagai modus investasi ilegal yang dapat menyebabkan kerugian. Sementara itu, Hit Arya Kepri Pegadaian Ari Suroso Mualim turut mendukung pelaksanaan Gencarkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kecerdasan finansial masyarakat. Selain tanam sehat, kegiatan juga dirangkai dengan pembagian sekitar 118 door prize bagi peserta. Beralih ke berita lain, kualitas udara di sejumlah wilayah Natuna, Kepulauan Riau, Minggu 6 September 2026 berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui sistem pemantauan kualitas udara pukul 10 pagi, indeks kualitas udara atau AQAS di Natuna mencapai 156. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna, Harmidi, mengatakan konsentrasi PM2,5 di ranai mencapai sekitar 63,2 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Tanjung mencapai 63,4 mikrogram per meter kubik. Harmidi menjelaskan, kondisi udara yang tidak sehat dipengaruhi oleh pergerakan angin yang relatif lemah, sehingga asap masih bertahan di wilayah Natuna. Selain itu, terdapat sejumlah titik panas dan hotspot yang terpantau di Natuna dalam beberapa hari terakhir. Menurut Armidi, terdapat sekitar 3 hingga 4 titik hotspot yang turut berpotensi meningkatkan konsentrasi asap di udara, ditambah asap yang terbawa angin dari arah Kalimantan. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menjadi terbatas, terutama ketika pergerakan angin tidak cukup kuat untuk membawa asap keluar dari wilayah Natuna. DLH Natuna saat ini terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara. Sementara untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut menjadi bagian dari tim Karhutla bersama instansi terkait. Harmidi mengimbau masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap gangguan pernapasan atau ISPA, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara seperti ini. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikulat dari asap. Sementara itu, aktivitas di luar ruangan yang tidak terlalu penting disarankan dikurangi, dan masyarakat dapat memilih tetap berada di dalam rumah selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. DLH juga meminta masyarakat terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah, karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin, cuaca, dan perkembangan karhutla di wilayah Natuna.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menghentikan sementara proses belajar mengajar secara tatap muka di sejumlah wilayah menyusul kondisi indeks kualitas udara yang berada pada kategori berbahaya. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Disdikbud Natuna tertanggal 4 September 2026 tentang pemberitahuan belajar dari rumah atau BDR. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Natuna, Hendra Kusuma, menyampaikan penghentian pembelajaran tatap muka berlaku mulai Senin 7 September hari ini hingga Rabu 9 September 2026 nanti. Kebijakan ini diterapkan pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SKB di 6 kecamatan. 6 kecamatan tersebut yakni Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, dan Bunguran Watubi. Sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, satuan pendidikan diminta melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah melalui skema belajar dari rumah atau BDR selama 3 hari. Sekolah juga diminta menyusun skema pembelajaran dari rumah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Disdikbud Natuna menjelaskan kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut laporan terkait kondisi indeks kualitas udara di wilayah Natuna yang terdampak yang telah berkategori berbahaya. Sementara itu, proses perpanjangan BDR maupun penghentian BDR akan disesuaikan dengan perkembangan laporan indeks kualitas udara di masing-masing wilayah. Dengan kebijakan ini, Distrik Bun Natuna meminta seluruh satuan pendidikan mengikuti arahan tersebut dan tetap memastikan kegiatan pembelajaran peserta didik berjalan selama masa BDR. Dharma Wanita Persatuan Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pantai Piwang pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian DWP di Sub Natuna terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak akibat kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan kepada warga yang beraktivitas maupun berolahraga di kawasan Pantai Piwang. Masyarakat juga diberikan himbauan untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan ketika berada di luar ruangan. Ketua DWP Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Linda Wati, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian organisasi terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat Natuna. Menurutnya, kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan dalam waktu cukup lama. Ia mengatakan penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan asap dan partikel udara ketika beraktivitas di luar rumah. Selain memberikan masker, DWP di Sub Natuna juga mengingatkan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Masyarakat juga dihimbau memperbanyak konsumsi air putih, menjaga kondisi tubuh, serta segera memeriksakan diri ke Paskes apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lain. Ia mengajak warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu pencemaran udara, termasuk membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah Desa Lima Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna menyalurkan BLTDD kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLTDD tersebut dilaksanakan di Balai Desa Lima Manis dan dihadiri pemerintah Desa Lima Manis, para penerima bantuan, serta perwakilan Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dalam penyaluran kali ini, sebanyak 11 orang penerima bantuan BLTDD, masing-masing penerima menerima bantuan sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan. Bantuan tersebut diberikan dengan rincian Rp300.000 per bulan kepada setiap KPM. Dengan jumlah 11 penerima, total dana yang disalurkan mencapai Rp9,9 juta. Kepala Desa Limomanis Zarkawi mengatakan BLTDD merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurut Zarkawi, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya dalam keluarga. Ia menjelaskan, pemerintah desa berharap dana yang diterima masyarakat dapat dimanfaatkan secara bijak dan tidak digunakan untuk kebutuhan yang kurang prioritas. Zarkawi juga menyampaikan bahwa penyaluran BLTDD dilakukan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ia berharap bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi penerima sekaligus dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sementara itu, Kasih PMD Kecamatan Bunguran Timur Laut Ratna yang hadir mewakili pihak kecamatan menyampaikan pentingnya penyaluran bantuan pemerintah dilakukan secara tepat sasaran. Ratna juga menghimbau kepada para penerima agar menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan memprioritaskannya untuk kebutuhan keluarga. Menurutnya, bantuan yang bersumber dari dana desa tersebut harus dimanfaatkan sesuai tujuan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat penerima.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 06 Serasan Sarsuwarno terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat di wilayah binaan. Pada kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, Babinsa bersama Sekdes Jemalik melaksanakan komsos sekaligus memantau perkembangan kebun semangka milik Bumdes Jemalik, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan dan sekaligus mendorong pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di desa. Pada kesempatan itu, Babinsa turut melihat langsung kondisi tanaman semangka serta berdiskusi bersama perangkat desa mengenai perkembangan usaha pertanian yang dikelola BUMDES. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan masyarakat menjadi salah satu cara untuk membangun hubungan yang harmonis antara Babinsa dengan warga. Babinsa menambahkan, Bada Bintara Pembimbing Desa juga memiliki peran penting untuk menjalin komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat sehingga dapat mengetahui perkembangan maupun berbagai persoalan yang terjadi di wilayah binaan. Babinsa berharap keberadaan kebun semangka BUMDes di Malik dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan perekonomian desa. Wujud nyata kepedulian TNI bersama masyarakat Babinsa Desa Astumo, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna bersama warga binaan Jumat kemarin melaksanakan gotong royong memperbaiki batu miring dan sejumlah bagian jalan yang rusak di Jalan Astumo. Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kepedulian Babinsa bersama masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan fasilitas umum yang digunakan warga sehari-hari. Dalam kegiatan itu, Babinsa bersama warga bahu-membahu melaksanakan perbaikan pada bagian jalan yang mengalami kerusakan serta memperkuat batu miring agar kondisi jalan lebih aman dan nyaman untuk dilalui. Menurutnya, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga komunikasi dan keamanan wilayah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah binaan. Kegiatan gotong royong tersebut juga menjadi sarana mempererat komunikasi antara Babinsa dengan warga binaan. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta memperkuat kemanunggulan TNI dengan masyarakat. Warga Desa Astumo pun turut antusias dalam kegiatan tersebut. Mereka bersama Babinsa bekerja secara bersama-sama memperbaiki fasilitas jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Wakil Bupati Natuna Jarmin menghimbau masyarakat agar semakin berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan finansial di tengah kebutuhan akses teknologi dan layanan keuangan. DLH Kabupaten Natuna mencatat kualitas udara beberapa wilayah tidak sehat akibat kabut asap. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amanda, rekan Elvis Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar warta berita selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik, mendengar selanjutnya adalah lagu-lagu pagi untuk Anda, tetap bersama kami.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Baik, mendengar, selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
2: Pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
4: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional BLIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BLIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
5: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
6: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita